0: Penuntut umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pacific sebesar $350 juta dan sebelumnya sebesar $100 juta. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
1: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
0: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
2: Dan April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
0: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar Rp1,5 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri, keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Maskapai langsung ihram?
3: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
2: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama, yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei. Dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini, setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card, dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah, mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu, hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian, dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
3: Karena sekian banyak jamaah gambarannya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
5: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus. Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
6: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
4: Sementara itu, Dr. Umum Andi Milhak Mulyana menjelaskan, Pantauan hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
7: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal gitu anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
4: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
8: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi dari kita dengan ini kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan untuk orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah, atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
4: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
1: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
2: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
3: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
4: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga RRI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk RRI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca dari BMKG Natuna bersama Pro 2 RRI Ranai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Bian Zulfi, selaku forecaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Selasa 12 Mei 2026. Adanya pertemuan massa udara di sekitar wilayah Natuna yang didukung oleh lintas lokal mendukung peningkatan potensi peningkatan curah hujan di wilayah Natuna secara lokal untuk hari ini. Adapun kondisi cuaca hari ini kami perakirakan untuk pagi hari, kondisi cuaca diperakirakan secara umum cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan secara lokal yang tidak merata di sebagian pulau Bunguran. Untuk siang hingga sore hari masih sama, kondisi cuaca diperkirakan dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan secara lokal di wilayah pulau Bunguran dan sekitarnya. Untuk malam dan dini hari, kondisi cuaca diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah pulau Serasan. Adapun untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dan berkisar.
2: Baik, pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 ya. Nah, karena jaringan terputus ya dari pihak BMKG Kabupaten Natuna di pagi hari ini, dan kita masih mencoba ya menghubungi kembali ya broadcaster dari pihak BMKG Kabupaten Natuna untuk bisa memberikan ya updatean cuacanya di pagi hari ini ya seperti apa. Dan tentunya masih kita berusaha ya untuk menghubungi kembali pihak BMKG Kabupaten Natuna untuk bisa mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Halo Kak Brian.
3: Halo Kak.
2: Iya, jaringan sempat terputus Kak untuk di pagi hari ini. Nah, bisa dilanjutkan Kak untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Silakan Kak Brian.
3: Iya, terima kasih Kak. Untuk keadaan cuaca untuk pagi hari diperkirakan secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan secara lokal yang tidak merata di wilayah pulau Bunguran. Untuk siang hingga sore hari masih sama, diperkirakan dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan secara lokal yang tidak merata di wilayah pulau Bunguran. Untuk malam dan ini hari kondisi cuaca diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah pulau Serasan. Udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kemungkinan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Pola angin bervariasi, dominasi dari arah timur laut hingga tenggara pada pagi hingga sore hari, sedangkan barat laut hingga utara pada malam hingga dini hari dengan kecepatan berkisar antara 1 hingga 12 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1 meter ada dalam kategori tenang hingga rendah. Kami mengimbau untuk teman pelua dan pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal bilang tinggi atau awan kumulonimbus yang dapat memicu terjadinya guntur, disertai petir, hujan lebat, angin kencang, dan peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna dapat menghubungi kami di nomor 0811 777-8424 atau dapat juga dilihat di Instagram dan Facebook kami at info BMKG Ranai serta aplikasi info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam aktivitas, bermanfaat. Terima kasih.
2: Oke, nah Kak Brian, untuk mobilitas curah hujan ya, nah untuk hari ini terjadi sekitar berapa persen nih Kak Brian?
3: Ya, untuk hari ini curah hujannya diperkirakan berkisar antara 40 hingga 70%.
2: Oke, untuk berarti titik hotspotnya gimana Kak di pagi hari ini?
3: Kalau hari ini belum ada Kak.
2: Oh, masih aman ya Kak?
3: Masih aman Kak, kenali ya.
2: Oke, nah terima kasih Kak Brian ya atas perkiraan cuacanya di pagi ini. Kami ucapkan selamat kembali bertugas.
4: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ranai Menyapa.
1: Baik pendengar, setelah pukul 7.35 menit waktu Indonesia Barat, kita melangkah ke acara selanjutnya, Ranai Menyapa sesi pertama pagi ini. Baik pendengar, di Ranai Menyapa, Anda kami beri kesempatan untuk menyampaikan saran, kemudian tanggapan dan pendapatnya terkait dengan topik yang kita bicarakan pagi ini. Dan untuk pagi ini, nah kami rasa ini topik yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan ya pendengar ya, yaitu mengenai krisis listrik di Natuna. Nah pendengar, pemadaman listrik bergilir yang terus terjadi di Kabupaten Natuna kini bukan lagi sekedar gangguan teknis biasa, yang mana kondisi ini telah berkembang menjadi persoalan serius yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Nah di era modern ini pendengar, listrik merupakan kebutuhan dasar yang menopang hampir seluruh aktivitas, mulai dari rumah tangga, pendidikan, hingga sektor ekonomi. Nah, kalau berbicara tentang rumah tangga, tentu banyak aktivitas yang membutuhkan listrik pendengar, mulai dari memasak, ya, mulai dari kemudian mencuci, kemudian dari banyak lagi aktivitas lainnya yang membutuhkan listrik. Kemudian dalam pendidikan, apalagi pendidikan sekarang ini semua serba teknologi. Kalau listrik tidak lancar, tentu akan terhambat juga, ya. Misalnya bagi yang menggunakan handphone, bagi yang menggunakan komputer, menggunakan laptop dan lain sebagainya, dan ini juga akan tentunya akan ikut terhambat dengan masalah listrik yang kita alami saat ini, ya. Hingga juga sampai pada sektor ekonomi. Nah, sektor ekonomi ini tentu banyak juga bagi pedagang-pedagang yang berjualan, ya, baik itu yang berjualan untuk bumbu masakan juga, ya, untuk membuat bumbu masakan juga menggunakan listrik, ya. Kemudian untuk aktivitas jual beli juga menggunakan listrik, semua serba listrik. Jadi listrik ini merupakan hal yang sangat mendasar yang dibutuhkan dalam aktivitas sehari-hari kita, yang menopang hampir seluruh aktivitas, mulai dari rumah tangga, pendidikan, hingga sektor ekonomi. Bagaimana tanggapan Anda, komentar Anda, harapan Anda terhadap kondisi listrik kita saat ini pendengar, yang hingga saat ini masih berlaku jadwal pemadaman bergilir, ya, walaupun beberapa waktu lalu juga sampai tanggal berapa, yaitu target terakhir pemadaman listrik, tapi hingga saat ini masih berlaku, ya, dan hingga tanggal 11 kemarin juga masih berlaku. Baik, update terkini untuk hari ini apakah masih berlaku, kami juga belum update, ya. Nanti juga akan kami sampaikan informasi lebih lanjut. Baik pendengar, masih bersama kami di Ranai Menyapa sesi pertama ini berkaitan dengan krisis listrik di Natuna, ya. Dan pendengar, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemadaman listrik yang terjadi secara berkala ini menimbulkan dampak luas, ini terutama bagi pelaku usaha kecil, tentu harus menghadapi penurunan pendapatan akibat terganggunya proses produksi. Kemudian para siswa kesulitan belajar, terutama pada malam hari, sementara layanan publik juga tidak dapat berjalan secara optimal, ya. Kalau kami RRI ini, kalau gensetnya lancar, bisa berjalan, tapi memang tidak begitu optimal, ya. Kemudian jika kondisi ini terus berlanjut, ini bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi daerah juga akan ikut terhambat, ya. Jadi beberapa yang ikut terdampak diantaranya mulai dari aktivitas rumah tangga, pendidikan juga hingga sektor ekonomi, dan masih banyak lagi aktivitas-aktivitas lainnya yang juga ikut terdampak dari listrik ini, ya. Baik pendengar, masih bersama kami di Ranai Menyapa sesi pertama. Kami akan tunggu Anda, tunggu saran, komentar, tanggapan ataupun harapan di 0811 7033 669.

0: Ranai Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar masih di Ranai Menyapa. Sesi pertama pagi ini, pendengar ya, kita berbicara tentang pemadaman listrik ya. Jadi dampak dari kondisi listrik saat ini tentu akan banyak sekali dampaknya. Hampir di seluruh aktivitas kita, mulai dari rumah tangga, pendidikan hingga sektor ekonomi ya. Jadi dengan pemadaman bergilir yang terjadi secara berkala ini tentu menimbulkan dampak yang luas, terutama bagi pelaku usaha yang mana harus menghadapi penurunan pendapatan akibat terganggunya proses produksi. Kemudian para siswa juga kesulitan belajar, ini terutama pada malam hari. Nah, sementara layanan publik juga tidak dapat berjalan secara optimal. Yang mana pendengar, kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi daerah akan ikut terhambat ya. Dan pendengar, informasi ini kami akses dari sinarperbatasan.com ya pendengarnya, yang mana dalam rilisnya bahwa yang mana Natuna ini dikenal sebagai wilayah strategis dengan potensi sumber daya alam yang besar, namun keterbatasan infrastruktur kelistrikan ini justru menjadi penghambat dalam memaksimalkan potensi tersebut. Dan hal ini memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di daerah perbatasan. Dan pendengar, dalam situasi ini pemerintah daerah dan pusat dituntut untuk segera mengambil langkah konkret. Perbaikan serta peningkatan infrastruktur kelistrikan ini harus menjadi prioritas ya. Pembangunan pembangkit listrik yang memadai, pemeliharaan jaringan yang lebih optimal, serta pemanfaatan energi alternatif seperti tenaga surya dan angin ini perlu dipercepat realisasinya ya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin memberikan tanggapannya, silakan di 0811 7033 669, di Ranai Menyapa sesi pertama untuk pagi ini ya. Dan berbicara tentang permasalahan listrik yang mana kerap terjadi di Natuna ini bukan sekedar gangguan teknis biasa, melainkan telah berkembang menjadi persoalan serius yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kita dengarkan komentar pendengar kita. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam sama Pak Supri ya.
2: Saya.
1: Oh iya, Pak Supri, komentar pagi ini dari segimana ini, dari pekerja, dari masyarakat, dari orang tua siswa, atau dari mana nih Pak Supri?
2: Dari masyarakat.
1: Dari masyarakat terkait dengan kondisi listrik. Baik.
2: Listrikan ini memang sangat vital sekali ya. Ya, vital untuk malam yang penerangan.
1: Ya.
2: Mungkin bagi yang aku industri itu butuh tenaga listrik kan, menggiling dan apa dan sebagainya. Jadi sangat vital sekali. Tapi saya pernah juga sekali itu bertanya langsung kepada pihak CPLN. Memang ada
1: halo ya. Silakan.
2: Halo.
1: Iya, silakan, masih bisa di ya, di monitor.
2: Katanya.
1: Iya. Pak Supri? Oh, sayang sekali ya. Jaringannya. Halo, silakan.
2: Halo.
1: Halo, bisa di monitor nih Pak Supri, walaupun agak ini ya. Silakan, halo.
2: Mereka.
1: Oke, kayaknya jaringannya kurang mendukung nih Pak Supri. Bisa telepon kembali ya. di 0811 7033669 ya. Pendengar, berbicara tentang listrik, persoalan listrik di Natuna ini bukan lagi kejadian baru ya. Yang mana krisis energi yang terus berulang dari tahun ke tahun kini memunculkan banyak keluhan dari masyarakat Natuna ya. Dan pendengar, berdasarkan informasi resmi dari PLN ULP Natuna, pemadaman terjadi di sejumlah wilayah strategis seperti Selat Lampa, Bandarsa, Pring hingga kawasan Ranai dan sekitarnya, dan bahkan kawasan pusat aktivitas masyarakat dan pemerintahan juga ikut terdampak ya. Dan sebagai informasi juga pendengar, bahwa pasokan untuk pemadaman listrik bergilir yang mana ini kembali menjadi sorotan tajam di tengah publik di wilayah Kabupaten Natuna, dan kondisi tersebut terjadi akibat gangguan pada mesin pembangkit sewa milik PLN ULP Natuna yang mana dapat menyebabkan keterbatasan pasokan daya di Pulau Bunguran ini. Nah, baik pendengar, tadi Pak Supri sudah bergabung bersama kita di Ranai Menyapa sesi pertama ini, tapi jaringannya memang kurang memungkinkan ya. Mungkin barangkali karena teleponnya melalui WA, jadi koneksinya memang kurang maksimal. Jadi bisa dicoba lagi Pak Supri, atau kalau susah untuk telepon WA, kirim pesan saja, nanti saya bacakan ya. Baik, silakan di 0811 7033669.

0: Ranai Menyapa.
1: Pendengar masih bersama kami di Ranai Menyapa. Sesi pertama pagi ini kita berbagi informasi terkait dengan krisis listrik di Natuna ya. Baik pendengar, silakan bagi yang ingin memberikan tanggapan, kritikan ataupun sarannya di acara Ranai Menyapa sesi pertama ini, silakan di 0811 7033669 ya, berbicara tentang listrik ya. Listrik ini bukan sekedar fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan dasar yang menopang hampir seluruh aktivitas kita. Dan kondisi pemadaman bergilir yang terjadi secara berkala ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan tetapi juga kerugian nyata, terutama bagi pelaku usaha kecil, tentu mengalami penurunan pendapatan akibat terganggunya produksi ya. Begitu juga dengan siswa, mahasiswa dan lain sebagainya, atau pekerja kantoran ya, tentu kesulitan untuk melaksanakan pekerjaannya karena semua serba membutuhkan listrik, mulai dari HP, laptop, komputer dan lain sebagainya. Nah, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian acara Ranai Menyapa sesi pertama untuk pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami, dan jangan lupa ikuti terus acara Ranai Menyapa yang kami hadirkan setiap hari untuk Anda pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Ranai Pagi Ini.
1: Ranai Pagi Ini.
0: Baik pendengar, sudah pukul 8 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya di Ranai menyapa sesi kedua, kami akan hadirkan lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Ini Budi,
4: ini Budi.
3: Ini Ibu Budi,
4: ini Ibu Budi.
3: Ini Bapak,
4: ini Bapak Budi.
5: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Drama Radio.
6: Drama Radio.
5: Cukup saja kau jadi anak yang baik, rajin ibadah, kerja yang halal, itu saja yang Mak minta.
7: Iya Mak, Ramli janji akan jadi anak yang baik.
8: Tapi Bang, nebang kayu itu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon itu Bang, kalau ditebang nanti banjir Bang.
9: Ah, Domidah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah.
5: Drama Radio setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

0: dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Halo RRI, program yang memberikan ruang kepada Anda untuk menyampaikan informasi yang terjadi di sekitar Anda terkait dengan fasilitas umum dan pelayanan publik. Hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, saat ini sudah pukul 8 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda di Rana Menyapa sesi kedua untuk pagi ini ya. Pendengar, Kemenkes imbau masyarakat agar jaga kebersihan untuk cegah hantavirus ya. Dan pendengar, barangkali saja selama ini Anda sering mendengar ataupun mendapat informasi terkait dengan masalah kesehatan, yaitu hantavirus, baik itu melalui media sosial, melalui media massa ataupun media elektronik ya. Jadi Kementerian Kesehatan meminta masyarakat terus menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan guna mencegah penularan hantavirus yang sumber infeksinya dari tikus ya. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni dalam konferensi persnya secara daring di Jakarta kemarin Senin, beliau mengatakan bahwa di samping kebersihan lingkungan, kita juga harus betul-betul aware ataupun sadar terkait dengan sumber penularan hantavirus yang infeksinya dari tikus. Artinya, tikus sebaiknya jangan sampai berkeliaran dan lain sebagainya, karena ini sangat berkaitan dengan kebersihan lingkungan ya. Dan selain itu, meski strain virus yang terjangkiti kapal pesiar MP Hondius dan menyebabkan korban berbeda dengan yang ditemukan di Indonesia, jadi masyarakat juga harus tetap waspada akan bahaya penularan virus, utamanya di daerah banjir ya. Jadi risiko pada daerah-daerah dengan intensitas banjir yang cukup tinggi ini perlu kita perhatikan, dan hal ini bisa mempengaruhi keberadaan atau terjadinya beberapa kasus yang selama ini tersebar di 23 daerah-daerah tertentu. Jadi kesehatan lingkungan sangat terkait dengan adanya sekresi ataupun penularan virus ya. Beliau juga mengingatkan masyarakat agar tidak bermain-main ketika terjadi banjir, karena banyak risiko penyakit yang bisa ditularkan, termasuk hantavirus yang leptospirosis dari tikus. Nah, jadi kasus penularan hantavirus bermula dari klaster penyakit pernapasan akut di kapal pesiar MP Hondius yang berlayar di Atlantik dan juga Afrika ya. Dan pendengar, di Indonesia hingga saat ini belum ada kasus penularan dari tikus ke manusia. Meskipun demikian, waspada tetap harus kita miliki, terutama bagi daerah-daerah yang rawan banjir. Baik pendengar, sudah pukul 8.28 menit waktu Indonesia Barat, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
4: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id.
6: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di Ranai Menyapa sesi kedua pagi ini, pendengar ya. Kami masih berbagi beragam informasi untuk Anda yang saat ini tengah disibukkan dengan beragam aktivitas ya. Dan pendengar, informasi selanjutnya ini berkaitan dengan MBG ya pendengar ya. Sebagaimana informasi yang kami akses dari Antara Kepri, yang mana Kepala BGN Badan Gizi Nasional ini mengatakan bahwa siswa bisa usulkan menu MBG ya. Dan pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional Badan Hindayana menyatakan siswa penerima program makan bergizi gratis ini dapat mengusulkan menu makanan sesuai selera mereka melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG ya. Dan nantinya tentu akan ditampung oleh SPPG yang menyalurkan. Biasanya mereka akan menulis apa yang diinginkan dan pihak SPPG nanti tentu wajib bertanya menurut apa yang mereka inginkan ya. Dan pendengar, evaluasi terhadap menu MBG akan dilakukan secara berkala, termasuk terkait tekstur nasi maupun jenis makanan yang disukai siswa ya. Dan pihak SPPG juga akan melakukan pendataan terkait preferensi siswa terhadap kualitas makanan yang disajikan. Dan selain itu pendengar, BGN juga akan memetakan selera siswa terhadap jenis beras yang digunakan dalam program tersebut. Dan selain itu, badan juga menilai antusiasme siswa terhadap program MBG cukup tinggi, dan bahkan terdapat siswa yang mulai menyukai sayuran setelah rutin mengikuti program tersebut. Baik, pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai.

0: Limah. Oi, Limah. Lagi buat apa tu?
1: Lagi masak air, Cik Leha. Ah, masuklah. Jomlah kita berbual dulu.
0: Ha, nampaknya lah mendidih air tu. Cepatlah matikan kompor tu, Limah.
1: Alah, biar sajalah Cik Leha. Gas kompor tu kan saya yang beli. Apa salahnya?
0: Tak boleh, Limah. Kita tu harus hemat energi. Terutama saat menggunakan kompor. Sebab jika tak, maka berdampak pada pemborosan biaya rumah tangga, peningkatan emisi karbon berbahaya, serta risiko kesehatan pernafasan akibat polusi udara di dalam ruangan. Dan yang paling teruk lagi, meningkatkan potensi bahaya kebakaran.
1: Elih, macam betul je Cik Leha ni, ha? Apa tu Cik Leha? Aduh, Cik Leha, habis meletup. Topkan dia air saya.
0: Ha kan? Saya dah kata, matikan kompor jika dah selesai masak. Baru buat kerja lain.
1: Yalah Cik Leha, saya tak buat lagi.
2: Yuk hemat energi untuk cerahkan masa depan.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Gaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Gaga takut tahu.
0: Takut sama ibu guru.
1: Gaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara, mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id. Pendengar, sudah pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda hari ini. Semoga aktivitas Anda lancar ya, menyesuaikanlah aktivitas kita dengan kondisi saat ini pendengar ya. Apalagi sering terjadi pemadaman listrik ataupun pemadaman bergilir air juga. Jadi menyesuaikan saja dengan aktivitas kita hari ini dan menyesuaikan juga dengan kondisi cuaca. Nah, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Hang Nadiem Batam ini mengeluarkan peringatan dini bagi seluruh wilayah Kepulauan Riau pada Selasa 12 Mei 2026. Nah, pendengar, informasi yang kami akses dari antara Kepri, fenomena pola siklonik di Natuna menyebabkan terjadinya pertemuan massa udara atau konvergensi serta perlambatan kecepatan angin di atas langit Kepulauan Riau. Kondisi ini diperparah dengan aktifnya fenomena Madden-Julian Oscillation di wilayah Indonesia yang secara signifikan turut mendukung pembentukan awan hujan. Demikian keterangan BMKG Batam ya. Jadi pendengar, secara umum langit di Kepulauan Riau sepanjang hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai petir ataupun kilat dan juga angin kencang. Jadi BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir ataupun kilat dan angin kencang. Dan berbeda dengan hari sebelumnya, peringatan kali ini mencakup seluruh wilayah Kepulauan Riau tanpa terkecuali, terutama pada pagi dan siang hari. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranais, sudah pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat ya. Baik untuk Anda yang saat ini disibukkan dengan aktivitasnya, selamat melakukan aktivitas, mudah-mudahan aktivitas lancar ya. Dan pendengar, ini ada kabar terbaru, barangkali saja ini menarik bagi kita semua ini di, terutama di dunia kesehatan ya, bahwa saat ini RSUD Natuna ada dokter spesialis jantung ini. Nah, pendengar RSUD Natuna Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan dokter spesialis jantung untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah ini. Nah, Direktur RSUD Natuna Ari Pajarudi dikonfirmasi pada hari Senin kemarin mengatakan bahwa dokter spesialis tersebut yaitu Dr. Hendrianus, yaitu tenaga medis yang dikontrak melalui skema pendanaan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Natuna ya. Dr. Hendrianus ini telah bertugas di RSUD Natuna pada tahun 2024 sebelum melanjutkan program pelatihan lanjutan tentang kardiologi intervensi di Seoul, Korea Selatan pada November 2024 hingga Mei 2026 ya. Dan mendengar dengan kembalinya layanan ini tentu menjadi salah satu upaya RSUD Natuna dan pemerintah daerah Natuna untuk berkontribusi aktif terhadap derajat kesehatan masyarakat. Nah, selain menghadirkan dokter spesialis, RSUD Natuna juga memiliki gedung pelayanan penyakit jantung yang dibangun pada tahun 2025 melalui pendanaan dana alokasi khusus atau DAKPISIK ya. Dan pendengar, dijelaskan pula bahwa gedung tersebut nantinya dilengkapi dengan peralatan layanan jantung. Nah, namun untuk sementara alat kesehatan tersebut masih menunggu pengiriman dari Kementerian Kesehatan. Dan pendengar, gedung pelayanan jantung tersebut dirancang untuk mendukung layanan penyakit jantung dan prosedur pemasangan ring jantung bagi pasien dengan penyumbatan pembuluh darah jantung. Mudah-mudahan ini menjadi kabar yang sangat menyenangkan, terutama bagi kita masyarakat Kabupaten Natuna. Baik pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda pagi ini dan tetaplah bersama kami.

0: comelkan, Dek.
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan.
0: Eh Intan, sini kau dulu suruh sini duduk.
2: Eh nggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Eh nggak usah gabung sama kita
0: gitu
1: di sini.
0: Gitu loh Intan, sana kita duduk.
2: Ya udahlah.
1: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Hei, seluruh rakyat Indonesia! Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Pesona Tembang Persada Minang.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Rana.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda, mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

Pendengar, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri. Selanjutnya di Ranai siang ini Anda akan ditemani oleh presenter Rita Retnandari. Dan pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Insiden.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Jendela Negeri.

pagi pendengar, kembali kami menyapa Anda. Sudah pukul 10.14 menit waktu Indonesia Barat ya, bersama saya Rita Retnandari, nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas saja untuk Anda. Cuacanya cerah ya, kalau di Sempang sempat hujan lewat walaupun sebentar tadi ya, tapi tetap dalam kondisi yang cerah ya. Semoga lancar saja aktivitas untuk hari ini pendengar, hari Selasa tanggal 12 Mei 2026, dan kali ini kita kembali bersama di Jendela Negeri ya. Kita akan berbicara tentang sikap menghargai keberagaman yang perlu diajarkan kepada anak pendengar. Nah, di moderasi beragama untuk tema Jendela Negeri kali ini ya, ini juga berkaitan dengan sikap saling menghargai karena perbedaan suku, budaya, agama ya, ras dan lainnya. Nah, pendengar, bagi anak-anak ini juga perlu ditanamkan sejak dini ya, melansir dari UNICEF. Sikap menghargai keberagaman berarti memahami bahwa setiap manusia setara antara satu sama lain meskipun memiliki perbedaan. Nah, untuk anak-anak ya, agar mereka nantinya bisa menerapkan sikap menghargai perbedaan ini pendengar, ada beberapa cara atau contoh sikap yang bisa kita tunjukkan, seperti dengan menerima perbedaan suku dan budaya orang lain ya. Ya, ada banyak suku budaya di dunia, tidak hanya di Indonesia, walaupun Indonesia memang beragam juga suku dan budayanya ya. Tapi kalau berada di luar negeri, kita juga bisa menjumpai hal yang sama. Pendengar, setiap suku punya budaya tersendiri yang mungkin berbeda dari budaya lainnya. Tidak menutup kemungkinan anak juga akan memiliki teman-teman ya dengan suku dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, anak juga perlu menghargai suku budaya temannya. Dengan belajar toleransi ya, hal ini akan membuat anak bisa berinteraksi dengan baik dan tidak berbuat hal-hal yang mungkin akan menyinggung temannya, sehingga tidak terjadi yang namanya perundungan atau bullying pendengar ya. Apakah itu dari fisiknya ya, atau mungkin dari kebiasaan budaya teman tersebut. Nah, ini tidak terjadi ya dengan adanya olokan atau ejekan. Baik pendengar, nanti kami masih akan sampaikan kembali ya informasinya, masih di Jendela Negeri, tetap bersama kami.

0: kok.
1: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

Jendela Negeri. Kita masih bersama di Jendela Negeri ya, tentang moderasi beragama. Pendengar, sikap menghargai keberagaman ini perlu diajarkan kepada anak-anak, seperti dengan menerima perbedaan suku dan budaya orang lain ya. Nah, kemudian menghargai perbedaan agama. Pendengar, selain suku dan budaya, masyarakat Indonesia juga memiliki agama yang berbeda-beda ya. Anak-anak mungkin punya teman dengan agama yang berbeda juga. Jadi pendengar, sebagai sikap menghargai keberagaman, anak perlu menerima perbedaan dalam hal beribadah. Contohnya, kalau temannya tidak bisa bermain bersama karena harus melakukan ibadah sesuai dengan agamanya ya, maka anak harus bisa menerima hal tersebut dan membiarkan temannya untuk beribadah terlebih dahulu. Kemudian saat makan bersama misalnya ya, anak juga harus bisa memahami bahwa mungkin ada beberapa makanan yang bisa ia makan tapi temannya tidak bisa makan begitu ya, atau berdoanya berbeda. Nah, kemudian hal lainnya yang bisa diajarkan kepada anak-anak ya tentang sikap menghargai keberagaman ini adalah berteman dengan siapa saja. Jadi pendengar, bukan hanya orang dewasa saja ya, tapi anak-anak juga perlu tahu bahwa ia bisa bermain dengan siapa saja. Karena ketika kita memilih-milih teman ya, nah bisa saja menimbulkan sikap diskriminasi, menyebabkan orang lain merasa dikucilkan hanya karena berasal dari ras atau memiliki agama yang berbeda. Oleh karena itu, ajari anak-anak ya untuk mau berteman dengan semua orang dari latar belakang manapun, dan jangan biasakan mereka untuk punya sifat menghakimi saat bersosialisasi dengan orang lain. Cara lainnya yang bisa dicontohkan juga kepada anak-anak adalah sikap saling tolong-menolong, pendengar. Jadi pendengar, semua orang berhak ditolong, tidak tergantung dari sukunya, budayanya, atau agamanya ya. Tapi sikap tolong-menolong ini bisa kita terapkan kepada siapa saja, dan itu juga bisa menjadi contoh bagi anak-anak ya. Misalnya kalau di rumah ya, bisa dengan cara yang mudah membantu melakukan pekerjaan rumah ya, atau kalau di sekolah ya membantu ke temannya yang sedang membutuhkan bantuan atau sedang kesusahan ya. Selain itu pendengar, menjalin silaturahmi dengan orang lain juga sangat penting dan bisa diajarkan kepada anak-anak ya. Dengan menjaga silaturahmi, anak-anak juga bisa punya lingkungan pertemanan yang luas, tidak hanya dengan kelompok tertentu saja, tapi juga berbagai kelompok yang berbeda-beda, beda sukunya, beda budayanya, bahkan beda agamanya, tapi tetap bisa berteman baik, pendengar ya. Sudah pukul 10.33 menit, lagu-lagu akan kami hadirkan dulu, nanti akan kita lanjutkan kembali acara Jendela Negeri.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Isan Ulfani, seorang pegawai sekaligus pencinta bola. Saya sangat mendukung rencana RRI dalam menyelenggarakan Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini tentu menjadi momen besar yang sayang untuk dilewatkan. Lalu menurut saya, kegiatan ini sangat positif ya, karena bisa menjadi sarana hiburan bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi kami para pecinta sepak bola yang tidak bisa menyaksikan langsung ke lokasi. Lalu acara seperti ini juga bisa mempererat kebersamaan baik melalui siaran maupun kegiatan nonton bareng. Saya berharap RRI dapat mengemas acara ini dengan menarik, interaktif, dan mudah diakses oleh semua kalangan sehingga euforia Piala Dunia bisa dirasakan secara luas di Indonesia.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tunggu, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Jendela Negeri.
1: Masih di Pro 1 RRI, ranai kanal informasi dan inspirasi di Jendela Negeri kali ini tentang moderasi beragama. Pendengar, kita berbicara tentang bagaimana mengajarkan sikap menghargai keberagaman ya kepada anak-anak. Selain bisa dengan menerima perbedaan suku dan budaya orang lain, kemudian menghargai perbedaan agama, mau berteman dengan siapa saja dan saling tolong-menolong, pendengar, kita juga bisa mengajarkan anak menjalin silaturahmi ya dengan orang lain. Nah, yang tidak kalah penting ini bisa diterapkan sejak dini dengan menerapkan sopan santun. Ya, ini bisa menunjukkan bahwa kita menghargai dan menghormati orang lain juga, pendengar ya. Oleh karena itu, ajarkan anak untuk menerapkan sopan santun saat berinteraksi dengan siapapun, meski orang lain berbeda dengan anak kita. Ya, jadi tidak hanya kepada orang yang lebih tua ya, tapi anak-anak juga perlu berperilaku sopan saat bermain dengan teman sebayanya atau bahkan anak yang lebih muda. Nah, kemudian cara lainnya adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan mau belajar dari orang lain. Nah, pendengar, pengetahuan anak akan menjadi lebih luas ya tentang hal-hal yang mungkin belum pernah ia ketahui atau ia lihat sebelumnya. Nah, dengan belajar dari orang lain, menghargai orang lain, ini bisa membuat mereka mengerti bahwa perbedaan bukanlah sebuah masalah, pendengar ya. Nah, kemudian apresiasi tradisi budaya lain yang ada di sekitar kita, ini juga bisa menjadi contoh bagi mereka agar mereka juga bisa menghargai tradisi dan budaya dari suku lain yang beragam ya. Kemudian menghargai cara berpakaian yang berbeda ya. Dengan agama yang berbeda, cara berpakaiannya berbeda, atau melihat adat istiadat dari lingkungan sekitar yang mungkin juga menunjukkan perbedaan ya, tidak hanya dari pakaian saja. Nah, ini juga bisa kita berikan wawasan ya kepada anak-anak agar mereka bisa menghargai keberagaman sejak dini ya, dan terus berperilaku yang baik, bisa tetap berinteraksi bersama orang lain dengan lebih baik ya, walaupun kondisinya beragam di sekitar tempat tinggal kita atau lingkungan sekolah. Baik pendengar, sampai di sini dulu Jendela Negeri untuk hari ini ya. Pukul 11 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak dinamika olahraga.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

pendengar, kami cukupkan lagu-lagu untuk Anda dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Delivery is a good one. Tell Benz a shot.
2: Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Matty Stell pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
3: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
4: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
2: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
5: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
6: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
2: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ITLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000. Dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bayangkara yang sudah
2: upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sape Krab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sape Krab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa selesai keadaan semuanya, tapi ya di sepak bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bayangkara bisa kill the game ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semua teman-teman.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
1: First of all, I think that play the first half very good football.
3: Oke, jadi menurut gue ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan kita mencetakkan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus pada mereka, dan dia juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sebagai babak kedua, kita melalui penalti dia melakukan gol yang sangat bagus, terbaik. Kemudian ini membuat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
3: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa kasih bola kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bagas pintu bola dan jadi final besar.
2: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen at 140.8.
2: Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026.

0: Total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
1: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
2: I don't know, incredible. Today, this I did really good job.
3: Entahlah, ini luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik, bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
2: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
3: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
2: And, yeah, thank you very much. Incredible.
1: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ranai siang ini. Ranai siang ini.
2: Selamat siang pendengar di manapun berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami ya, yang lagi di perjalanan senantiasa berhati-hati pendengar, dan juga selalu perhatikan kondisi cuaca ya. Karena hujan lokal ini masih dapat terjadi di wilayah Natuna pendengar ya. Sudah pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Barangkali ada yang sudah mulai istirahat juga dari aktivitasnya ya, sebelum nanti makan siang atau mungkin juga mau menyelesaikan tugasnya dulu ya, sebelum makan siang dan istirahat sejenak. Kami juga informasikan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu zuhur pada pukul 11.46 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, ini ada satu informasi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tahun ini ya. PPIH Arab Saudi menerapkan sistem satu pintu di terminal Ajiat sejak hari Sabtu tanggal 9 Mei kemarin pendengar. Kebijakan itu untuk menjaga keselamatan jemaah saat antri bus salawat menuju hotel. Nah pendengar, sistem buka tutup diterapkan selepas sholat fardu, terutama isya, subuh dan jumat. Kebijakan itu mengurangi kepadatan jemaah di area terminal bus. Mengutip informasi dari rri.co.id, Kepala Bidang Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman menjelaskan bahwa sistem berdasarkan pengalaman haji sebelumnya. Ia mengatakan sebelumnya belum ada pembatas antara koridor jemaah dan area bus. Kondisi itu membuat jemaah langsung berebut menaiki bus solawat. Nah pendengar, tahun ini terminal Ajiat dilengkapi koridor pejalan kaki khusus jemaah. PPIH juga menyediakan pintu masuk khusus menuju area bus solawat. Ya, untuk bus solawat ini diatur sesuai nomor rute masing-masing untuk memudahkan pengangkutan jemaah. Setelah bus penuh, kendaraan langsung diberangkatkan dan pintu terminal sementara ditutup. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan aman, lancar pendengar ya, untuk jemaah calon haji, maksud kami calon jemaah haji Indonesia yang ada di sana juga bisa menjalankan ibadahnya nanti hingga selesai dengan baik dan kembali ke tanah air dalam kondisi sehat selamat ya. Baik pendengar, ada lagu-lagu untuk Anda. Selamat siang.

0: Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa.

Pun berada untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu zuhur pada hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pukul 11.46 menit waktu Indonesia Barat. Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.

0: Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sianglah pacik-macik mangah maklong. Wanaki, apa khabar? Apa cerita? Apa hal? Apa kisah hari ni ya? Hari ni baru tanggal 12, makcik. Makcik, saya kira tanggal 21, rupa tanggal 12. Kenapa? Kerana dompet tu semakin berkurang, benda-benda lah semua terbalik. Beraslah tinggal setengah. Untung masih setengah. Kalau masih dua canting, macam mana pula? Kemudian bawanglah semakin berkurang, minyak makan semakin berkurang ya, tapi harga tetap melambung. Itulah kata makcik tu, duit 1 juta terasa 100 ribu kata dia. Kalau 100 ribu terasa 1000. Kadang tu makcik ke pasar tu pening sendiri. Balik tu ngitung, betul tak benda ni harga macam tu? Betul makcik, harga tu semakin naik ya. Nak kita beli sikit ke, nak kita beli banyak ke? Saya rasa sama saja. Nak kita beli sikit penat juga pergi ke warung. Beli sekwan. Rumah tu ramai pula orang. Tak cukup pula bawang tu. Tiap hari beli, 10 kali beli, penat juga kita. Habis juga minyak kenderaan kita tu. Yelah, pacik-macik mengah malun, tak usah bergaduh. Apa yang ada kita nikmati saja, tak lama lagi kita lebaran haji. Banyak saya tengok orang lah posting-posting kuih tu. Ada kuih tunjuk, ada. Kuih nak buat sendiri pun boleh ya. Tapi terkadang makcik, kalau hari raya haji ni, kita malas nak buat kuih. Kenapa ya kalau hari raya Aidilfitri rajin bukan main walaupun puasa, penat-penat buat pun tak apa, panas-panas. Tapi kalau raya haji ni malas saja. Entah kita kekenyang ke, kalau raya Aidilfitri tu kelapar, maka dia semangat nak berkuih. Itulah kita ni ya makcik. Yelah kalau macam tu, langsung sajalah kita dengarkan racikan pengetahuan Melayu untuk siang ni.

Ya, saudara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Racikan Pengetahuan Melayu. Siang hari ini kami kembali melanjutkan tentang Kerajaan Melayu, ya, sebuah karya yang ditulis oleh Encik Dr. Andes Alian M. Hum. Saudara, penulis lain yang telah mencuba merumuskan letak Kerajaan Melayu adalah Saudagar Fahrudin. Ia mengungkapkan isi prasasti Among Hapasa yang bertarik 1286 Masihi. Disebutkan bahawa sebuah kerajaan Suwarna Bumi, sebuah tempat Dharmasraya serta negeri Melayu. Dengan memperhatikan isi prasasti Among Hapasa yang ditemukan di Jambi serta geomorfologi kawasan Jambi, maka kawasan pedalaman Jambi adalah kawasan akhir Kerajaan Buddha di Jambi. Tumbuh dan berkembangnya Kerajaan Melayu di Jambi tak dapat dipisahkan dengan perkembangan agama Buddha di daerah tersebut. Pengaruh agama Buddha masuk ke daerah Jambi ini diperkirakan sekitar awal abad pertama Masihi, melalui pantai timur Jambi dan menyusuri Sungai Batanghari. Kemudian pendapat yang sama dikemukakan oleh Saragi, ya, dijelaskan sejak abad pertama Masihi, bangsa Indonesia telah berhubungan dengan dua pusat kebudayaan di Asia, iaitu India dan China. Hubungan dengan China kebanyakan berkisar dalam soal perdagangan. Sedangkan hubungan dengan India selain dalam soal perdagangan juga dalam kebudayaan, ya. Hubungan pelayaran dan perdagangan yang timbal balik antara India dengan Indonesia bergerak sejalan dengan proses saling mempengaruhi dalam kebudayaan. Proses ini berlangsung dalam waktu yang lama sehingga lambat laun bangsa Indonesia menerima kebudayaan India, kerana dasar kebudayaan India dan Indonesia ketika itu banyak yang sama, ya. Yalah, saudara, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini, dan untuk kelanjutannya saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari esok.

0: Pada abad ke-7 di belahan barat Nusantara, berdirilah kerajaan maritim Sriwijaya. Dengan armada dagang yang menguasai jalur-jalur pelayaran sebelah utara melalui Laut Cina Selatan, sebelah barat melalui Selat Malaka, dan sebelah timur menguasai Laut Jawa. Seorang pendeta Cina yang bernama Ising pada tahun 671 Masehi singgah di kerajaan Sriwijaya menceritakan tentang perjalanannya ke Sriwijaya dalam bukunya. Ia mengisahkan perjalanan laut Ising di Laut Cina Selatan, telah singgah di gugusan pulau-pulau, ada yang besar dan ada juga yang kecil. Nah, pulau besar dalam bahasa ini disebut dengan Nan Toa, sedangkan Nan berarti pulau dan Toa berarti besar. Jadi artinya adalah pulau besar. Bermula dari sebutan Nan Toa, inilah sejarah Natuna berawal. Pada waktu itu, gugusan pulau besar merupakan pulau yang berhutan lebat, banyak terdapat burung-burung serindit, sejenis burung bayan atau kakak tua yang kecil. Oleh karena itu, pulau besar berubah sebutan menjadi atau diganti dengan nama menjadi Pulau Serindit Natuna sekarang. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah III tahun 1597 sampai dengan 1655 Masehi memerintahkan di Johor. Menurut kisahnya, Sultan Johor ini mempunyai seorang putri yang bernama Engku Fatimah, yang sejak kecilnya mengidap penyakit lumpuh dan tidak bisa berjalan. Engku Putri meminta kepada ayahnya untuk dia pindah ke sebuah pulau, yaitu Pulau Punguran. Dan ayahnya setuju dengan permintaan sang putri. Pihak Istana Johor mempersiapkan 7 buah penjajab atau perahu dengan segala perlengkapannya, termasuk pengawal serta inang dayangnya yang kesemuanya berjumlah 40 orang. Setelah persiapan rampung, maka bertolaklah sang putri Engku Fatimah dengan dibekali sebuah mahkota ke Teluk Segeram. Dari situlah keyakinan bahwa asal mula penduduk Melayu di Pulau Punguran. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Natuna Wan Suhardi dalam dialognya bersama RRI Ranai di acara Obrolan Budaya.
1: Ya, dari versi kami ya, karena memang Tengku Fatimah ini adalah seorang putri yang cacat, tidak sempurna, dan dia merasa tidak layak tinggal di istana, lalu dia minta kepada ayahandanya untuk diberikan sebuah pulau dan tinggal di sebuah pulau. Lalu dia dibenarkan, diizinkan oleh sultan, diizinkan oleh ayahandanya, lalu berpergilah dia ke satu pulau yang waktu itu diberikan satu surat pulau, surat tentang pulau ini, atau yang kami kenal dengan istilah grand, surat tanah itu, kemudian dibekali dengan sebuah mahkota. Dan pulau itu adalah Pulau Serindit. Pulau Serindit itu adalah Pulau Punguran. Nah, menempuh perjalanan beberapa bulan tentunya dari Johor itu dikawal oleh 40 orang pengawalnya, akhirnya dia tiba di Teluk Segeram sana, di bagian barat Pulau Punguran ini. Dan disitulah menurut keyakinan kami awal mulanya berdirinya sebuah peradaban Melayu di Pulau Punguran ini.
0: Di Segeram banyak ditemui berbagai makam peninggalan yang diyakini itu makam milik orang beragama Islam. Dilihat dari ukiran dan diakui oleh para arkeolog yang mengatakan ukiran ini diukir dengan luar biasa, yang memiliki peradaban yang luar biasa, dan diyakini itulah awal mulanya peradaban Melayu di Pulau Punguran ini. Menurut cerita, Engku Putri tidak memiliki suami, lalu sepanjang perjalanannya dia dinikahkan kepada orang kaya, dan orang kaya itu meninggal dunia dan sampai ke Kampung Segeram. Dia dinikahkan kepada orang kaya yang ke-40, dan orang kaya tersebut menolaknya, dan Engku Putri berupaya mencari jodohnya, dan dia bertemu kepada seorang pemuda yang terdampar dari Patani yang dikenal dengan nama Demang Megat. Mereka menikah dan pemuda tersebut tidak meninggal dunia seperti yang diungkapkan oleh Wan Suhardi.
1: Kita kan sudah tahu bahwa Tengku Fatimah adalah seorang putri yang belum memiliki seorang suami, lalu sepanjang perjalanan dia dinikahkan dengan para pengawalnya atau yang dikenal dengan sebutan orang kaya itu. Iya. Tetapi Allah berkata lain, setiap dinikahkan dengan para orang kaya itu, para orang kaya itu meninggal dunia. Jadi sampai ke orang kaya yang ke-40, sudah sampai di pulau, di kampung Segeram, akan dinikahkan pula dengan orang kaya yang ke-40 ini. Orang kaya ke-40 menolaknya. Lalu dia berupaya untuk mencari jodohnya, Tengku Fatimah ini, dan akhirnya bertemulah dengan seorang pemuda di yang ada di pulau itu, yang kononnya pemuda ini terdampar dari petani. Lalu dia dinikahkan dan alhamdulillah tidak meninggal dunia dan menghasilkan keturunan-keturunan mereka waktu itu.
0: Tengku Fatimah dinikahkan dengan Damang Megat dan menghasilkan keturunan mereka, Natuna, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia. Secara adat istiadat perkawinan dan bahasa ada kemiripan, akan tetapi di Natuna mempunyai ciri khas seperti bahasa Melayu yang kita gunakan saat ini.
2: Ini Gurindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit.

0: Yelah pakcik makcik, bukan main lagu kita.
1: Panjangnya,
0: panjang lebar.
1: Hari ni panjang kenangan.
0: Hari ni luar biasa makcik. Saya waktu keluar pagi tadi tu, macam keluar dari open. Tapi, habis tu hujan pula. Mana penyakit tu tak apa.
1: Betul. Sekarang ni orang banyak panas dalam. Diare. Terus sekarang ni ada pula virus baru.
0: Virus apa pula tu?
1: Hantavirus.
0: Oh, yang tikus tu.
1: Tu kan. Jadi makcik kat
0: Itulah.
1: Yang saya heran, dia ada orang makan tikus juga kan?
0: Oh, kalau kat luar ya, kalau kita ni memang tak ada pula makan tikus tu. Terlalu pula bermakan.
1: Tapi kan apa? Kata dia ada tikus hutan.
0: Ada, betul. Tikus banyak ragamnya.
1: Betul. Bukan tikus yang digua-gua.
0: Kecil-kecil tu.
1: Kalau di daerah mana tu dia makan, orang banyak komentar tu kata tak geli ke? Bukan ni tikus hutan kata dia.
0: Oh, walaupun tikus hutan tak boleh makan lah benda tu.
1: Masih banyak
0: benda lain. Memang you. Kecuali tadi nak mati ke nak makan tikus. Boleh pilih makan tikus.
1: Tapi mungkin kita tak tahu juga setiap daerah kan berbeza.
0: Ya.
1: Tapi memang kita ni kadang-kadang makcik, manalah kadang hantu tu nak ganggu kita. Kan kita cari hantu.
0: Ya, kita cari hantu.
1: Sekarang ni kan ada pemburu hantu lah cerita dia.
0: Ada pemburu hantu?
1: Ya.
0: Lah apa tertangkap belum? Saya tengok tu kecil dulu. Kalau saya penakut tu, apa saya kata tangkap. Hantu tu mahal kata dia. Siapa lah dapat tangkap hantu tu? Itulah logika dia.
1: Hantu kan makcik tengoklah. Di televisi, di media sosial tu. Ada pula nama berburu hantu. Saya sebut kita dulu pesisih malaikat nak bercari benda tu. Sekarang dia cari manalah hantu nak nyekam dia tu. Ibarat kata kita mengganggu kehidupan dia.
0: Manakan temu hantu tu dalam diri kita.

0: mana kan temu?
1: Tengah malam bangun apa? Senter-senter mencari hantu.
0: Tapi bukan apa-apa pula Encik Joy ya. Dah lama tak dengar berita orang dengar hantu.
1: Itulah. Oh, saya heran kadang-kadang saya tengok di media sosial tu, manalah hantu untuk makan kita. Kita ni dia bersembunyi, kita bercari. Ada pula berburu hantu, berburu setan.
0: Ada-ada saja komunitas berburu hantu pula ceritanya.
1: Kita cukup lah berburu babi.
0: Berburu tupai sedap jugalah. Tupai memang banyak betul geram saya macam Joya. Lah tahu kelapa tu mahal, maka dia pula paling ya.
1: Itulah. Yang pak cik sebelah tu sampai beli obat.
0: Kat mana? Ada.
1: Mahal ke
0: bapa oi.
1: Yang kami tu ada juga. Kita tu dah 500 batang. Dia tu jarang berbuah pula. Kalau berbuah baru sebesar ni
0: Kepala lengan
1: lah habis tupai. Dia tu ini kat leher banyak musuh tupai. Terus ada pakai terbang tu apa?
0: Itu nama dia keluang.
1: Bukan, dia macam
0: ini kubung.
1: Kubung, keluang. Jadi kita tak dapat besar. Kalau besar sikit langsung dia makan. Atau dia cuba entah ya tak nak tahu saya. Semalam dia bekerja berpukul-pukul benda tu. Habis tu dia ada obat dekat leher. Jadi kalau dia tu makan terasa tak sedap.
0: Menghilangkan nafsu makan. Boleh akhir bulan tu.
1: Jadi saya sebut betul ke? Ya kata dia. Kerana orang kampung dia tu macam tu.
0: Ada pengalaman.
1: Kalau binatang tu makan kat leher dia terasa air tu tak sedap, payau. Jadi maka dia tak nak lagi ke situ. Jadi saya sebut macam mana? Dia sebut dengan kawan-kawan dia pandailah menyebut kata dia.
0: Mana pula tingkap tu?
1: Berarti dia pandai bercakap dengan kawan dia bahawa batang tu payau.
0: Dia pandai berbual. Banyak
1: hama. Sekarang ni semua benda ada.
0: Ada. Berbual. Yang itu tu racun cicak tu. Saya memang kenyai pula geram betul cicak dekat situ
1: tapi
0: tu.
1: Tapi semakin kita itu semakin banyak dia datang.
0: Kenapa?
1: Tak tahu saya.
0: Dia tak apa-apa habis mati makan benda
1: kemarin
0: tu.
1: Kemarin tu saya kan beli juga makcik Depi tu.
0: Tu? Yang pakai macam lem tu? Mati dia?
1: Mati.
0: Habis tu?
1: Habis dia datang banyak lagi benda tu.
0: Kerana dia katanya benda tu nyaman.
1: Mungkin.
0: Dia impor dengan kawan senap tu. Nanti biasa je makan sampai habis. Sampai habis sarang-sarang dia tu.
1: Memang tergeletak kat
0: lemak. Dekat mana beli benda tu?
1: Dekat tu tanya makcik tu.
0: Yang macam lem tu kan? Makan macam mochi-mochi tu kan?
1: Nanti kita taruh dekat mana yang sering.
0: Saya memang geram dia tu.
1: Nanti dia tu kasih khabar dengan kawan dia.
0: Bahawa dia makanan sedap.
1: Dia tu bau-bau macam kan bau
0: mentega. Bukan. Amis.
1: Macam ikan macam tu. Memang kalau kita nak cari 30 ekor tu
0: rumah saya dia ada tempat tempat lampu tu. Tempat lain tak ada situ tadi. Saya memang nak kenyai betul tahu kat situ.
1: Kalau kita tu itu bersebar-sebar.
0: Kalau saya tak. Kat situ satu lampu kat luar tu.
1: Cuma satu ekor.
0: Bukan satu lampu tu, banyak berkumpul situ macam kita tempat kumpul ngopi-ngopi tu.
1: Dia mungkin malam tu dia nongkrong.
0: Tempat nongkrong dia. Tempat lain tak ada pula.
1: Dia cerita kat mana nak akan dipusatkan.
0: Betul nampaknya
1: kerana
0: ada berbual.
1: Sekarang ni cari makan pun susah. Kerana orang tua rumah dia pun kekurangan subsidi.
0: Itulah makanya kan.
1: Maka dia berkumpul macam mana cari selah ni nak makan ni. Kata dia orang rumah ni, kata dia masak secukupnya untuk keluarga dia saja.
0: Tak ada lebih. Ada mengetuk pintu tu.
1: Ada bergabung. Halo, Assalamualaikum.
0: Makcik siapa?
1: Makcik Mus. Mungkin lagi ngejar cicak mungkin.
2: Anika lah tangga tua ni agak lemah.
0: Makcik, dekat sikit cakap tu makcik. Cuba besarkan suara yang anu tu makcik. Bukan itu yang sana. Yelah, atas. Kabel apa pula? Makcik ni macam tahu saja.
1: Mana benda ni ke?
0: Dah. Ada?
1: Da.
0: Makcik, maklum? Sila pantun.
1: Biasa saja pada tanggal 12. Kita tanggal 12 ni benda tak ada lagi, santai saja.
0: Macam-macam tanggal 21 macam Joya sebut.
1: Betul. Tengok-tengok ni antara dia terbalik-balik agak-agak ni.
0: Pantun lah macam mana?
1: Apa lagi, tengok buka beras tengah setengah.
0: Pergi,
1: buka lada dah nak habis.
0: Pergi kat luar, bunyi pula.
1: Bunyi pula.
0: Memang.
1: Pas pula mati lampu kerana putus, dia sering mati.
0: Malam Mus. Habis semua. Iyalah. Sila.
1: Balik-balik lah. ada
2: merajuk. Ha ah. Dah merajuklah. Kitab suci.
0: Kitab suci Al-Quran.
1: Macam dah hatam Quran.
0: Terus
2: bila dibaca sejuk menyejukkan jiwa. Selamat datang hari raya kurban.
0: Ya. Yeah.
2: Semoga berkah untuk kita semua.
0: Oh ya, yeah. Amin.
1: Dan main. Eh, makcik kurban tak tahu ni ke kurban perasaan?
2: Ando nak tua lah kurban perasaan.
0: Yelah.
1: Dah jadilah.
0: Kalau kita kurban. Tak kurban, kita tunggu daging kurban. Oh, wanta mah kita.
2: Wow, perasaan
0: je lah. Yeay, memang anu ngakak tawa untuk beli hati.
1: Makcik di kampung makcik tu.
0: Apalagi masih muda.
1: Makcik di kampung makcik tu dengar-dengar berapa ekor kurban?
2: Tidak
0: tahulah. Belum ada gambaran dia orang masih mendatang nampaknya. Ada.
1: Kampung kita. Yang surau kita tu.
0: Ada. Ya.
2: Insya Allah.
0: Alah.
2: Jadi semua. Kerja bangunan jadi.
0: Jadi semua.
1: Dia kan multi talent dia tu. Kata dia antara dua kerana nak cari tukang tak dapat upah.
0: Ya, tukang seorang. Jadi semua. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
0: Kita jalan Makcik Joyah lah lama. Kita bersembang tadi lah beberapa menit.
1: Jalan ke mana? Ada lagu apa tadi Kak Leha?
0: Terserah. Yang penting lagu katanya.
1: Kita lagu apa yang sedap ni ya?
0: Lagu tu sedap semua. Kalau hati senang tu semua sedap. Betul. Cuba.
1: Kita hari ni untuk orang-orang akan nikah dah kahwin.
0: Ya, memang musim dia.
1: Sekarang kan musim pada lebaran haji. Yalah, kita jalan-jalan ke kampung baru.
0: Tak lupa memakai payung.
1: Kita akan lagu.
0: Sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

0: Selain kaya dengan potensi sumber daya kelautan, Natuna juga mempunyai beragam budaya dalam kehidupan bermasyarakat, baik yang terwujud dalam bentuk seni maupun tatanan perilaku. Seperti halnya ketika makan, bagi warga Melayu Natuna ada tatanan perilaku yang mengaturnya. Dalam budaya Melayu Natuna, ketika makan tidak dibenarkan jauh dari talam. Hal ini dikarenakan nasi dan atau lauk pauknya akan tercecer sehingga terkesan berantakan. Makan seperti ini tampak terlihat dan memberi kesan dianggap tidak sopan, sehingga makan jauh dari talam tidak diperbolehkan. Tatanan dan aturan makan tidak boleh jauh dari talam dalam kehidupan masyarakat Natuna hingga kini masih berlaku. Karena makan dekat dengan talam mencerminkan tingkat kesopan santunan sekaligus ketertiban dan kerapihan. Sopan dan santun terhadap sesama tidak hanya penting dilakukan di lingkungan keluarga, melainkan harus pula diterapkan dalam pergaulan sehari-hari sehingga terjalin keakraban dan kebersamaan.
1: Ini Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Ada tepung bukan sembarang tepung. Tepung yang satu ini merupakan tradisi budaya warga Melayu, termasuk bagi warga yang ada di Kabupaten Natuna dan masyarakat menyebutnya tepung tawar. Tradisi tepung tawar bagi warga Melayu merupakan tradisi turun-menurun dan masih kita jumpai hingga saat ini. Tepung tawar sering dilakukan pada acara penyambutan tamu yang disebut tepung-tepung tawar, serta beberapa momen penting dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan tepung-tepung tawar pada intinya adalah untuk menolak bala serta terhindar dari cobaan musibah agar mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan. Ada beberapa alat yang harus disiapkan seperti beras kuning, beras putih, inai yang sudah digiling, daun perincis serta air putih. Proses tepung tawar diawali dengan penaburan beras kuning kepada seluruh tamu yang hadir. Beras kuning juga ditabur ke arah empat penjuru mata angin. Selanjutnya, dedaunan yang sudah diikat dimasukkan dalam mangkuk yang sudah berisi air. Pada tahap ini, pemimpin prosesi yakni tokoh adat setempat meminta para tamu untuk mencelupkan tangan kirinya ke dalam mangkuk tersebut. Saat itulah doa-doa dipanjatkan yang ditutup dengan doa selamat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi boleh terus bergulir. Namun tradisi budaya leluhur di tanah Melayu juga harus tetap lekat dalam kehidupan masyarakat. Bak ada kata pepatah menyatakan, jangan sampai kacang lupa pada kulitnya.
1: Ini Guhindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar, bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.
2: Yelah Pakcik Makcik, lagu apa tadi Inai di jari?
3: Terah dia lah yang jari.
2: Yang penting lagu ada. Tante Mak Longmus macam tu penting ada lagu.
3: Yelah, kita bila masa
2: depan kemarin. Semua harta benda kita ni tak berguna sama asam sekali. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Orang midai naik nyok mudik, jatuh terlandang pala pun pening. Daya sak berpandai anak mudik-mudik, bisa tergimu nong ramain gaseng. Panggak coy!

Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Selasa tanggal 12 Mei 2026. Sari berita, Babinsa Desa Air Payang laksanakan komunikasi sosial bersama warga binaannya di Kecamatan Pulau Laut. Pelaku UMKM Kabupaten Natuna mengeluhkan kondisi listrik yang belum stabil dalam beberapa waktu terakhir.

0: Dari Sepompang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Rita Retnandari. Kami sampaikan informasi pertama, Babinsa Desa Air Payang Sertu S. Sembiring melaksanakan komunikasi sosial atau komsos bersama warga binaannya di Kecamatan Pulau Laut pada Senin kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat di wilayah binaan. Dalam kegiatan itu, Babinsa berdialog langsung dengan warga terkait kondisi keamanan dan situasi lingkungan desa. Selain itu, masyarakat juga menyampaikan berbagai kondisi yang dihadapi dalam aktivitas sehari-hari. Sertu E. Sembiring mengatakan komsos rutin dilakukan untuk menjaga hubungan baik antara Babinsa dengan masyarakat. Menurutnya, kedekatan dengan warga menjadi bagian penting dalam mendukung tugas pembinaan teritorial di lapangan. Ia juga menghimbau warga agar selalu menjaga keamanan dan keselamatan saat bekerja maupun beraktivitas sehari-hari. Informasi lainnya, pendengar, Lanut Raden Sajat kemarin menggelar tes kesamaptaan jasmani semester 1 tahun 2026 di lapangan Dirgantara Lanut Raden Sajat Ranai. Kegiatan rutin ini dilaksanakan untuk mengukur tingkat kebugaran dan kemampuan fisik personel militer maupun pegawai negeri sipil di lingkungan Lanut Raden Sajat. Pelaksanaan kegiatan diawasi Kadispers Lanut Raden Sajat, Kolonel ADM Yuli Afrizan, dan dipimpin Kapten Kas Asmi Purwadi selaku PSKC Binjas Kemil Dispers Lanut Raden Sajat. Tes samapta dilaksanakan secara bertahap, diawali personel staf Satpam AU, staf dinas personel, dan staf Hanlan Lanut Raden Sajat. Sebelum pelaksanaan tes, seluruh peserta menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani guna memastikan kondisi peserta dalam keadaan aman. Materi kesamaptaan meliputi samapta A berupa lari serta samapta B seperti pull up, sit up, push up, dan shuttle run untuk mengukur daya tahan dan kebugaran jasmani personel. Kegiatan ini menjadi bagian pembinaan fisik guna menjaga stamina, disiplin, serta kesiapan personel Lanut Raden Sajat dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Natuna mengeluhkan kondisi listrik yang belum stabil dalam beberapa waktu terakhir. Gangguan jaringan listrik dinilai cukup mempengaruhi aktivitas usaha masyarakat, terutama usaha yang bergantung pada peralatan elektronik. Warga Desa Batu Gajah, Kecamatan Bungeran Timur, Nuzur, Senin kemarin mengatakan kondisi listrik yang sering padam membuat pelaku UMKM kesulitan menjalankan usaha. Menurutnya, sebagian besar usaha kecil kini memanfaatkan alat berbasis listrik untuk menunjang produksi maupun pelayanan kepada pelanggan.
2: Teman-teman UMKM yang berjualan gitu kan, karena kan butuh apa namanya listrik dan segala macam, apalagi ini salah satu contoh saya di tempat kopi nih. Kita nak minum kopi. Nah, buat kopi di sini tuh pakai penggiling. Nah, kalau listrik mati, penggiling tentu tak bekerja kan gitu. Ini salah satu juga penghambat UMKM kecil kita untuk berdagang atau mendapatkan hasil setiap hari dia.
0: Ia menjelaskan tidak hanya usaha kedai kopi, sejumlah usaha rumahan lainnya yang juga terdampak akibat listrik tidak normal. Mulai dari usaha makanan, minuman, hingga usaha pendingin makanan ikut mengalami hambatan saat listrik padam terjadi dalam waktu tertentu. Selain menghambat produksi, kondisi tersebut juga dinilai dapat menurunkan pendapatan pelaku usaha. Sebab pelanggan terkadang memilih membatalkan pembelian ketika pelayanan tidak berjalan maksimal akibat keterbatasan listrik. Informasi lain, pendengar, distribusi air bersih di wilayah Natuna kembali dikeluhkan masyarakat akibat pasokan air yang tidak lancar dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini disebut dipengaruhi menurunnya debit sumber air baku milik Perumda Tirtanusa Natuna saat musim kemarau. Direktur Utama Perumda Tirtanusa Natuna Zaharudin mengatakan hujan yang turun beberapa hari terakhir belum mampu menambah debit air pada sumber utama PDAM. Menurutnya, tidak lancarnya distribusi air ke rumah pelanggan bukan disebabkan kesalahan manajemen, melainkan faktor alam akibat musim kemarau yang masih terjadi di sejumlah wilayah Natuna. Ia menjelaskan kondisi sumber air yang mengalami penurunan debit membuat kapasitas produksi air bersih ikut berkurang. Dampaknya, distribusi ke pelanggan harus dilakukan secara terbatas agar pasokan tetap dapat menjangkau seluruh wilayah layanan. Zaharudin berharap masyarakat dapat memahami kondisi yang terjadi saat ini serta menggunakan air secara bijak selama musim kemarau berlangsung. Pihaknya juga terus berupaya menjaga distribusi air tetap berjalan hingga kondisi sumber air kembali normal. Selain itu, pihak Perumda juga menyalurkan bantuan air bersih menggunakan mobil tangki bagi warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air di rumah mereka.

Demikian pendengar seluruh rangkaian berita daerah untuk siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Babinsa Desa Air Payang laksanakan komunikasi sosial bersama warga binaannya di Kecamatan Pulau Laut. Pelaku UMKM Kabupaten Natuna mengeluhkan kondisi listrik yang belum stabil dalam beberapa waktu terakhir. Saya Rita Retnandari dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

Ada gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama.

0: biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Salam olahraga. Saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam.

0: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, jumpa lagi ya kita di acara Pro Dangdut siang ini. Pendengar, bersama saya Rita Retnandari. Saya gak sendiri, ini ditemani sama Kak Dara. Apa kabar Kak Dara?
1: Alhamdulillah ini baik Mbak Rita. Mbak Rita sehat, kabarnya ya? Gimana?
0: Sehat Alhamdulillah juga, ya? Baik juga ini. Bisa menyapa kembali pendengar kita nih.
1: Betul.
0: Yang mungkin lagi istirahat atau baru mulai lagi aktivitasnya habis
1: atau
0: istirahat ya Kak Dara ya.
1: Baru makan siang.
0: Biasanya kan habis makan siang bawaannya ngantuk ya Kak Dara.
1: Benar itu.
0: Apalagi kalau kekenyangan makannya.
1: Iya betul.
0: Menu yang disukai gitu ya.
1: Dan nah, kayaknya memang cuaca hari ini
0: cuacanya
1: mendukung.
0: Iya, tadi juga ada sempat ada hujan. Jadi mendung, agak ada mendung-mendungnya, bikin tambah
1: iya
0: ngantuk nih Kak Dara.
1: Mendung-mendung manja.
0: Bukan manis manja ya.
1: Bukan.
0: Mendung manja.
1: Iya.
0: Baik, kita sapa penelpon pertama yang bergabung nih Kak Dara. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut ada kita.
0: Iya, dengan Mbak Sinar ini.
2: Iya,
0: Mbak Sinar di Harapan Jaya nih Kak Dara.
1: Mbak Sinar di Harapan Jaya. Iya. Apa kabar Mbak Sinar? Apa kabarnya?
0: Gimana
2: Alhamdulillah
0: kabarnya?
2: Sehat.
0: Okay. Tadi hujan nggak di sana Mbak Sinar?
2: Hujan.
1: Alhamdulillah hujan ya.
2: Udah 2 hari hujannya.
1: Oh ya, seger lah berarti ya. Udah nggak panas dan gerah lagi. Mbak Sinar, lagunya apa hari ini?
2: Lagunya Air Susu Kau Balas Air Tuba.
1: Maggie Z ya?
2: Mansur S.
1: Oh Mansur S.
0: Salam buat siapa?
1: Salam
0: buat
1: siapa?
2: Mbak berdua tuh tidak lupa.
1: Makasih.
2: Untuk Maria di Harapan Jaya. Untuk Pak Joko juga di Harapan Jaya. Untuk Mbak Sina di penjara. Untuk Manalis Ngulu. Untuk Mas Ripe lagi. Untuk Lois di Ranai. Untuk Naja di Tawa. Untuk Kak Mus juga di Ranai. Untuk Bang Pitung di Kelanga.
0: Terima kasih Mbak Sinar ya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Di sana hujan juga ternyata Kak Dara.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Iya, ada penelpon lainnya kita sapa. Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Halo.
0: Halo Pro Dangdut.
3: Halo.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dari Penagi ini.
3: Iya.
0: Mama Sri. Apa kabar?
3: Iya. Alhamdulillah. Mbak Rita sama Mbak Dara.
0: Iya, di sana hujan tadi?
3: Enggak, Penagi enggak ada hujan.
1: Enggak sampai Penagi ya. Gerimis pun tidak ya.
3: Membara,
0: panas membara katanya.
1: Tapi berharap hatinya enggak panas membara ya.
3: Kita lagi jangan merana.
0: Jangan merana. Salam jangan buat siapa merana nih?
3: Salamnya buat Kak Sinar tadi, buat Kak Ruth juga, buat Pak Zainuddin yang ganteng itu, Mario, Mario Firman, itu Kak Rita juga dan Mbak Dara. Makasih. Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sudah kita sapa penelpon kita dari Penagi. Dari Harapan Jaya.
1: Iya. Dari Penagi kita kemana lagi nih?
0: Dari Penagi kita kemana ya?
1: Ditunggu satu lagi ya?
0: Sudah cukup dua penelpon dulu ya.
1: Oh, dua penelpon dulu.
0: Kita langsung putarin dulu lagunya, nanti disapa lagi yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut.

Nama saya Dandi, tokoh pemuda. Saya mendukung dan mengapresiasi program Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan melalui RRI. Tentunya ini sangat menggembirakan sekali bagi teman-teman disabilitas, khususnya disabilitas netra. Selain mendapatkan informasi tentang Piala Dunia 2026, mereka juga bisa merasakan atmosfer pertandingan setiap laga yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut. Terima kasih kepada RRI yang telah menjadi Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Dua lagu sudah kita putarkan ya Kak Dara. Tadi lagu buat Mbak Sinar dan juga Mama Sri di Penagi.
5: Iya.
4: Ada yang bergabung ini? Ya. Kita iya. Langsung sapa saja. Halo, Pro Dangdut.
6: Halo.
4: Halo, halo Pro Dangdut. Pro Dangdut.
6: Halo, iya. Pro Dangdut.
4: Kayaknya masih belum bisa tersambung ya. Kita sapa penelpon yang lain saja. Pro Dangdut.
6: Halo, Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut. Iya, padahal suara kita kedengaran di sana Kak Dara ya.
6: Iya, iya.
4: Masa telepon handphonenya nelpon sendiri?
6: Gawat.
4: Kalau gitu kita sapa yang lain lagi, sudah ada di belakangnya Pro Dangdut.
6: Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut. Iya, kenapa ini ya?
6: Coba.
4: Apa kita coba manual dulu ya? Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita.
4: Dengan siapa nih? Di mana?
7: Dengan Pak Idris di Peledung nih.
4: Pak siapa?
6: Pak siapa?
7: Pak Idris.
4: Oh, Pak Idris.
6: Oh, Pak Idris.
4: Iya, iya. Okay. Gimana kabarnya Pak Idris?
7: Alhamdulillah sehat.
4: Iya. Mau salam dulu atau lagu dulu nih Pak Idris?
7: Minta lagu dulu lah.
6: Lagunya apa Pak Idris?
7: Minta lagu Tobat dari Ali Usman.
4: Iya, Obat. Tobat dari Ali Usman ya.
7: Iya.
6: Oke, okay, salamnya
7: buat Pak Kasim di Kelari, buat Mario, buat Witam, buat Pak Adi Pratanai, buat keluarga Teledung semuanya. Penyiar dan operatornya juga. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa tadi Pak Idris?
4: Ada Pak Idris.
6: Iya. Di belakang Pak Idris.
4: Kita sapa kembali ya. Halo, Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita.
4: Dengan Pak Zaini. Apa kabar katanya Kak Dara?
6: Iya, kabar baik nih Pak Zai.
7: Iya, Nadia ya?
6: Bukan.
4: Sama Mbak Rita nih.
6: Sama Mbak Rita itu.
7: Kak Dara sama Radia kan?
6: Sama Mbak Rita.
4: Iya.
7: Mbak Rita.
6: Iya.
7: Mbak Rita Lenandari.
6: Iya, bukan Mbak Rita Sugiyarto ini. Oke, Pak Zai. Hujan kah di Batu Gajah?
7: Apa?
6: Hujan enggak di situ?
7: Enggak, mendung baru.
6: Oh, mendung berarti aja. Sama di sini juga mendung juga.
7: Iya.
6: Pak Zai mau lagu apa?
7: Saya ini mau untuk Purnama Sari dari Sulawesi Barat, lagu apa ya?
6: Lagu apa?
7: Bang Andi yang ganteng itu. Purnama Sari yang cantik itu dari Sulawesi Barat yang cantik itu, senyum Purnama Sari ya. Bang Andi itu. Lagu apa ya?
4: Masih bingung. Lagu
7: Purnama Merindu.
4: Purnama Merindu.
6: Sesuai dengan
7: saya untuk
6: Iya, iya, iya, sesuai dengan namanya. Iya, pernah Mas Ari.
4: Wulan Merindu kali.
6: Wulan Merindu ya.
4: Iya,
6: Cici Paramida.
4: Wulan Merindu.
6: Iya. Cici Paramida ya.
7: Iya. Nama yang cantik itu saya untuk lagi itu ya, sama kamu ya. Harus senyum ya, pernah Mas senyum.
4: Iya. Pernah Mas Ari ya. Mudah-mudahan monitor siang ini.
7: Sama Kak Dara yang cantik itu senyum juga
6: Kak Dara. Iya, sudah udah senyum nih, udah senyum.
7: Terus senyum sama Barita tuh, dua-duanya tuh.
4: Iya, Pak Zan.
7: Beneran ya.
4: Iya.
7: Datu sama sama siapa lagi ya? Siapa lagi?
6: Bingung deh Pak Zan.
7: Kak Belian dari Tanjung Pinang yang itu.
6: Iya.
4: Iya.
7: Datu sama Bunda Isa dari Pangkarayan cantik itu.
4: Bunda Isa. Kita
7: dengar dia semuanya ya.
4: Baik Pak Zai.
7: Terima kasih. Selamat siang.
4: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
6: Iya.
4: Kalau Purnama Merindu lagunya Siti Nurhaliza ya.
6: Tapi kalau Wulan Merindu lagunya Cici Paramida.
4: Kalau gitu kita putarkan dulu lagu buat Pak Idris dan Pak Zai ya. Setelah ini kita sapa kembali yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut.

0: saya Edian Sapitra, mahasiswa tingkat akhir. Menurut saya, penyelenggaraan Pesta Bola tahun 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko merupakan perhelatan olahraga yang sangat dinantikan oleh masyarakat dunia, termasuk para pecinta sepak bola di Indonesia. Kehadiran RRI dalam menyelenggarakan siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan menjadi kabar baik yang sangat menggembirakan, karena melalui siaran RRI, masyarakat dapat mengetahui perkembangan pertandingan, mendapatkan informasi terbaru, serta merasakan semangat kompetisi Piala Dunia meskipun berada jauh dari lokasi pertandingan. Saya menilai ini sebagai langkah positif karena RRI menghadirkan informasi yang cepat, terpercaya, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Harapannya, siaran ini dapat menambah antusiasme masyarakat serta mempererat kebersamaan melalui semangat sportivitas yang dibawa oleh sepak bola dunia.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Dangdut adalah kita. Ya tadi ada lagu Wulan Merindu ya, Kak Dara.
1: Permintaan
0: dari Pak Zai, Pak Idris juga, Pak Idris lagunya juga udah diputarkan. Ada yang bergabung lagi, kita sapa Pro Dangdut.
2: Dan sudahlah kita.
0: Iya, sama Mama Nani ini.
2: Iya, Mbak.
0: Tadi Mbak kayaknya Nani gabung juga, tapi suaranya enggak bisa
1: nggak
0: kita monitor,
1: bisa dimonitor ya.
2: Iya, aku sakit, hilang sakitnya, Mbak.
0: Kenapa tuh?
1: Ah, siapa yang sakit? Mama Nani sakit?
0: Siapa yang lagi sakit, Mama Nani?
2: Ya.
0: Oh, Mama Nani.
2: Suara Mbak.
0: Oh ya, gitu, Mbak. Mama Nani lagi kurang sehat nih.
2: Iya Mbak, kita kena sakit kemarin.
0: Oh semoga lekas pulih ya.
1: Semoga lekas pulih kembali ya.
0: Ya, mau dihibur dengan lagu apa nih?
2: Lagu dari Nasar, Mbak.
0: Judulnya apa?
1: Mati Lampu.
2: Bukan Dahwana.
0: Oh udah diputar tadi di awal. Ya, lagu yang itu udah kita putarkan. Mbak. Udah tadi.
2: Berarti satu kamu aja Mbak dari Pildan.
0: Satu
1: Pildan. Salamnya buat siapa?
2: Salam-salamnya untuk Wida, Dirana Darat, untuk Mbak Sinar juga,
0: iya.
2: Jaya, untuk Mbak Dara sama
1: Mbak Rita. Iya.
0: Baik, terima kasih. Ada lagi?
2: Assalamualaikum.
0: Itu saja. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak siapa tadi itu?
0: Ada Mama Nani.
1: Mama Nani
0: dulu,
1: kayak
0: ya.
1: Lagi sakit ya.
0: Iya.
1: Kita doain deh semoga cepat sembuh ya.
0: Amin. Di belakang Mama Nani udah ada lagi yang bergabung. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa nih?
3: Dari Tanjung Mejara, Mbak Rita.
0: Oh, Mbak Rusna.
1: Mbak Rusna.
0: Iya.
1: Mbak Rusna selalu aktif ya.
3: Lagu dulu, Mbak.
1: Iya, lagunya apa, Mbak Rusna?
3: Lagunya Lipstick, Mbak.
0: Apa?
1: Lipstick.
3: Lipstick. Lagu Nyom.
0: Dari siapa lagunya?
1: Dari siapa?
3: Mbak ada.
0: Dari siapa nih penyanyinya?
3: Kurang tahu.
0: Oh, yang penting judulnya Lipstick ya.
1: Lipstick gitu ya. Iya.
0: Salam buat siapa?
3: Mama Nani tadi. Untuk Rupiah juga di Penagi, untuk Mario, untuk Rayang Usman, Bitung.
0: Iya.
3: Mbak Tina FP1, Bang Firman, Pak Usman Harun. Semuanya aja lah Mbak, dari pertama sampai yang terakhir.
1: Iya.
3: Semoga juga tempat saya ganteng itu.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Nyom katanya. Kalau bahasa Ranai Lipstick tuh Nyom, Kak Dara.
1: Oh gitu.
0: Mira Nyom dia hari
1: Mira,
0: ini ya.
1: Nyom dia hari ini ya. Iya.
0: Ini Mbak Rusna satu kampung dengan Kak Marisa tuh pada Kak Dara. Kalau gitu kita putarkan dulu ya lagunya ya. Sudah kita sapa dua penelpon. Nanti yang mau gabung masih ada waktu ya. Lagu dari Fildan, Satu Kamu.

0: Saya Ihsan Ulfani, seorang pegawai sekaligus pencinta bola. Saya sangat mendukung rencana RRI dalam menyelenggarakan Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini tentu menjadi momen besar yang sayang untuk dilewatkan. Lalu menurut saya, kegiatan ini sangat positif ya, karena bisa menjadi sarana hiburan bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi kami para pecinta sepak bola yang tidak bisa menyaksikan langsung ke lokasi. Lalu acara seperti ini juga bisa mempererat kebersamaan, baik melalui siaran maupun kegiatan nonton bareng. Saya berharap RRI dapat mengemas acara ini dengan menarik, interaktif, dan mudah diakses oleh semua kalangan, sehingga euforia Piala Dunia bisa dirasakan secara luas di Indonesia.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. House music is a universal.

0: Dangdut adalah kita. Masih di acara Pro Dangdut, lagu Lipstick ternyata itu tadi ya. Oke, Kak Dara.
1: Gitu, lagu Lipstick
0: itu. Lagu Nyom ya. Lagu Nyom. Di Tanjung Penjara. Masih ada waktu nih untuk yang ingin bergabung ya siang ini. Langsung
1: sudah
0: ada yang
1: masuk?
0: Mengetuk nih, kita sapa ya.
1: Oke. Okay.
0: Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa? Halo.
0: Dengan siapa?
2: Halo,
0: ini?
2: Iya.
0: Iya.
1: Dengan siapa?
0: Dengan siapa?
2: Sama Kak Berlian di Tanjung Pinang.
1: Oh, Kak Berlian.
0: Kak Mutiara ada ke?
2: Ada. Mutiara ada di Tanjung Pinang nih. Ada Berlian, ada Permata.
1: Ada Intan.
2: Macam-macam nama.
0: Tanjung Pinang tuh dekat mana, Kak Berlian?
2: Batu sebelas.
0: Yeah.
1: Batu sebelas itu arah bandara ya, Kak Berlian?
2: Iya, betul. Jalan bandara. Tinggal Tanjung Pinang juga ya?
1: Pernah kemarin. Waktu itu dekat Pamedan saya.
2: Dekat mana?
1: Dekat Pamedan, di belakang toko Suryadi itu.
2: Pamedan, Ramayani.
1: Iya, betul sekali.
2: Jauh, waktu empat.
1: Iya, betul, bertempat itu.
2: Bertempat ke RRI.
1: Iya.
0: Nah, lagunya apa?
1: Lagunya apa nih, Kak Berlian?
2: Lagunya dari Saskia Gotik, Seribu Alasan.
0: Seribu Alasan. Iya, salam buat siapa nih?
1: Salam buat siapa?
2: Ini yang di studio nih. Kakak siapa aja nih?
0: Perkenalkan, nama saya nih Kak Rita.
1: Nama saya Dara.
2: Salam kenal lah buat kakak berdua ini.
0: Sama-sama. Ini baru pertama kali bergabung, Kak Berlian.
1: Enggak.
0: Selalu bergabung.
1: Selalu.
0: Selalu ada ya.
2: Iya. Itulah,
0: nggak pernah gabung dengan Kak Rita nih, baru ketemu.
1: Baru ketemu Kak Rita. Kalau dengan Mbak Dara sudah sering.
2: Sudah sering ya. Banyak jumpa lagi lewat udara ya.
0: Iya, amin.
1: Calon buat siapa nih?
2: Bunyi suara orang cakap orang Midah ya.
0: Siapa orang Midah ini?
2: Kakak inilah yang di studio ni.
0: Oh, tak ada yang Midah kat sini.
2: Tak ada.
0: Yang Midah khas Kak Hasma Yulis. Itu baru dari Midah.
1: Iya, apa?
2: Oh, gitu ya.
1: Mbak Berlian ini.
2: Kakak ni. Kakak orang Midah ke?
0: Orang Midah, Kak Berlian ni. Oh, iyalah.
2: Midah. Iya. Tinggal Tanjung Pinang sekarang. Tak Tanjung Pinang.
0: Dah lama Kak Tanjung Pinang?
2: Lah lama, tahun 96.
0: Lama lah jadi orang Pinang. Iyalah.
2: Bercucu dah di Tanjung Pinang.
0: Alhamdulillah.
2: Iyalah, salam kenal semua ajalah buat penelpon pertama sampai terakhir tanpa terkecuali. Salam kenal lewat udara.
0: Iya.
2: Buat kakak berdua di studio, makasih.
0: Terima kasih kembali
2: lagunya.
0: Ada, ditunggu ya.
1: Ditunggu ya.
2: Iyalah. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh penelpon kita dari Tanjung Pinang ya. Kita sapa lagi di belakang.

0: tinggal nih.
1: Oh, gerimis aja. Gerimis mengundang.
0: Ada gerimis mendung-mendungnya udah lama, tapi baru gerimisnya datang.
1: Iya. Salam buat siapa, Pak Amir?
0: Kirim-kirimnya ke Kebesiat Pak Haji Usman di SP1, Pak Surya di Mahligai, Bang Sariul di Air Kijang, Bang Sarman, Bang Saripin, Bang Sai, Ibu Sunar. Enggak lupa lagi untuk penyiarnya ya.
1: Iya, terima kasih Pak Amir.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Air Kijang ya ada Pak Amir yang sudah bergabung. Kita sapa juga penelpon yang masih setia monitor nih Kak Dara ya. Mungkin nanti mau ikutan gabung lagi. Yes, masih ada ya. Waktunya. Okay. Kita putarkan dulu lagu untuk Kak Berlian dan Pak Amir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaidi, salah satu pemuda di Kabupaten Natuna. Dengan ini saya ingin menyampaikan saran dan pendapat saya

0: terkait RRI yang akan menyelenggarakan pesta bola dunia yang akan berlangsung di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Sebagai pemuda Natuna, saya menyambut baik rencana RRI dalam menyelenggarakan pesta bola dunia tahun 2026. Kegiatan ini sangat positif karena menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya pemuda Natuna, untuk ikut merasakan semangat ajang sepak bola terbesar dunia yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Selain itu, saya berpendapat jika dikemas dengan kreatif melalui siaran langsung, diskusi, nonton bareng, kuis, dan kegiatan sosial lainnya, maka pesta bola dunia oleh RRI dapat menjadi ruang positif bagi anak muda untuk berkumpul, berkarya, serta menyalurkan energi ke hal-hal yang bermanfaat. Harapan saya kepada RRI dengan diadakannya penyelenggaraan pesta bola dunia ini, kegiatan ini dapat berjalan meriah, edukatif, dan memberi inspirasi bagi pemuda Indonesia, khususnya pemuda Natuna, agar semakin mencintai olahraga serta terus berkontribusi membangun bangsa dengan semangat juara.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: Dangdut adalah kita. Masih di acara Pro Dangdut siang ini ya, dan masih ditunggu juga Kak Dara ya, buat yang mau bergabung ini masih ada waktunya.
1: Iya, sudah masuk.
0: Iya, kita sapa. Oke. Okay. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Mbak Darsati nih.
1: Mbak siapa?
0: Mbak Darsati.
1: Mbak Darsati.
0: Iya,
1: Mbak
0: dari Air Kolek ya, Mbak Darsati.
2: Ya.
0: Apa kabarnya siang nih?
2: Kabar baik, dari tadi tak usah masuk.
0: Oh iya, ramai yang bergabung nih.
1: Sampai keriting tangannya ya Mbak Dar.
2: Minta lagu ini, Bulan dari Roma Irama.
0: Bulan bintang bulan. Ya, Bulan dari Roma Irama. Salam buat siapa nih?
2: Salamnya untuk Mbak Rita, Mbak Dara juga.
0: Iya, terima kasih.
2: Sama Mario, sama Longki, sama si Pitung,
0: Bang Pitung juga.
2: Yang itu yang ganteng di.
0: Oh Pak Zai,
1: yang di Batu Gajah.
2: Jalan
0: Barita. Iya.
1: Oke.
2: Okay.
0: Terima kasih kembali. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Darsati Mbak dari Air Kolek ya. Di belakang Mbak Darsati kita sapa kembali Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa? Dengan siapa nih?
3: Dengan Wanusu di Sambas Kalimantan Barat.
1: Oh, Wanusu. Wanusu semangat sekali ya.
0: Iya. Sambas apa cerita siang nih cuaca?
3: Cuacanya mendung-mendung di Mak.
0: Mendung-mendung.
3: Ya mau hujan sudah, mau hujan turun sudah ini.
0: Oh iyalah.
1: Ya, alhamdulillah anugerah itu.
3: Ya, ya mau saya mau request lagu Mbak.
1: Lagunya apa? Nih?
3: Lagunya dari Rita ya.
0: Rita Sugiarto.
3: Mutiara Cinta.
0: Mutiara Cinta. Cinta.
3: Coba ya, dari Rita Sugiarto.
1: Oh, ya. Saya kira dari Mbak Rita.
3: Ya,
1: R.
3: Ya, salamnya dengan Mbak siapa ini?
0: Ah, dengan Mbak Rita juga nih. Mbak Rita ada Kak Dara.
1: Iya. Ini Mbak Rita juga nih makanya.
3: Salamnya ya, salamnya buat Mbak Rita yang lagi bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya,
0: amin. Ada Kak Dara juga.
1: Iya.
3: Salam juga, salam kenal dengan Kak Dara juga.
1: Iya, Wanucu.
3: Apa kabar Kak Dara?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
3: Ya, salamnya ya Mbak Rita di Rangkul Jaya dari Advisor ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubur pedas sambas tuh sedap, Kak Dara. Kak Dara pernah makan bubur pedas?
1: Belum tuh.
0: Kalau di tempat kita mungkin tapuknya tuh ikan salai, isiannya ya.
1: Isiannya ya.
0: Bubur yang berempah tuh kalau bulan puasa banyak kan jual. Kalau
1: yang dikasih sayur enggak?
0: Iya, kalau di kita kayaknya tuh cuma daun enggak. Kesum gitu ya. Tapi kalau yang dari Sambas, dari Ponti tuh banyak isiannya Kak Dara. Ada ubi, ada kacang, ada toge, ada apalagi pakis.
1: Hampir sama kayak ini ya mungkin ya, bubur Manado ya.
0: Jadi full sayurnya, juga, ada jagung, tambah bilis sama sambal jeruk. Aduh sedap Kak Dara.
1: Sedap kali.
0: Iyalah. Atau satu penelpon lagi ya, kita tunggu karena durasinya juga udah nanggung ya. Mungkin masih ada penelpon lain yang mau ikutan bergabung. Tadi kayak Mbak Darsati dari tadi coba-coba masuk tapi gak bisa. Sekarang mumpung kosong ya Kak Dara. Jadi bisa bergabung. Atau bergabung. Mungkin Kak Dara ada yang mau disapa? Kenalannya siang ini?
1: Banyak tuh penggemarnya Pro Dangdut ya.
0: Iya, dari
1: ada siapa? Ada yang dari Loksmawi itu ada
0: dari
1: Bang
0: Loksmawi.
1: Iwan.
0: Ya, ada Bu Farida di Palu.
1: Iya, yang dari Batam itu Pak siapa?
0: Pak Andi.
1: Iya, ada juga yang dari Sumatera Selatan itu Pak
0: iya,
1: siapa?
0: Iya, dari Bang Asri untuk Bang Asri.
1: Iya, di Sulawesi.
0: Purnama Sari juga.
1: Betul, yang jauh-jauh kita sapa
0: ini
1: ya.
0: Ini langsung bergabung nih Bang Asri nih. Halo nah Pro Dangdut.
4: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, sama Bang Asri ya.
4: Iya, apa kabar?
0: Iya, ini
1: kabar baik ini Bang Asri.
0: Halo Bang Asri.
4: Iya, halo.
0: Mau dengar lagu apa?
4: Mau dengar Rita Sugiarto, oleh-oleh.
0: Oh, Ritanya udah mau nyanyi Bentar lagi Ritanya mau nyanyi. Nanti capek dua kali mungkin. Nyanyi.
1: Lagunya siapa?
4: Oh, Mbak Rita ini ya?
0: Iya. Atau mau saya yang nyanyi?
4: Iya, kita nyanyi yang nyanyi.
0: Aduh, oh, jangan dimatikan tapi radionya.
4: 11-12 nih.
0: Iya. Baik, diganti sama lagunya siapa nih, Bang Asri?
4: Iya, kirim salamnya buat si Kanteng, Pak Senudin, ada Mama Tembar, ada Tedin dari Bogor, ada Lopis, ada Ibu Maidar, ada Tedin dari Bogor, ada Mbak Fiona di Kupang, ada Bang Andi di Batam, ada Bang Rio, Bang Iwan, Bang Putra Purnamasari di Sulawesi Barat. Buat semuanya saja.
0: Iya, Bang Asri.
4: Buat lagi tugas, terima kasih banyak.
0: Bang Asri, halo. Lagunya diganti dari siapa tadi penyanyinya?
1: Atau kita yang carikan?
4: Lagunya Mega Mustika.
0: Boleh. Oh iya. Judulnya apa?
1: Kau yang pertama?
4: Selimut Biru.
0: Selimut Biru. Iya. Baik, terima kasih ya Bang Asri sudah bergabung.
4: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang
1: Barista
0: Asri.
1: Ternyata ada yang dari Kupang juga tuh.
0: Ada.
1: Siapa namanya tadi? Diona ya?
0: Diona.
1: Oh, Diona.
0: Iya, Diona. Ada
1: jauh tuh
0: ini
1: Kupang.
0: Apa namanya? Dari Bogor, Teteh Dinda. Waktunya sudah cukup nih Kak Dara. Terima kasih ya buat pendengar semua yang sudah bergabung di acara Dangdut hari ini. Mohon maaf juga yang belum sempat disapa karena banyak banget yang gabung ya Kak Dara.
1: Betul.
0: Jadi bisa dicoba lagi besok ya, mudah-mudahan berhasil ya. Baik, kami akhiri acara Dangdut siang ini dengan menghadirkan lagu-lagu terakhir. Selamat siang dan sampai jumpa.

Salam olahraga. Saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam.

0: Ewah-ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Saatnya saya Rita Retnandari pamit undur diri di Ranai sore ini. Anda ditemani rekan sekerja kami Nadianti. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan hari ini masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 15.07 waktu Indonesia Barat.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

0: Pendengar untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan, menandakan masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga RRI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk RRI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dunia yang
1: bersuara. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai.

mencapai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan, tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga RRI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk RRI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar masih bersama kami di Beranda Asta Cita sore ini ya. Selamat sore untuk Anda. Nah, pendengar, saat ini kita familiar dengan pola iklim El Nino yang memang saat ini sedang berlangsung ya di wilayah Indonesia, dan juga ada beberapa negara yang juga terdampak pola iklim El Nino. Nah, menurut Organisasi Meteorologi Dunia, fenomena El Nino ini diperkirakan sudah berkembang dan berdampak pada suhu global dan pola curah hujan global. Ya, El Nino ini adalah pemanasan alami pada bagian-bagian tertentu di wilayah ekuator Samudra Pasifik yang kemudian mengubah pola cuaca dunia. Nah, kebalikannya, kalau La Nina itu ditandai dengan suhu perairan lebih dingin dari rata-rata. Pendengar, fenomena El Nino pada dasarnya mendistribusikan ulang panas di bumi. Saat ini, panas di bawah permukaan Pasifik bergerak ke timur, melintasi samudra dan naik ke permukaan dari perairan dalam, yang merupakan tahap-tahap awal dari El Nino. Nah, laporan dari WMO menunjukkan suhu permukaan laut meningkat dengan cepat. Jadi terdapat keyakinan tinggi mengenai kemunculan El Nino yang akan diikuti oleh intensifikasi lebih lanjut pada bulan-bulan berikutnya. El Nino biasanya terjadi setiap 2 hingga 7 tahun dan berlangsung selama sekitar 9 hingga 12 bulan. Nah, fenomena terkuat disebut Super El Nino. Salah satu elemen kunci agar fenomena ini benar-benar terwujud ya, faktanya sedang terjadi. Kita masih belum tahu persis, pendengar, apa yang akan terjadi. Belum ada kepastian bahwa ini menjadi Super El Nino. Namun ada potensinya terjadi sesuatu yang benar-benar luar biasa. Ini dikatakan oleh ilmuwan iklim dari California Institute, yaitu Daniel Swain. Jika Pasifik melepaskan banyak panas, itu akan muncul sistem iklim dan mengacaukan kondisi cuaca. Nah, dengan makin banyaknya panas, akan terjadi gelombang panas lebih kuat, kekeringan semakin parah di beberapa wilayah, dan lebih banyak kelembapan di udara yang berujung pada banjir dahsyat. El Nino juga menekan musim badai di Atlantik ya, karena besarnya panas di Pasifik mengalahkan kondisi di Atlantik. Tempat-tempat seperti Karibia akan menjadi sangat kering pada musim panas ini, dan kemungkinan akan lebih sedikit sistem cuaca tropis. Nah, El Nino ini memiliki dampak global ya, jadi di seluruh Amerika Serikat tampaknya musim panas ini akan lebih panas dari biasanya, disertai gelombang panas yang signifikan. Di daerah kita juga ya, di Indonesia, di beberapa wilayah juga sudah merasakan musim panas yang luar biasa. Nah, degradasi hutan yang didorong kebakaran hutan, pembalakan liar, dan juga kekeringan ini berdampak pada sekitar 40% wilayah Amazon. Hal ini dapat diperparah pada tahun 2026 ini oleh fenomena El Nino yang kuat. Panas berlebih yang dibawa ke permukaan oleh El Nino itu ditambah pemanasan planet akibat perubahan iklim akan memicu rekor suhu panas global. Diperkirakan itu akan terjadi rekor suhu panas global akhir tahun ini, tahun depan, atau bahkan keduanya. Michael Mann, ilmuwan iklim University of Venice Lavina, mengatakan meskipun El Nino sedikit meningkatkan suhu global selama 1 atau 2 tahun, nah, pada dasarnya fenomena ini adalah situasi impas. Biasanya kondisinya akan berayun kembali menuju ke La Nina yang menurunkan suhu global selama 1 atau 2 tahun. Ya, pendengar, itulah ya penjelasan terkait dengan El Nino yang saat ini sedang terjadi di belahan dunia termasuk Indonesia ya. Dan tahun ini diperkirakan apakah semakin mengkhawatirkan atau tidak, kita lihat nanti hingga akhir tahun 2026. Informasi ini kami akses dari detik.com.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Salam olahraga. Saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
2: Pemerintah Kota Batam terus mengembangkan sistem transportasi publik yang terintegrasi sebagai upaya meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi kemacetan di perkotaan. Salah satu program unggulan adalah penguatan layanan Trans Batam yang kini semakin diminati masyarakat. Saat ini, layanan Trans Batam telah melayani hampir 5.000 penumpang setiap hari melalui 9 koridor yang tersebar di berbagai wilayah. Pemerintah juga terus menambah armada baru guna meningkatkan kapasitas dan kenyamanan pengguna. Wali Kota Batam Mamsa Karahmat menegaskan bahwa pengembangan transportasi publik akan terus dilakukan secara bertahap hingga beberapa tahun ke depan.
3: Penataan sistem transportasi publik dan integrasi, pengembangan BRT dan pembangunan LRT dengan 9 rute koridor Trans Batam yang melayani hampir 5.000 orang penumpang per hari dengan skema dikelola oleh operator pihak ketiga. Pada tahun 2025 terdapat penambahan 13 unit bus baru. Tahun 2026 penambahan 19 unit bus baru dan satu koridor arah Nongsa. Serta tahun 2027 ditargetkan penambahan 5 unit bus baru.
2: Selain itu, rencana pengembangan sistem BRT dan LRT juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan transportasi yang modern dan terintegrasi di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermusyaki melaporkan.
4: Berita selanjutnya berdengar dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau bersama Badan Pangan Nasional terus awasi pendistribusian minyak kita di pasaran. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
5: Pemerintah terus mengawasi distribusi minyak kita di Provinsi Riau guna memastikan ketersediaan stok dan kestabilan harga di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng subsidi tersebut. Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional, Indra Wijayanto, menjelaskan minyak kita sebenarnya tidak memiliki alokasi khusus untuk setiap daerah karena merupakan minyak goreng program Domestic Market Obligation atau DMO yang diproduksi produsen sebagai syarat untuk melakukan ekspor.
6: Permendag 43 itu sudah menyampaikan bahwa semua penyaluran DMO yang satu bulan tadi atau berapapun itu harus 35% ke Bulog. Nah itu yang mungkin bisa ini kan, artinya Bulog sudah sangat luar biasa. Saya melihat di Pekanbaru ini banyak sekali titik-titik distribusinya di dalam pasar ya, bukan di RPK tetapi di dalam pasar ada sekitar 15 atau 20 kios yang memang dipasok secara rutin dan kita lihat tadi memang ya banyak yang tersedia seperti itu.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Taufik Oha, menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan para produsen agar distribusi minyak semakin tepat sasaran.
7: Mekanisme yang coba kita tindak lanjuti pun, kami tetap minta pengawalan dari Pak Direktur, kita rapat via Zoom, kita tentukan caranya sehingga nanti rekan-rekan produsen maupun desa itu juga lebih perhatianlah ke daerah. Karena memang kayak Bulog juga sudah punya mekanisme sendiri, kewajiban sendiri dari yang 35% sepenuhnya. Jadi kita lebih bermain ke yang 35% ya Pak Direktur. Yang berharap ya lebih kurang ada sedikit kuota yang diarahkan ke pasar rakyat tersebut.
5: Pemerintah berharap melalui pengawasan distribusi dan penguatan koordinasi bersama produsen serta Bulog, ketersediaan minyak kita di Provinsi Riau tetap terjaga dan masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
4: Dari Pekanbaru kita menuju ke RRI Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus menghadirkan inovasi pelayanan publik guna mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor melalui layanan kios Samsat. Program tersebut juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Sylvia Sari.
8: Kepala UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat, Suhendri kepada RRI pagi tadi mengatakan, untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan, masyarakat tidak perlu lagi mendatangi pelayanan konvensional seperti kantor Samsat. Pemerintah akan menghadirkan layanan kios Samsat di berbagai titik konsentrasi masyarakat agar proses pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan cepat. Layanan kios Samsat akan ditempatkan di rumah sakit, kampus, dan beberapa lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat.
9: Ini lahirnya inovasi ini, sebenarnya kita ingin memberikan satu lagi pilihan masyarakat untuk mereka memudahkan untuk membayar kewajiban mereka sebagai pemilik kendaraan motor. Yang kita launching adalah memang sebuah inovasi yang disupport oleh teknologi informasi yang betul-betul memberikan kemudahan. Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang ke pelayanan-pelayanan konvensional seperti Samsat.
8: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Andalas, Profesor Asrinaldi menilai layanan kios Samsat memiliki kemiripan dengan layanan digital signal yang telah lebih dahulu digunakan masyarakat.
10: Menggunakannya dalam konteks gadget, apakah memang aplikasinya atau memang masih datang orangnya menggunakan kios-kios sendiri gitu. Kenapa tanggung gitu, kan nggak ada menggunakan aplikasi saja, jadi di rumah pun bisa bayar. Tapi untuk awal okelah, pun perlu ada peningkatan lah, apresiasi. Layanan publik memang harus dipermudah gitu. Apalagi ini kan meningkatkan pendapatan asli daerah ya, bagian dari pajak kendaraan motor, ada opsen dan macam-macam yang saya pikir ini sangat penting ini.
8: Meski demikian, Asrinaldi tetap mengapresiasi inovasi yang diluncurkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendekatkan serta mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat. Ia menilai semakin optimal pemerintah mengakomodasi perkembangan teknologi dalam pelayanan publik, maka partisipasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor juga akan semakin meningkat. Elan Silviasari melaporkan.
4: Dari RRI Padang, kita menuju ke RRI Tanjung Pinang. Dinas PUPP Kepri segera memulai proses lelang fisik pembangunan museum dan monumen bahasa serta poliklinik RSUD Raja Ahmad Thabib. Berikut dilaporkan selengkapnya Rizpan Badrian.
11: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri bersiap memulai proses lelang fisik pembangunan museum dan monumen bahasa nasional di Pulau Penyengat serta poliklinik RSUD Raja Ahmad Thabib pada pertengahan Mei 2026 ini. Kepala Dinas PUPP Kepri Rudi Yantari kepada RRI mengatakan, saat ini pemenang manajemen konstruksi telah ditetapkan dan sedang merampungkan peninjauan dokumen perencanaan. Tahapan lelang fisik diprediksi akan dimulai pada minggu kedua bulan Mei setelah seluruh dokumen persiapan dinyatakan tuntas.
12: Ya, kita tunjuk pemenangnya dan sekarang pada saat pelaksanaan mereview dokumen perencanaan dan menyiapkan persiapan dokumen lelang. Nanti mungkin menggunakan prakualifikasi akan ditunjuk nantinya penyedia-penyedia yang benar-benar berkompeten, yang memiliki pengalaman dan finansial yang memadai nantinya.
11: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Azhar Ahmad menyatakan, progres pembangunan Museum Bahasa Nasional di Pulau Penyengat dan Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib akan segera dipaparkan dalam waktu dekat. Menurutnya, pembahasan bersama di awal sangat diperlukan agar standar kualitas proyek strategis tersebut terjaga dan sesuai dengan harapan masyarakat.
13: Ya, manajemen konstruksi sejak minggu ini mereka akan paparan di depan kita semua. Karena setiap kegiatan fisik saya minta mesti ada ekspos dulu di depan kita supaya jangan sampai nanti sudah jadi ada hal-hal yang kurang.
11: Nilai kontrak manajemen konstruksi sendiri mencapai 3 miliar rupiah untuk proyek monumen dan museum bahasa dan 2,5 miliar rupiah untuk poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib. Sejauh ini Rudi memastikan belum ada kendala teknis yang menghambat jalannya tahapan awal kedua proyek strategis tersebut. Reporter Rizpan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 RRI Batam. Berita selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Melalui monitoring dan evaluasi atau MONEV terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD 2025 hingga 2029, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan kesiapan Rumah Sakit Dr. Ahmad Mukhtar atau RSAM Bukit Tinggi menuju ke rumah sakit bertaraf internasional. Berikut laporan selengkapnya dari Alwan Ahmad Fauzan.
15: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mematangkan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Hal itu ditandai dengan peninjauan langsung Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi ke RSUD Dr. Ahmad Mukhtar atau RSAM Bukit Tinggi baru-baru ini. Dalam rangka pengembangan rumah sakit tersebut menjadi fasilitas kesehatan bertaraf internasional. Sekda Yuswandi menyampaikan bahwa RSAM merupakan salah satu rumah sakit kebanggaan Sumatera Barat yang telah menunjukkan capaian signifikan
16: dengan predikat rumah sakit kelas A. Nah, tentunya sesuai dengan komitmen kita bersama di pemerintahan Sumatera Barat di dalam RPJMD bahwa kita akan terus kembangkan rumah sakit Nangamukan menjadi rumah sakit berstandar internasional. Karena memang Bukit Tinggi menjadi salah satu daerah yang tidak bisa dipungkiri dikunjungi oleh banyak orang, termasuk oleh wisatawan mancanegara. Kebutuhan rumah sakit ini harus kita penuhi. Nah, salah satunya adalah gedung untuk pelayanan agar lebih maksimal kepada masyarakat.
15: Karena itu menurut Sekda Prof Sumatera Barat, pengembangan RSAM diarahkan tidak hanya pada peningkatan kapasitas, tetapi juga kualitas layanan secara menyeluruh.
16: Jadi kalau kota Bukit Tinggi kota dunia, maka tentu juga fasilitasnya juga mendunia. Nah, rumah sakit kita tingkatkan. Bukit Tinggi adalah salah satu objek wisata yang selalu dikunjungi oleh orang datang ke Sumatera Barat. RSAM itu nanti Central Health Tourism di Sumatera.
15: Sebagaimana diketahui, kapasitas tempat tidur di RSAM tercatat 341 unit. Kedepan Pemprov Sumatera Barat menargetkan peningkatan kapasitas hingga lebih optimal, seiring dengan pengembangan infrastruktur dan pelayanan. Selain itu, sejumlah fasilitas telah mulai dibenahi, seperti optimalisasi OKE sentral yang sebelumnya sempat terhambat, serta pengembangan poli eksekutif, sehingga seluruh kebutuhan baik gedung maupun peralatan akan disiapkan secara bertahap. Dari Kota Bukit Tinggi, Alan Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
4: Dari Stasiun Produksi Bengkalis mengabarkan, sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Terubuk Bengkalis kembali mengalami kenaikan harga setelah sempat turun pada pekan lalu. Kenaikan terjadi pada komoditas ayam broiler dan sejumlah sayuran dari daerah pemasok Bukit Tinggi. Berikut laporan Nur Fitriani.
17: Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Terubuk Bengkalis kembali mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan yaitu ayam broiler yang sebelumnya berkisar Rp26 hingga Rp28.000 per kilogram. Kini naik menjadi sekitar Rp30.000 per kilogram. Selain ayam, sejumlah sayuran dari daerah pemasok Bukit Tinggi juga mengalami kenaikan harga. Pedagang sayur di pasar Terubuk, Joni, mengatakan kenaikan terjadi pada komoditas seperti buncis, bunga kol, bawang pre, dan daun sop yang dipengaruhi oleh faktor cuaca di daerah pemasok.
18: Hujan ya, tapi masih stabil. Macam bawang pre, daun sop yang naik
17: Sementara itu, pedagang ayam di pasar Terubuk Bagarian menyebutkan harga ayam naik secara bertahap dalam beberapa hari terakhir dan mulai berpengaruh pada daya beli masyarakat. Pedagang berharap distribusi pasokan kembali lancar dan kondisi cuaca membaik agar harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
4: Dari Stasiun Produksi Bengkalis, kita beralih ke RRI Batam. Salsabila dari SD Negeri 09 Nongsa menang dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N tingkat Kota Batam, jenjang sekolah dasar, dan akan mewakili Batam untuk tingkat provinsi. Berikut dilaporkan selengkapnya Fajar Walinda.
19: Prestasi membanggakan diraih SD Negeri 009 Nongsa dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N tingkat Kota Batam jenjang sekolah dasar yang digelar di One Battle Mall pada Senin 11 Mei 2026. Dalam kompetisi tersebut, Siswa kelas 5 ini, Salsabila, berhasil meraih juara 1 cabang lomba menulis cerita dan akan mewakili Kota Batam ke tingkat Provinsi Kepulauan Riau. FLS 3N tingkat Kota Batam dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam dan menjadi wadah pengembangan kreativitas, literasi, serta bakat seni dan sastra siswa. Sehingga kemenangan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi sekolah dan wilayah setempat. Dalam karirnya, Salsabila mengangkat cerita yang terinspirasi dari ciri khas serta budaya lokal Batam sebagai bentuk kecintaan terhadap daerah. Kepala SD Negeri 009 Nongsa, Sumini, menyampaikan apresiasi atas kerja keras siswa dan pendamping dalam persiapan lomba. Salsabila mengaku bersyukur dan bertekad memberikan penampilan terbaik di tingkat provinsi.
20: Saya sangat senang bisa menjadi juara dan membawa nama SD 009 Nongsa serta Kecamatan Nongsa. Saya ingin terus belajar dan memberikan yang terbaik saat mewakili Kota Batam di tingkat provinsi nanti.
19: Sementara itu, pembimbing lomba Aninda Aprilia Hasan menyebut keberhasilan ini merupakan hasil latihan yang konsisten serta semangat belajar yang tinggi.
21: Kami berlatih bersama dengan penuh semangat, mulai dari mencari ide cerita, mengenalkan budaya daerah, hingga melatih kemampuan menulis dan rasa percaya diri siswa. Keberhasilan ini merupakan hasil latihan yang konsisten dan semangat belajar yang tinggi, tentunya dengan dukungan dari kepala sekolah, teman-teman, juga orang tua murid, dan kerjasama kami semua. Yang dipersiapkan siswa untuk lomba berikutnya tentunya menjaga kesehatan, kemudian terus berlatih dan juga berdoa.
19: Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berkarya dan berprestasi melalui literasi dan seni. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
4: Dari RRI Batam, kita kembali ke RRI Pekanbaru. Masyarakat Provinsi Riau di tahun ini dapat membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB tanpa perlu melampirkan KTP asli pemilik pertama. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
22: Di tahun 2026, masyarakat Riau dapat membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB tanpa harus melaporkan KTP asli pemilik pertama. Kebijakan ini disahkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Kepala Bapenda Riau, Dirlantas Polda Riau, dan Kepala Cabang Jasara Harja Riau di Pekanbaru Senin kemarin. Kepala Bapenda Riau Nino Wastikasari memberikan apresiasi atas kolaborasi solid antar instansi dalam memecahkan kendala administrasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
23: Sebelumnya itu pun dengan Komisi 3 sudah pernah digaungkan kan untuk pembayaran pajak tanpa KTP. Hanya kemarin kita sudah mensosialisasikan dengan pihak-pihak Dirlantas dan pihak Jasara Harja, dan ini akan berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Bagi masyarakat, kita harapkan dengan adanya kemudahan pembayaran pajak dan ada undian berhadiah emas yang kita programkan bisa meningkatkan merasa masyarakat kita bersama-sama bertanggung jawab dalam membayar pajak kendaraan, karena pajak yang masyarakat bayar itu akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan masyarakat yang meningkat.
22: Sementara Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika menjelaskan, kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari Rakor Samsat Nasional di Semarang.
24: Kemudian juga kalau dari kami, dari Direktorat Lalu Lintas, berdasarkan arah dari Bapak Direkiden Korlantas Polri, bahwa untuk penggunaan tanpa KTP ini bisa diberlakukan selama 1 tahun temporary, dengan tujuan agar masyarakat membalik nama atau WBN kendaraan tersebut. Ya, ini juga untuk meningkatkan PAD di daerah masing-masing, khususnya di Provinsi Riau ini.
22: Sedangkan Kepala Cabang PT Jasara Harja Provinsi Riau Muhammad Hidayat menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, kemudahan administrasi ini berkolerasi positif dengan kepastian jaminan perlindungan dasar bagi masyarakat pengguna jalan raya.
25: Yang selama ini saudara-saudara kita sudah melaksanakan kewajibannya tanpa adanya membayar adanya tunggakan, kita apresiasi sebagai salah satu bentuk reward kepada mereka-mereka yang sudah patuh.
22: Program pembayaran pajak kendaraan tanpa KTP pemilik berlaku di seluruh layanan Samsat di Provinsi Riau, meliputi kantor Samsat Induk, Samsat Tanja, Samsat Keliling, Gerai Samsat, Mall Pelayanan Publik, hingga layanan drive-thru. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Dari berita selanjutnya, mendengar kita hadirkan dari RRI Padang. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat menilai gerakan literasi masyarakat di daerah ini terus menguat. Salah satunya melalui peran aktif Komunitas Literasi dan Taman Bacaan Masyarakat atau TBM yang berkembang di berbagai daerah. Kembali reporter Melati Oktawina menurunkan laporannya.
9: Yang tergambar di benak saya memang aktivitas literasi kita luar biasa, apalagi kalau di daerah tertentu seperti Bukit Tinggi dan di kota Padang juga.
0: Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat Rahmat kepada RRI pagi tadi mengungkapkan semangat literasi masyarakat masih terjaga dan terus tumbuh. Hal dimaksud dapat terlihat dari banyaknya komunitas yang aktif mengadakan berbagai kegiatan literasi secara mandiri. Saat ini tercatat lebih dari 100 TBM tergabung dalam forum TBM Sumatera Barat. Jumlah tersebut menempatkan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah dengan aktivitas TBM yang cukup tinggi di Indonesia. Menurutnya kegiatan literasi yang dilakukan pun semakin beragam. Mulai dari penyediaan ruang baca masyarakat, diskusi buku, pelatihan menulis, hingga kegiatan pemberdayaan berbasis literasi. Meski sebagian besar kegiatan dijalankan secara swadaya, dengan keterbatasan anggaran, penggiat literasi dinilai tetap konsisten menjaga keberlangsungan gerakan literasi di daerah ini.
9: Ini juga bisa kami lihat juga dari jumlah TBM yang ada. Dibandingkan dari provinsi yang lain, kita itu mungkin 5 besar. Kita sekarang itu lebih dari 100 TBM yang tercatat. Aktivitas mereka juga luar biasa. Nah, jadi beragam kegiatan-kegiatan keliterasian mereka gerakan.
0: Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat Rahmat menambahkan, pemerintah juga terus memberikan dukungan penguatan literasi, salah satunya melalui program bantuan pemerintah atau BAMPEM bagi komunitas sastra dan literasi. Melalui program itu, komunitas sastra memperoleh dukungan anggaran hingga Rp150 juta. Kemudian komunitas literasi mendapatkan bantuan sekitar Rp50 juta. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir, jumlah bantuan mengalami penyesuaian akibat efisiensi anggaran. Namun kondisi itu dinilai tidak mengurangi antusias komunitas literasi di Sumatera Barat. Melati Oktawina melaporkan.
4: Dari RRI Tanjung Pinang kembali dikabarkan, penerima bantuan dari pemerintah diharapkan barang bantuan dengan sebaik mungkin dan tidak dijual supaya dapat dimanfaatkan berkelanjutan. Laporan selengkapnya disampaikan Febriansa.
1: Dombongan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Riau Kepri mengimbau masyarakat penerima bantuan pemerintah agar tidak menjual barang bantuan yang telah diberikan. Bantuan itu berlaku yang dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Anggota DPRD Provinsi Kepri Ismiati mengatakan, imbuan tersebut disampaikan sebagai bentuk pengawasan agar bantuan benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan dan kebutuhan penerima. Bantuan yang disalurkan pemerintah bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan dukungan ekonomi maupun sarana usaha. Karena itu, barang bantuan diharapkan digunakan secara optimal, bukan diperjualbelikan demi keuntungan sesaat. Masyarakat penerima bantuan juga diingatkan untuk menjaga dan merawat barang yang diterima sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang. Ia berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga program bantuan pemerintah benar-benar memberi manfaat nyata.
2: Nah, intinya kita itu pengawasan. Setelah kan kita mendengar

0: agar program bantuan pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah daerah bersama DPRD berkomitmen terus mendorong program bantuan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
1: Dari Tanjung Pinang kita menuju ke RRI Bukit Tinggi. Bupati 50 kota, yaitu Sapni, berkomitmen mengadopsi sistem pengelolaan sampah digital asal Ciamis dengan merencanakan pembentukan bank sampah di setiap negari guna menciptakan lingkungan bersih sekaligus bernilai ekonomi bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
2: Bupati Kabupaten 50 Kota Safni melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ciamis, Jawa Barat untuk meninjau sistem pengelolaan sampah berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat yang telah menjadi rujukan nasional. Dalam kunjungan itu, Bupati mengapresiasi keberhasilan Kabupaten Ciamis yang telah meraih 11 kali penghargaan Adipura serta penghargaan Adipura Kencana dengan tatanan lingkungan yang bersih dan rapi. Bupati menjelaskan bahwa salah satu keunggulan sistem di Ciamis adalah penggunaan mekanisme bank sampah digital yang terintegrasi melalui aplikasi sehingga nasabah dapat menabung sampah di berbagai lokasi tanpa perlu mendaftar ulang. Diketahui masyarakat diwajibkan melakukan pemilahan dasar antara sampah organik dan anorganik sebelum menyetorkan ke bank sampah untuk diolah lebih lanjut menggunakan mesin cacah dan pengering. Menurut Bupati Safni, sampah yang dikelola itu memiliki nilai ekonomis seperti sampah kaca serta pengolahan berbagai jenis botol plastik. Dirinya menegaskan bahwa konsep bank sampah dan edukasi masyarakat sejati ini akan menjadi fokus pengembangan di Kabupaten 50 Kota ke depan. Sebagai langkah, pemerintah Kabupaten 50 Kota berencana untuk membuka bank sampah di setiap negari.
3: Ini adalah sebuah potret atau contoh yang harus kita jadikan sebuah acuan di Kabupaten 50 Kota. Kita akan coba buka bank sampah di setiap-tiap negari di Kabupaten 50 Kota. Mari sama-sama kita buat motivasi baru di Kabupaten 50 Kota.
2: Bupati Kabupaten 50 Kota, Safni berharap dengan mengadopsi sistem dari Kabupaten Ciamis, pihaknya dapat membangun tata kelola yang tidak hanya membersihkan lingkungan, tetapi juga mengubah sampah menjadi suatu yang bernilai dan bermanfaat bagi ekonomi masyarakat. Irsyad melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar dari stasiun produksi Bengkalis. Sapi bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Kabupaten Bengkalis sudah ditetapkan seharga 96 juta dengan berat sapi kurang lebih 1 ton. Proses pembayaran langsung pada peternak. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
4: Sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kabupaten Bengkalis dipastikan telah mendapatkan persetujuan dari Sekretariat Presiden Republik Indonesia. Harga sapi kurban tersebut juga telah ditetapkan sejak 19 Mei 2026. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan TPHP Kabupaten Bengkalis Suhairi kepada RRI. Ia menjelaskan proses pembayaran kepada peternak direncanakan dilakukan pada minggu ini sebelum tanggal 15 Mei 2026. Proses administrasi akan dipusatkan di kantor Gubernur Riau dan dihadiri langsung oleh perwakilan Sekretariat Presiden beserta bendahara terkait. Setelah seluruh administrasi selesai, pembayaran akan langsung ditransfer ke rekening peternak yang sebelumnya telah diserahkan sebagai bagian dari persyaratan administrasi. Suhairi juga mengatakan harga sapi kurban Presiden RI untuk Kabupaten Bengkalis telah disepakati sebesar Rp96 juta. Nilai tersebut sudah termasuk pajak sebesar 1,5%, biaya transportasi dari Mandau ke Pulau Bengkalis, akomodasi hingga pemeliharaan sapi sampai ke lokasi penyembelihan.
5: Sebelum tanggal 15 biasanya dilakukan di kantor gubernur. Kantor gubernur langsung dihadiri oleh Satgas, Sekretariat Presiden, bendahara dan segala macamnya, juga peternaknya. Dan langsung ditransfer oleh Satgas. Cuman terlebih dahulu ada penandatangan, biasanya kwitansi-kwitansi yang harus diselesaikan administrasinya, itu langsung dibayarkan ke peternak.
4: Untuk pelaksanaan kurban, sapi bantuan Presiden RI tersebut akan dipusatkan di Masjid Agung Isi Koma Bengkalis. Rencananya sapi akan tiba di Bengkalis satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Ia menegaskan pemantauan kesehatan sapi dilakukan setiap hari sesuai standar operasional prosedur SOP guna memastikan kondisi sapi tetap sehat hingga hari penyembelihan. Pemeriksaan dilakukan hampir setiap hari oleh petugas kesehatan hewan, terus memantau kondisi fisik sapi karena penyakit pada hewan bisa muncul sewaktu-waktu. Menurutnya, laporan dari peternak akan segera ditindaklanjuti oleh petugas kesehatan hewan untuk mengetahui penyebab gangguan kesehatan yang dialami sapi dan memastikan kondisi hewan tetap sehat dan layak untuk kurban. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Demikian mendengar informasi dari stasiun produksi Bengkalis tadi sekaligus mengakhiri

0: berita Korwil Nusantara 15 Perang Prabu hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sireputar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda pendengar yang baru saja ingin pulang ke rumah ya, selesai beraktivitas, hati-hati di perjalanan, jangan kebut-kebutan, patuhi peraturan lalu lintas yang ada, dan hargai sesama pengguna jalan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan selamat sampai ke tempat tujuan ya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang menikmati sorenya dengan JJS, jalan-jalan sore, atau lagi olahraga, jogging, bermain voli, sepak bola, dan lain sebagainya. Apapun itu, mudah-mudahan selalu sehat ya, dengan terus rutin melakukan aktivitas fisik dan olahraga. Baik, menemani Anda sore ini pendengar, kami sudah siapkan lagu-lagu hiburan hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Ba.
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai. Satu informasi untuk Anda sore ini dari rri.co.id terkait dengan Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menlu Sugiono dan Menlu Singapura Vivian pada Selasa 12 Mei 2026 di Gedung Pancasila, Jakarta. Di bidang energi, kedua Menlu membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menlu Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan. Di sisi lain, Menlu Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik RI Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2026. Menurut Menlu Sugiono, selama 60 tahun terakhir, kedua negara telah membangun kemitraan yang sangat kuat. Menlu juga menjelaskan momentum perayaan 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara itu merupakan momentum untuk menghidupkan kembali kemitraan bersama, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi Indonesia dan Singapura. Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurutnya, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda terkait dengan Indonesia-Singapura sepakat perkuat kerjasama bilateral.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Pak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
1: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
0: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
1: Maksud Uni?
0: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
1: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
0: Kalau ini, Bi?
1: Ini jejak kucing bukan ya?
0: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
1: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
0: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
2: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat

Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai. Selamat sore untuk Anda. Salam sehat yang baru saja sampai di rumah ya. Baru pulang dari beraktivitas, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta ya, setelah seharian beraktivitas di luar rumah. Baik, pendengar, satu informasi untuk Anda dari Antara. Sore ini ya, RSUD Natuna menjalin kerjasama dengan 3 perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Direktur RSUD Natuna, Ari Fajarudi, mengatakan ketiga perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Indonesia, Universitas Negeri Surakarta, dan Universitas Andalas. Melalui kerjasama tersebut, ketiga perguruan tinggi mengirimkan dokter yang sedang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau dokter residen untuk belajar sekaligus mempraktikkan ilmu yang diperoleh di RSUD Natuna dalam jangka waktu tertentu. Dokter residen yang saat ini menjalani praktek di RSUD Natuna berasal dari berbagai bidang spesialis, antara lain kesehatan anak, obstetri dan ginekologi, penyakit dalam, bedah, mata, THT, psikiatri, neurologi, anestesi, serta kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selain melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, RSUD Natuna juga memenuhi kebutuhan dokter spesialis melalui program pendayagunaan dokter spesialis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda.

0: adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Kami informasikan untuk hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Baik, selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Pendengar, kami informasikan kembali hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah Al-Qadar ayat 105 dibacakan oleh Amirul Wahid, dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul Jaminan Syurga bagi Penghafal Quran, disampaikan oleh penceramah Sutrimo ST. Oh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia Rane yang tercinta, kita umat Islam punya satu mukjizat yang luar biasa bila dibandingkan dengan mukjizat yang Allah berikan kepada seluruh nabi sebelum Nabiullah Muhammad SAW. Mukjizat yang kita punya itu adalah mukjizat yang paling hebat. Kenapa? Mukjizat para nabi sebelumnya, contoh tongkatnya Nabi Musa, itu sampai sekarang masih ada di museum, tapi tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang memakainya. Kalau misalnya kita pinjam ke museum itu, kita pakai pukulkan ke laut, takkan terbelah. Kita hantamkan ke batu, takkan mengeluarkan air sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Musa. Demikian juga mukjizat nabi-nabi yang lainnya, itu tidak akan berdampak terlalu besar. Beda dengan Al-Quran. Karena mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Yang Al-Quran ini selain hudalil mutakin juga hudalil nas. Selain bisa menjadi pembuka hidayah bagi orang yang memang dasarnya takwa, artinya percaya bahwa Al-Quran itu benar, juga menjadi petunjuk bagi kehidupan secara umum oleh manusia. Nah, di sisi lain ada satu hal yang istimewa dari Al-Quran, yaitu ketika Rasulullah SAW beliau menyampaikan sebuah sabdanya, man qara Al-Quran fastadharahu wa hafizahu adhallahu lahu jannah. Siapapun orang yang membaca Al-Quran, fastadharahu, kemudian dia berusaha menghafalkannya, fahafizahu, dan menjaga hafalannya, adhallahu jannah. Nabi menjamin Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua untuk apa sih hidup ini di dunia selain daripada untuk mempersiapkan diri agar di yaumil kiamah nanti kita pantas masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang lain banyak memang, tapi yang paling mudah kalau pengen masuk surga, Quran. Baca dan hafalkan. Izin saya perkenalkan, saya dengan izin Allah, alhamdulillah kami sekeluarga dikaruniai oleh Allah, diizinkan untuk menjadi penghafal Quran. Dan salah satu murid sekaligus anak kami, murid pertama angkatan yang saya bina ketika di Batam, bagi bapak ibu yang sempat mengikuti MTQ, yang juara satu tingkat provinsi bagian tahfiz wa tafsir lughatul arabiyah, itu anak didik pertama kami. Jadi saya berharap ketika saya berada di Natuna, karena ini Allah yang menghendaki saya datang ke Natuna melalui sebuah wasilah surat tugas dari Kementerian Agama. Saya saat ini ditugaskan di Kementerian Agama di bidang perencana BIMAS Islam. Saya berharap selama keberadaan saya di Natuna ini bisa dimanfaatkan oleh bapak ibu dan seluruh pendengar yang ingin untuk mendalami Al-Quran, terutama yang ingin menghafalkan Al-Quran. Karena itu tadi salah satunya, ada jaminan dari Nabi bagi siapapun yang berusaha menghafalkan Al-Quran, tempatnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian kita bilang, "Ah, sudah tua, Ustaz." Siapa bilang? Berapa umur? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh baru mulai menghafal Al-Qur'an. Ingat ya, coba. Nabi baru mulai menghafal Al-Qur'an umur berapa? Umur 40 tahun. karena Nabi baru diangkat. Jadi Nabi adalah umur 40 tahun. Artinya umur itu baru-baru mulai Nabi menghafal Al-Quran. Dan di zaman Nabi Al-Qurannya belum lengkap seperti kita. Seayat demi seayat, sesurat demi sesurat ditunggu. Datang turun Jibril, ngajarkan pada Nabi, Nabi hafalkan, disimakkan lagi terus begitu. Sampai usia beliau 63. Artinya Nabi pun bukan satu hari dua hari menghafal, bertahun-tahun. Jadi jangan alasan tua. Tidak ada kata alasan tua kalau kita memang mau untuk berusaha menghafalkan Al-Quran. Mungkin ada yang tidak sempat lagi, bagaimana saya sudah tidak sanggup, ada mencoba dan lain sebagainya. Baik, lanjutan dari hadis tersebut. Syafa'ahu fi asyaratin min ahli baitihi. Dan orang yang menghafal Quran itu nanti diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada fi asyaratin 10 min ahli baiti, dari anggota keluarganya yang kulluhum qad wajabat lahumun nar. Dari 10 golongan atau 10 anggota keluarganya itu pada dasarnya punya dosa yang semestinya masuk neraka. Itu saja diizinkan oleh Allah untuk yang menghafal Quran ini mensyafaatinya, sehingga selamatlah dia. Jadi kalau kita rasa sudah betul-betul ketuaan dan tidak sanggup lagi, punya anak, anak kita bimbing, antarkan ke pesantren, terutama pesantren yang di situ memang fokus untuk menghafal Al-Quran. Sekarang ini kalau ngantar ke pesantren jangan takut, jangan takut dan jangan mikir nanti kerja apa. Jangan salah Bapak Ibu para pendengar semuanya. Sekarang ini alumni pesantren, lihat ya di Indonesia ada yang jadi presiden. Kayak Abdurrahman Wahati, kayak Abdurrahman Gusdur. Jadi kalau untuk menjadi santri jangan takut nanti kerja apa. Banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh santri itu di dunianya. Belum lagi kalau hafal Al-Quran dan lancar, banyak sekali itu beasiswa yang bisa diraih di perguruan tinggi, banyak penyedia. Jangan risau. Belum lagi kalau memang apalanya lancar dan mau ikut MTQ, ya banyak hadiahnya kalau juara. Nah itu baru di dunia. Terus di akhirat, di akhirat itu tadi diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Artinya bapaknya, emaknya, saudaranya, adiknya, anaknya. Jadi kalau kita tidak bisa mengambil peluang, kita yang menghafal Al-Quran, buka pintu untuk peluang kepada anak turun kita. Anak kita kah? Cucu kita kah? Saudara kita kah? Kalau kita yang memotivasi dia, mengarahkan dia, bahkan yang membuat dia menjadi menghafal Quran, maka harapan kedua itu tadi yang akan kita dapatkan, yaitu mendapat syafaatnya dari penghafal Al-Quran yang notabene adalah anggota keluarga kita. Nah, di dua hal ini, bagi yang ingin masuk surga, ya, bagi yang ingin masuk surga saja nih ya. Kalau yang pengen masuk neraka nggak usah. Yang pengen masuk surga pegang dua ini. Hafalkan Al-Quran, jaga hafalannya, atau antar anak turun kita untuk nyantri yang isinya menghafal Quran. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang insyaallah dalam gelombang dan acara yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: أمه والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafidha fi dhuhnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan,

0: Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan, tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, selamat malam untuk Anda. Salam sehat malam ini. Selamat beraktivitas, ya, apapun aktivitasnya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, untuk yang saat ini sedang menyiapkan makan malam untuk keluarganya, mudah-mudahan yang disiapkan merupakan menu yang spesial sehingga bisa menambah kehangatan dan juga kebahagiaan bersama keluarga tercinta, ya. Baik, pendengar yang makan malamnya dengan menu ikan, kita tahu ikan ini juga sangat baik, ya, untuk kesehatan, dan di daerah kita itu sangat mudah mendapatkan ikan yang segar, apalagi ikan laut. Nah, ikan ini menjadi salah satu sumber protein terbaik, tapi sayang beberapa orang juga mengkhawatirkan kadar kolesterol yang ada di dalamnya. Pada dasarnya, hampir semua ikan, utamanya yang berasal dari laut, itu mengandung kolesterol. Namun mengutip dari Healthline, jumlah kolesterol pada masing-masing ikan itu tentunya berbeda. Nah, nanti kita akan bahas, ya, pendengar, ikan yang aman dari kolesterol untuk kita konsumsi agar tetap mendapatkan manfaat dari ikan tersebut.

ialah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

Salam olahraga. Saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia.

9, artinya buah atau sayuran ini tumbuh sesuai dengan diproduksi metode pertanian alami tanpa menggunakan zat kimia. Keempat, buah yang tak ada stiker kode PLU. Jika Anda membeli buah yang tidak ada stiker kodenya, kemungkinan telah dilepas karena alasan tertentu. Nah, itulah arti stiker kode yang tertera pada buah atau sayuran. Sebelum membeli, cobalah selalu memperhatikannya ya. Jangan sampai salah makan. Maunya sih sehat, tapi malah bahaya.

0: Bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
1: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
0: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
1: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
0: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
1: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
0: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
1: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai ya. Pendengar, berbicara tentang ikan ya yang kaya akan protein. Jadi banyak juga yang takut makan ikan laut karena kolesterol. Nah, kolesterol sendiri ini merupakan jenis lemak yang diproduksi oleh hati. Kolesterol berfungsi untuk memproses vitamin D dan memproduksi hormon tertentu. Ada dua jenis kolesterol, yaitu kolesterol baik HDL dan kolesterol jahat LDL. Jumlah kolesterol jahat berlebih, inilah yang dikhawatirkan banyak orang ya. Nah, kolesterol bisa terakumulasi di pembuluh darah, menghambat alirannya dan memicu gumpalan. Kondisi ini bisa berujung pada masalah kardiovaskular. Pada titik ini, kita semua tahu bahwa meski dibutuhkan oleh tubuh untuk proses tertentu, tapi asupan kolesterol juga perlu dibatasi. Asupan kolesterol harian dianjurkan tidak melebihi batas 200 mg. Nah, ikan sebenarnya bisa menjadi pilihan baik untuk kita yang ingin menjaga kolesterol. Meski ikan mengandung kolesterol ya pendengar, tapi banyak diantaranya yang juga mengandung asam lemak omega-3. Kandungan inilah bisa membantu menjaga kadar kolesterol tetap aman. Nah, kabar baiknya lagi, tidak sulit mencari ikan yang aman dari kolesterol di Indonesia. Sejumlah ikan yang ada di perairan Indonesia itu mengandung kadar kolesterol rendah dan kaya omega-3. Yaitu ada ikan nila. Nah, ikan yang satu ini banyak ditemukan di Indonesia ya. Ikan ini terasa nikmat saat digoreng maupun dibakar. Harganya pun juga tergolong murah ya. Tak banyak kolesterol yang terkandung dalam ikan ini. Hanya ada sekitar kurang dari 50 mg kolesterol dalam setiap 100 gram ikan nila. Kemudian ada ikan gurame. Ikan yang satu ini juga sangat mudah ditemukan di Indonesia. Banyak restoran yang menyediakan menu gurame goreng maupun bakar. Mengutip dari Foodstruck, ikan ini mengandung sekitar 66 mg kolesterol per 100 gramnya. Tapi untuk pilihan yang lebih sehat, sebenarnya kita disarankan menghindari menu gurame terbang alias ikan gurame yang digoreng garing ya. Jadi pilih gurame yang disup sebagai opsi yang lebih sehat. Baik, pendengar, masih ada lagi beberapa jenis ikan yang aman dari kolesterol. Ada lagu Kesepian untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Nama saya Dandi, tokoh pemuda. Saya mendukung dan mengapresiasi program Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan melalui RRI. Tentunya ini sangat menggembirakan sekali bagi teman-teman disabilitas, khususnya disabilitas netra. Selain mendapatkan informasi tentang Piala Dunia 2026, mereka juga bisa merasakan atmosfer pertandingan setiap laga yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut. Terima kasih kepada RRI yang telah menjadi Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga.
1: Kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala.
2: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

Budi Doremi dengan Asmara Nusantara. Baru saja kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selamat malam pendengar yang sedang makan malam. Selamat menikmati makan malamnya. Jangan lupa untuk menambahkan menu ikan ya dalam menu makan malam Anda, karena ikan ini kaya akan protein dan juga asam lemak omega 3. Nah, jadi ikan yang aman dari kolesterol, ada ikan nila, tadi ikan gurame, ada juga ikan kakap putih. Nah, ikan yang satu ini mengandung sekitar kurang dari 45 mg kolesterol dalam setiap 100 gramnya. Selain rendah kolesterol, ikan ini juga tinggi protein ya. Ada juga ikan manyung, dan ini juga dikenal sebagai bahan baku ikan asin jambal roti. Nah, ikan ini juga dikenal dengan kolesterol hanya sekitar 37 mg per 100 gramnya. Namun hindari telur manyung ya, karena tinggi kolesterol. Batasi juga asupan ikan manyung yang dijadikan jambal roti karena tinggi natrium. Ada ikan kembung juga. Nah, jangan tanya di mana mendapatkan ikan kembung ya, karena ikan ini banyak tersedia di pasar dan bisa diolah dengan berbagai cara. Ikan satu ini mengandung sekitar 33 mg kolesterol per 100 gramnya. Selain rendah kolesterol, ikan ini juga kaya akan asam lemak omega 3 yang bisa membantu menjaga kadar kolesterol tetap aman. Nah, ikan yang satu ini bahkan disebut-sebut jadi alternatif terbaik salmon yang cenderung mahal. Sebagai pilihan yang lebih baik, olah ikan kembung ini dengan cara dipepes ya, karena lebih bisa menikmati manfaat kesehatannya daripada digoreng garing. Terakhir ada ikan selar. Mengutip dari laman Since Direct, ikan selar hanya mengandung sekitar 47 mg kolesterol dalam 100 gram sajian. Ikan selar jadi salah satu seafood yang rendah kolesterol. Sama seperti kembung, ikan selar juga mengandung omega 3 yang tinggi. Ada sekitar 879 mg omega 3 per 100 gram ikan selar. Nah, pilihan ikan yang aman dari kolesterol yang disampaikan tadi pendengar ya, bisa kita jadikan menu harian. Tapi sebagai pilihan yang lebih sehat, hindari mengolahnya dengan digoreng kering karena tinggi lemak. Kadar lemak tinggi juga bisa meningkatkan kolesterol dalam darah kita. Informasi ini kami akses dari CNN Indonesia.

0: Christine Panjaitan dengan Hari Akan Berganti. Sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak uang nganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Oke, kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara. Itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi, ya sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldunetzing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Sebab yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh gak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta Sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Minyatur Replika Masjidil Haram di ruang penerima kamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat, diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Road untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389, disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, tapi apa yang sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, senang banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri Sirait melaporkan.

0: langkah kaki jemaah haji di asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal asrama haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu apa untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki, karena ada bar.
2: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar nggak ada batu lampu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistachio, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah, memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
3: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
4: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
3: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
4: 20
3: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
4: Terhitung.
3: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
4: Nah, gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
5: nggak pas.
4: Paskanlah bentuknya.
3: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
4: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Novi mengatakan, musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
6: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya, olulingnya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga, kadang bang. Kadang ada, kadang tidak.
3: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
6: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Tadi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
3: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
6: Dari subuh sampai mereka tidur.
3: Setidaknya lumayan lah kak gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Novi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di asrama Haji Medan. dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI, terus mudara untuk

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-Lig selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-Lig sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-Lig selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang kita tidak inginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putra mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Adi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video assistant referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan.

Masih dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengaran deh, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan esensi buku karya Natasha Rizky dengan judul Ternyata Tanpamu. RRI Ranai dengan esensi buku dengan judul Ternyata Tanpamu, sebuah perjalanan rasa.

dan Makna karya Natasha Rizky merupakan kumpulan puisi yang menggambarkan perjalanan emosi dan pembelajaran hidup seorang Natasha Rizky. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh makna, ia mengajak pembaca untuk merenungi cinta, kehilangan, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tidak hanya itu, buku ini juga dilengkapi ilustrasi yang memperkaya setiap bait puisinya, menjadikannya pengalaman membaca yang lebih mendalam. Tidak hanya menawarkan puisi yang menyentuh, ternyata Tanpamu juga menjadi refleksi bagi banyak pembaca. Kisah-kisah yang disampaikan dalam tiap baitnya mengajak kita untuk melihat kehidupan dengan sudut pandang yang lebih luas, menerima luka dengan lebih lapang, dan menemukan kebahagiaan dalam keikhlasan. Buku ini menjadi karya tambahan dari Natasha Rizky setelah kesuksesan karya-karya sebelumnya yang berhasil masuk kategori bestseller. Dengan gaya bahasa yang ringan namun dalam, Aca berhasil merangkum emosi dan perjalanan spiritual yang relevan bagi banyak orang. Buku Ternyata Tanpamu merupakan buku keempat yang ditulis oleh Aca setelah buku terakhirnya, Kamu Tidak Istimewa, yang rilis tahun 2024 lalu. Di buku terbarunya ini, Aca menyuguhkan sebuah tulisan indah dan penuh makna yang ia dapatkan dari perjalanan hidupnya sendiri. Lewat kata-kata yang puitis, penulis berbagi pengalaman tentang harapan, kehilangan, dan keteguhan dalam menghadapi kehidupan. Ia menggambarkan bagaimana manusia sering terjebak dalam ekspektasi, lalu terluka oleh kenyataan. Namun di balik itu semua, ada satu cinta yang tak pernah mengecewakan, cinta darinya. Sejak menyadari hal tersebut, hidupnya pun terasa lebih berwarna dan penuh ketenangan.

saya Edian Sapitra, mahasiswa tingkat akhir. Menurut saya, penyelenggaraan Pesta Bola tahun 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko merupakan perhelatan olahraga yang sangat dinantikan oleh masyarakat dunia, termasuk para pecinta sepak bola di Indonesia. Kehadiran RRI dalam menyelenggarakan siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan menjadi kabar baik yang sangat menggembirakan, karena melalui siaran RRI, masyarakat dapat mengetahui perkembangan pertandingan, mendapatkan informasi terbaru, serta merasakan semangat kompetisi Piala Dunia meskipun berada jauh dari lokasi pertandingan. Saya menilai ini sebagai langkah positif karena RRI menghadirkan informasi yang cepat, terpercaya, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Harapannya, siaran ini dapat menambah antusiasme masyarakat serta mempererat kebersamaan melalui semangat sportivitas yang dibawa oleh sepak bola dunia. RRI bersuara.

0: Tang dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang kena mata, sakit tahu.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa. Pro 1.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Ranai. Satu informasi untuk Anda malam ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyebut sebanyak 107 satuan pendidikan di Kepulauan Riau ini akan menerima bantuan revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dengan total anggaran mencapai 97 miliar rupiah. Mendikdasmen mengatakan bantuan revitalisasi diprioritaskan bagi sekolah dengan kondisi rusak berat serta sekolah yang berada di wilayah terpencil dan kawasan 3T. Dalam kunjungannya di Batam, ia juga meninjau sejumlah sekolah penerima bantuan revitalisasi 2026, bantuan papan interaktif digital hingga pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ia juga menyoroti kondisi SD Negeri 001 Kota Batam yang sebelumnya direncanakan hanya mendapat rehabilitasi. Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura berharap program revitalisasi ini mampu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kepulauan Riau. Salah satu sekolah penerima bantuan revitalisasi di Batam adalah SMA Negeri 1 Batam. Menurut kepala sekolah, bantuan revitalisasi tersebut sangat penting untuk mendukung proses belajar mengajar yang hanya memiliki satu shift. Nah, itu dia pendengar, satu informasi untuk Anda yang kami akses dari antaranews.com.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai, dan sampai di sini saya sudah tugas saya Nadia menemani Anda nanti di Ranai Malam. Anda bersama rekan kami Adi hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sudah pukul 20 saat ini pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan drama radio dengan judul Secercah Harapan.
1: Drama Radio.
2: Nama saya Mardi. Saya hanya pekerja kecil di salah satu perusahaan besar di kota tempat saya tinggal. Saya sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak yang sangat lucu. Penghasilan saya hanya pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya orangnya tidak tegaan, apalagi kalau melihat orang yang sedang kesusahan.

0: Bagaimana ini? Mengapa ban mobil harus gembos? Mana waktu sudah siang lagi? Bisa-bisa telat untuk rapat hari ini.
1: Selamat pagi, Bu. Maaf, Bu. Mengapa Ibu berhenti di tempat sepi seperti ini ya?
0: Itu, Mas. Ban mobil saya tiba-tiba gembos.
1: Kasian. Boleh saya periksa, Bu?
0: Oh, silakan, Mas. Silakan.
1: Ibu tadi lewat jalan mana? Ini kenapa aku, Bu?
0: Gimana ya, Mas? Mau nyari bengkel kemana di tempat seperti ini? Mana saya harus cepat sampai kantor cabang, karena ada rapat dengan pimpinan cabang.
1: Iya, Bu. Di tempat sepi seperti ini tidak ada bengkel. Ibu ada ban serepnya? Boleh saya bantu, Bu, buat ganti bannya?
0: Ada, Mas, di bagasi. Terima kasih loh, Mas, sebelumnya ya.
1: Alhamdulillah sudah selesai, Bu. Bannya sudah saya ganti.
0: Terima kasih, Mas. Sekali lagi terima kasih. Oh iya, Mas. Mas ini sebenarnya mau kemana? Kelihatannya seperti mau berangkat kerja.
1: Iya, Bu. Saya mau berangkat ke tempat kerja.
0: Bekerja di kantor apa, Mas, kalau boleh saya tahu?
1: Saya hanya pegawai kecil. Di PT Metra, Bu.
0: Oh, di PT Metra. Kebetulan saya juga mau ke perusahaan itu, Mas. Mas bareng saya aja, biar nggak kesiangan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Saya jalan kaki saja.
0: Udah, mending bareng saya aja. Saya juga mau ke sana, kok.
1: Nggak usah, Bu. Nggak usah. Terima kasih banyak, Bu.
0: Ya sudah, kalau nggak mau. Maaf, Mas. Mas ini namanya siapa ya?
1: Saya Mardi, Bu.

0: Selamat pagi dan selamat datang di kantor cabang, Bu.
1: Selamat pagi juga. Oh iya, apakah rapat hari ini jadi?
0: Jadi, Bu. Mereka sudah menunggu di ruang rapat.
1: Maaf, saya agak telat. Tadi ada kejadian di jalan. Ban mobil saya kena paku. Untung ada orang yang baik dan mau menolong.
0: Oh, begitu. Alhamdulillah, ada juga orang yang baik.
1: Iya, Pak. Mari kita langsung saja ke ruang rapat.
0: Mari, Bu. Silakan.

0: Selamat pagi, Pak.
1: Pagi-pagi. Ini sudah siang. Kamu sudah telat 30 menit.
0: Maaf, Pak. Tadi saya harus bantu dulu seorang ibu yang ban mobilnya kena paku.
1: Tidak ada alasan. Kamu tetap telat.
0: Maaf, Pak. Saya kasihan kepada ibu itu dan saya bantu mengganti ban mobilnya, Pak.
1: Kamu lebih penting menolong ibu itu atau pekerjaan kamu sendiri?
0: Pekerjaan saya lebih penting, tapi ibu itu juga perlu pertolongan.
1: Mengapa harus kamu? Kan bisa orang lain.
0: Maaf, Pak. Karena kejadiannya ini di jalan yang sepi dan kebetulan saya yang sedang lewat, Pak.
1: Alah, banyak alasan kamu. Terpaksa kamu saya pecat. Karena tidak punya tanggung jawab.
0: Hah? Jangan, Pak. Saya jangan dipecat, Pak.
1: Pokoknya hari ini kamu dipecat.
0: Maafkan saya, Pak. Saya mohon jangan dipecat, Pak. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Tidak. Mulai hari ini kamu saya pecat. Cepat beresin semua barang-barang kamu.

0: Ya Allah, mengapa saya harus mengalami kejadian seperti ini? Saya rela membantu ibu itu, tapi mengapa saya sampai harus dipecat dari pekerjaan?
1: Bagaimana Bu, dari hasil rapat tadi, apakah bisa langsung ditindaklanjuti?
2: Bisa Pak, tapi masih harus ada yang direvisi tentang rencana anggaran biayanya.
1: Baik Bu, nanti akan saya revisi dulu.
2: Pak Mardi.
0: Iya Bu, maaf, ada apa Bu?
2: Pak Mardi mau kemana?
0: Oh, saya mau pulang Bu.
2: Loh, mengapa pulang? Bukannya Pak Mardi harus bekerja?
0: Iya Bu, tapi katanya hari ini saya sudah dipecat.
2: Hah? Dipecat?
0: Iya Bu.
2: Mengapa sampai dipecat? Apakah Pak Mardi melakukan kesalahan dan merugikan perusahaan?
0: Saya tidak tahu Bu. Tapi kata Pak Marta, saya dipecat karena terlambat dan tidak bertanggung jawab.
2: Oh, gitu. Pak Karna, panggil Pak Marta.
1: Iya Bu, sebentar. Saya panggilkan dulu. Pak Marta.
3: Iya Pak Karna.
1: Pak Marta dipanggil Bu Mary.
3: Waduh. Ada apa ya Pak Karna?
1: Saya kurang tahu Pak. Pak Marta kesana saja. Bu Mary ada di ruang depan Pak.
3: Ibu memanggil saya. Ada apa Bu?
2: Iya Pak Marta.
3: Maaf, ada apa ya Bu?
2: Apa betul Pak Marta memecat Pak Mardi?
3: Iya Bu. Karena Pak Mardi tidak disiplin Bu. Tadi datangnya terlambat sampai 30 menitan.
2: Apakah Pak Marta menanyakan apa alasannya sampai terlambat?
3: Sudah, Bu.
0: Tadi saya sudah sampaikan, Bu, kalau saya harus membantu seorang ibu yang ban mobilnya bocor.
2: Betul begitu, Pak Marta?
3: Iya, Bu.
2: Pak Marta tahu tidak siapa yang dia bantu?
3: Saya tidak tahu, Bu.
2: Yang dia bantu itu saya. Kalau Pak Mardi tidak bantu saya, mungkin saya yang sangat terlambat menghadiri rapat.
3: Saya minta maaf, Bu. Saya tidak tahu.
2: Pak Marta jangan seenaknya dan jangan sembarangan membuat keputusan. Kali ini saya maafkan. Dan jangan diulangi kesalahan yang sama.
3: Iya, Bu.
2: Pak Mardi, Bapak kembali ke tempat kerja, selesaikan seluruh pekerjaan.
0: Maksudnya gimana, Bu?
2: Ya, Pak Mardi tidak dipecat. Bapak kembali ke tempat kerja, saya yang bertanggung jawab.
0: Betulkah itu, Bu? Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Alhamdulillah, ya Allah. Engkau maha segalanya. Engkaulah yang menyelamatkan hamba dari permasalahan ini. Hamba bersyukur tidak jadi dipecat, ya Allah. Engkau memang maha pengatur segalanya.

0: Ranai Malam Ini. Ranai Malam Ini.
1: Hai dun sana sadonyo, saatnya acara Pesona Tembang Persada Minang. Kasih kola bergabung jo kami.
2: Sembilan koma dua persatu RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Bersama saya Adi, di malam ini jumpa lagi kita di acara Pesona Tembang Persada Minang untuk edisi hari ini pendengar, Selasa 12 Mei 2026. Dan malam ini kita akan mengangkat tema tentang merantau pendengar ya, tradisi merantau di Minangkabau nih pendengar. Dan malam ini sudah ada di studio bersama kami ada Pak Haji Hairullah, Ketua Ikatan Minang Sakatu, betul Pak ya?
3: Himpunan
2: Keluarga Minang Sakatu Kabupaten Natuna.
3: Iya, betul.
2: Assalamualaikum Pak Hairullah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar malam ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Dan didampingi oleh Ibu atau Bundo Mahiris.
3: Iya, betul.
2: Assalamualaikum Bundo. Apa kabar malam ini?
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat.
2: Sehat alhamdulillah. Dan kita juga mengajak Pak Hairullah ya.
3: Iya, silakan.
2: Buat uda-uda, uni-uni atau bapak-bapak, bundo-bundo yang malam ini yang Nio Bagabuang ya. Nio Bagabuang di acara Pesona Tembang Persada Minang malam Iko, bisa telepon langsung pendengar di 0811 7033669. Nanti bisa request lagu-lagu juga, tentunya lagu-lagu Minang. Nah, kita langsung nih ke Pak Hairullah dulu ya.
3: Iya.
2: Tentang tradisi merantau Minangkabau atau orang-orang Minang yang selain apa ya, memang kalau orang Minang ini sudah lama dikenal dengan sebagai perantau nih Pak Hairullah ya.
3: Betul.
2: Terutama di daerah kita. Apakah ada cerita-cerita dari dulu nih Pak Hairullah? Sejak kapan ini mulai tradisi merantau ini melekat ke orang-orang Minang, khususnya buat laki-laki ya?
3: Iya, terutama laki-laki.
2: Terutama laki-laki. Ya, terutama laki-laki. Walaupun perempuan bukan nggak boleh, tapi jarang gitu ya.
3: Tapi kalau sudah tahun 90-an, itu perempuan tuh udah banyak juga.
2: Ada ya. Juga.
3: Nah,
2: ada mulai juga merantau gitu merantau, ya. Nah, kalau kita ngomong merantau orang Minang ini, Pak Hairullah, sejak kapan ini mulainya? Pernah tercatatkah dalam sejarah ini mulainya orang-orang Minang ini mulai merantau gitu? Atau memang diceritakan turun-menerun dari datuk-datuk zaman dulu gitu?
3: Sebenarnya kalau untuk laki-laki Minang perantau kok, kalau gak bisa kita ukur waktunya, udah dari zaman-zaman dulunya.
2: Oke. Okay.
3: Dari kalau kita lihat sebelum kita merdeka pun lah ada yang merantau.
2: Sudah ada tradisi
3: merantau. Bahkan ya, kita melihat ya sampai ke tanah suci, itu ada orang Minang yang sampai menetap di Mekah.
2: Menetap di Arab Saudi.
3: Di Mekah tuh ya.
2: Di Mekah ya.
3: Itu di zaman sebelum-zaman
2: sebelum
3: kemerdekaan.
2: Sebelum ada
3: kemerdekaan.
2: Sebelum merdeka itu sudah ada ya.
3: Sudah ada.
2: Berarti sudah lama.
3: Sudah lama.
2: Sudah lama.
3: Di Mekah itu istilahnya merantau kok bagi orang Minang sudah merupakan budaya.
2: Sudah merupakan
3: nanti
2: budaya.
3: Nanti kan ada istilahnya nanti di dalam item yang akan gue sampaikan alasannya itu ada istilah nanti budayanya kan gitu.
2: Oke, okay. Ya. Kita langsung nih.
3: Oke.
2: Okay. Kita langsung ini mungkin ada beberapa alasannya ya, yeah. Pak Hairullah ya.
3: Betul ya.
2: Beberapa alasan kenapa harus merantau gitu kan?
3: Iya. Yeah.
2: Mungkin bisa disebutkan ini beberapa ya. Dulu Pak Hairul.
3: Baik ya.
2: Sebelumnya Pak Hairul mohon maaf, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu ya. Di awal jumpa kita malam ini, menyapa dulu buat
3: ya, okay.
2: Keluarga-keluarga besar Himpunan Minang Sakatu di Kota Ranai khususnya atau di mana saja gitu.
3: Baik, kita sapa dulu keluarga kita di sana kita dan ada di Ranai khususnya di Kabupaten Natuna umumnya. Bahwa malam ko kita dari keluarga Minang sudah mengisi kembali ya acara Persada Minang yang kita sudah jadwalkan setiap minggu. Di kita sapolah keluarga kita Nanado, terutama sekretaris dari Himpunan Keluarga Minang Sakatu Pak Beliang.
2: Pak Beliang.
3: Kemudian juga Pak Dokter Rijal Pura. dan dusana-dusana yang sedang berjualan. Mudah-mudahan capek laku,
2: mangalih,
3: laris, ya? Mengalih, ya, mengalih. Dan terutama khusus cik kepada ado dusana kita dan kedudukannya di dalam himpunan keluarga Minang sebagai ketua satu, itu Pak Herman SPD.
2: Pak Herman
3: sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan ya dengan panggilan sapaan ini penyakit beliau dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Amin.
4: Amin.
2: Mungkin Bunda Mairis ada yang ingin disapa-sapa malam itu?
4: Oh iya.
2: Silakan.
4: Ya mau menyapa bunda-bunda. Karena Ambo ni diajak Pak Ketua ya. Diajak tadi itu mau bergabung tak katanya. Boleh jugalah cuba-cuba gitu ya. Jadi menyapa bunda-bunda yang sedang sibuk lah untuk mengalih, mengurus rumah tangga. Tak bisa lah bos-abun satu persatu. Semua bundo-bundo yang ada di ranai ini, semoga sehat selalu.
2: Amin.
4: Amin.
2: Oke, okay, Pak Herlo, kita mungkin langsung tadi ke beberapa alasan ya, kenapa orang Minang itu identik dengan merantau.
3: Baiklah, ambo sampaikan ada beberapa item ya, beberapa alasan mengapa orang laki-laki Minang tu suku merantau. Yang pertama tu ada alasannya, alasan pribadi. Nah, tu yang pertama. Ni ko ada 6 alasan yang akan ambo sampaikan malam ko, tergantung pada waktu kita aja.
2: Okay.
3: Dan keduanya tu alasan ekonomi.
2: Alasan ekonomi.
3: Ya, yang ketiga itu alasan pendidikan.
2: Okay.
3: Dan yang keempat itu alasan budaya.
2: Budaya.
3: Dan kelima alasan religi.
2: Okay.
3: Dan yang keenam itu alasannya adalah politik.
2: Politik. Nah. Wah,
3: menarik. Jadi ada 6 item, 6 permasalahan yang akan kita bahas malam ko. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh, kalau mungkin ada masukan dari rekan-rekan kita, dari dusana kita, andai kata ada yang kurang, bisa nantinya menambah.
2: Oh, boleh ditambahkan, okay.
3: Ditambahkan itu.
2: Kalau gitu kita putarkan lagu dulu.
3: Oke, okay, silakan.
2: Lagu dari Ayu Atari. Judulnya apa, Hairullah? Bunda Mairis, Taraga Pulang. Taraga, Taraga ini artinya
4: rindu pulang.
2: Rindu ya. Oke.
4: Okay.
2: Baik, pendengar, langsung saya ini lagu dari Ayu Atari dengan judul Taraga Pulang.

0: Dan sana masih bersama kami di acara Pesona Tembang Persada Minang.
1: Baik pendengar, masih di Pesona Tembang Persada Minang. Gimana Pak Hairullah, teragak pulang?
2: Besok teragak tuh.
1: Terakhir pulang kapan Pak Hairullah?
2: Tahun 2005. 2025.
1: Oh, tahun patang.
2: Iya.
3: Tahun
1: patang. Tidak terlalu lama ya. Iya. Nah, kita lanjut lagi nih obrolan kita malam ini tentang tradisi merantau orang-orang Minang. Mungkin ada beberapa alasan tadi Pak Hairullah ya.
2: Iya.
1: Pertama itu tadi alasan pribadi.
2: Alasan pribadi.
1: Nah, seperti apa aja nih?
2: Nah, baik ya.
1: Alasan pribadi ini.
2: Di tentang alasan pribadi, di seorang laki-laki Minang tuh, tuh memiliki alasan yang sangat kuat untuk merantau.
1: Oke.
2: Okay. Nah, dengan alasan pribadi bahwa mereka belum akan dianggap berguna, ya, di kampungnya sebelum meninggalkan kampung.
1: Okay.
2: Nah, dan menguji nasib di perantauan orang, madu untung namun istilahnya. Di setelah mereka itu sukses di rantau, nah, barulah mereka pulang ke kampung.
1: Okay.
2: Nah, jadi kampung halaman untuk memberitahu kepada dus anaknya bahwa saat ini adalah orang yang sudah berguna.
1: Okay.
2: Nah, jadi berguna. Jadi sebagai bukti biasanya para perantau yang telah sukses itu tuh waktu balik nanti membawa oleh entah kemenakannya, entah anaknya atau adiknya, ya, pemilihnya ke daerah tampeknya merantau itu tadi.
1: Oh,
2: nah, sehingga nanti dibina sebaik-baiknya sehingga nanti berhasil pula.
1: Oh,
2: itu alasan yang pertama.
1: Jadi diajak juga lah nanti kalau yang sudah sukses itu Pak Hai.
2: Yang sukses ya.
1: Jadi pas balik kampung nanti diajak entah itu ponaan atau siapa kerabat.
2: Kemenakan gitu, kan gitu.
1: Jadi diajak ke tempat perantauan.
2: Perantauan gitu, ini tuh.
1: Oke.
2: Ya.
1: Jadi biar suksesnya ramai-ramai gitu.
2: Ramai-ramai
1: kan?
2: Ya. Sehingga istilahnya tarik menarik lahnya kan gitu.
1: Okay,
2: jadi sehingga inyo pertama lah berhasil, selaku pribadinya lah berhasil dah menunjukkan hanya ajak pemilihnya lah.
1: Okay.
2: Di rantau tu sehingga nanti sampai lo pemilihnya nyajak ko tu kudus anaknya nyajak ko berhasil pulo jadinya. Itu tu biasanya.
1: Oke, udah uni-uni bapak-bapak dan bunda-bunda yang ingin bergabung di acara Pesona Tembang Persada Minang malam ini, silakan ya, bisa bergabung di 0811 7033669. Nah, Pak Hairullah, sebelum kita lanjut ke alasan kedua, ini biasanya merantau ini biasanya di kita sudah menikah atau masih bujangan nih, Pak Hairullah?
2: Dia ada yang antar kedua-duanya bisa.
1: Bisa.
2: Iya. Waktu pahna bahkan ini di waktu masih muda baru, ya, muda lah pai merantau dulu.
1: Oke. Okay.
2: Nah, akan ada yang nanti ya untuk alasan yang kedua tuh sudah ekonomi kedua ku kalau nya sudah berumah tangga. Di berumah tangga kalau maklum lah di apa tuh di kampung ya namanya enggak.
1: Di kampung
2: tuh kalau di kampung tuh kan lahan kita tuh kalah terbatas. Jadi untuk diolah padahal kita semakin

0: Sunda. Kalau Bunda Maris waktu ikut Bapak dulu sudah menikah ya?
1: Iya, menikah. Baru sebulan sudah nikah, diajak kemari.
0: Sebulan?
1: Iya.
0: Sebulan habis nikah
1: diajak ke Siko.
0: Langsung ke sini. Itu gimana, Bu? Bisa diceritain gimana perasaan Ibu waktu itu waktu pas habis nikah baru sebulan? Kan merantonya apalagi tahun berapa tuh, Pak?
1: Tahun 85.
0: 85, Bu, masih apa tuh, yo?
1: Masih jalan ke SMA dan Pramuka tuh. Masih jalan setapak.
0: Nah, Ibu pernah dengar enggak dulu Namo Natuna dulu waktu mau ke Siko?
1: Enggak. Enggak pernah dengar, Ibu.
0: Apa tuh dalam bayangan Ibu waktu Bapak ajak ke Natuna? Macam mana tuh, Bu?
1: Ya, waktu itu kita ajak tuh karena diajak suami ya. Jadi nak mikir ke daerah terpencil kayak gini lah tuh kan. Jadi di sampai di Siko memang menangis, Ibu, dinya kan. Awak kan di apa tuh tinggal di kampung tuh, nak ada di kampung mana waktu sekolah tuh di Pekumbu, kan di, agak di kota juga kan. Sekolah. Mengapa lah ke dusun kok di kampung Siko?
0: Waktu Bapak ajak ke Natuna, Ibu enggak tanya dulu tuh Natuna di mana gitu.
1: Ada ditanya, saya itu buat tengoklah petanya tuh sama orang tua gitu kan. Hah, kuah. Ketek petanya aja ceknya kan. Kecil maksudnya kan. Ketek petanya. Di mana lah gitu.
0: Kalau Pak Herullah, waktu pertama kali mau ke Natuna, itu apa yang ada di bayangan Pak Herullah saat itu? Natuna ini. Sebelum sampai ke Natunanya.
2: Ya gitu ya. Amboko kan sampai ke Natuna atau Ranai dulu.
0: Ranai ya.
2: Itu karena dibuang di SKS lah.
0: Oke.
2: Karena ditempatkan sebagai abdi negara kan gitu, ditugaskan. Dia tidak mengira sampai ke Natuna dulu. Karena waktu itu tuh waktu ambo memasukkan lamaran untuk menjadi guru waktu itu di Dinas Pendidikan Pendidikan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Karena ambo memasukkan untuk SMA, mengajar di SMA. Di ambo prinsip waktu itu SMA tuh waktu itu dulu baru masih ada di Kabupaten Lunado di Kecamatan Leo itu menurut pandangan ambo itu. Paling-paling kalau ambo dibuang dulu nanti akan disampaikan paling-paling Tanjung Pinang. Bahkan pernah ditanya di Kanwil tuh, Herul, apa Pak? Kok barang bahan lah siap kok? Mana tempe? Ceknya kambo. Dia mau jawab, terserah jola Pak nyambo. Dia kalau terserah kok lah. Lapeno karena itu mau itu. Jadi waktu pertama tuh mau lihat Ranai, mau melihat itu di Polda itu, tengok ada, ini di Ranai itu sebilang, tapi tidak ada masalah dia mau itu.
0: Pak itu masih pakai kapal ya?
2: Waktu itu kita masih bisa difasilitasi dengan pesawat Audi.
0: Oh, pesawat Audi zaman itu.
2: Ya, memang waktu itu tuh Dinas Pendidikan waktu itu berusaha karena apa? Dulu bagi orang-orang yang di SK kan karena tuna aku karena itu tidak ada yang menerima. Jadi oleh itu kepala sekolah waktu itu di Siko dulu pertama itu Pak Sepi Yusuf almarhum nyom minta di Pak Kanwil Pak Jauza waktu itu Pak tolonglah difasilitasi guru-guru nang karena itu gratiskan pesawatnya karena itu. Jadi kami gratis karena itu dulu dengan pesawat Auri dulu.
0: Spesial
2: gitu ya, karena di asal ada tugas dari Kanwil itu naik pesawat perai itu.
0: Karena jarang-jarang ada yang mau ditugaskan.
2: Betul
0: dulu ya. Jadi kalau ada yang mau ditugaskan harus diperlakukan ya lebih spesial gitu kan, menggunakan pesawat. Dan sampai di sini sesuai bayangan kah, Pak? Di tahun 85.
2: 85 ya.
0: Sesuai bayangan apa yang ada di bayangan Pak Hairullah saat itu pas sampainya ke Kota Ranai?
2: Kalau waktu itu bagi bola ya untuk di Ranai kok alhamdulillah karena awak aku ada istilahnya pegangan di dalam jiwa tuh di mana saja ndak ada guncang istilahnya. Biasa aja.
0: Kalau Ibu, Bu Maris, Bunda Maris,
1: kalau ambo yo merasa sepi lah gitu sepi, kan, merasa sedih juga lah kan.
0: Apalagi dulu kan Pak mau mungkin baru menikah masih rindu sama kampung Bu ya. Masih rindu sama
1: orang tua.
0: Telepon dulu kan?
1: Nggak ada, pakai telegram.
0: Telegram.
1: Iyalah.
0: Jadi itu salah satu alasan merantau ya Pak ya?
2: Iya.
0: Salah satunya. Terus apa lagi tuh Pak?
2: Kalau alasan yang kedua tuh, itu alasan ekonomi ya nak. Di ekonomi itu juga salah satu dengan alasan yang sangat penting bagi orang Minang.

0: untuk merantau, alasan ingin merubah nasib.
1: Oke.
0: Okay. Nah, dan perekonomian keluarga di kampung. Di kerantau untuk dijadikan sebagai salah satu alasan kuat untuk menjadikan mereka sebagai seorang yang sukses.
1: Dan ini mungkin salah satu menjadi alasan yang banyak mungkin ya.
0: Iko, iyalah. Ya, Pak, ya. Kau yang paling banyak.
1: Yang banyak.
0: Masalah ekonomi.
1: Masalah ekonomi. Karena ekonomi, niatnya memang merubah nasib.
0: Merubah nasib, iya.
1: Apalagi memang di kampung seperti yang Pak Hairul bilang tadi, kalau kerja di ladang sawahnya semakin berkurang, apalagi yeah, orang semakin bertambah,
0: yeah,
1: yang mau tidak mau mencari tempat lain untuk merubah nasib, dan ya mana tahu di tempat yang baru bisa merubah nasib. Betul. Ya kan, dengan terutama kalau orang Minang ini kan etos kerjanya lumayan tinggi, Pak ya,
0: yeah,
1: seperti di mana-mana saja, dimanapun tempat di Indonesia ini ada rumah makan Padang.
0: Betul.
1: Dan orang menggali seperti jual-jual pakaian, Bu. Betul, Bu ya?
0: Iya.
1: Di mana seluruh bukan Indonesia aja. Di Amerika pun ada, Pak.
0: Ada, betul.
1: Rumah makan Padang.
0: Iya.
1: Nah, seperti itu kan, etos kerjanya tinggi. Mungkin bisa dibagi juga pengalaman ada kawan-kawan mungkin yang di perantauan ke Pak Ruloh di khusus di Ranai aja, tentang merantau,
0: maksudnya
1: yang kawan-kawan seperantauan Pak Hairullah yang ada di Ranai, tantangan yang dihadapi kalau merantaunya ke Ranai, Pak.
0: Ya kalau di Ranai ya tuh ya, kalau tentang tuh tetap ada tantangan di mana aja, tetap tentang baik di mana aja kita merantau, baik pun di Kapukan Baru ke Batam ke Tanjung Pinang atau ke Ranai, itu tantangan itu tergantung kepada bagaimana nya untuk menyikapi tantangan. Oh, itu
1: okay,
0: itu aja kuncinya. Oh, kalau umpamanya bisanya menyikapi dengan baik, tapi kalau gitu aja ya, dia masalahnya di kalau untuk yang pedagang umpamanya nyeliek, kalau enggak bisa lagi banting setir istilahnya.
1: Oke, oke.
0: Banting setir lagi enggak umpamanya enggak mungkin lagi rasanya. Ya, enggak akan bisa berobaknya putar.
1: Nah, cari, putar.
0: Cari tempat lain lagi.
1: Tempat lain.
0: Kan? Lain. Oke. Okay. Nah, untuk di Ranai itulah terjadi seperti itu. Ada beberapa warga kami itu ya, ada yang sudah pindah ke Kalimantan, nyo cari tempat di Kalimantan. Itu ambo sapo ada mul namanya yang dia foto nyo buka ada usaha di Kalimantan kini.
1: Di Kalimantan sekarang.
0: Di Kalimantan. Oh, nah, itu. Okay. Karena mungkin bisa peluang ada di situ kan gitu.
1: Oke. Okay, nah, okay. Alasan lainnya tadi Pak Hairullah, selain alasan pribadi, kemudian ya, ada alasan
0: ekonomi.
1: Ekonomi, kemudian sebelum kita ke lagu,
0: ya,
1: alasan satu alasan lagi.
0: Alasannya itu alasan pendidikan.
1: Alasan pendidikan.
0: Jadi kalau pendidikan kau, tu ingin menambah ilmu. Ya, menambah ilmu dan pengetahuan itu adalah alasan lain yang menjadikan orang Minang tu merantau. Dan bagi orang Minang tu menuntut ilmu itu adalah keharusan untuk menjadikan sebagai seorang yang berakal. Dan Islam tentunya ilmu adalah bahagian di dalam upaya mengisi akal dan pikiran, sementara iman juga membutuhkan ilmu di dalam menjalankannya. Jadi orang yang berpendidikan bagi orang Minang adalah orang yang bermartabat, sehingga seorang baru dikatakan orang yang pandai ketika rajin berguru. Sehingga ada pengguna mengatakan yang maknanya jika ingin pandai, rajin-rajinlah berguru dan menuntut ilmu.
1: Oh, nah, okay. Jadi salah satu alasannya tadi, selain alasan pribadi, kemudian alasan ekonomi dan alasan pendidikan.
0: Pendidikan.
1: Dan seperti kita tahu juga Pak Hairullah dan Bunda Meris, mungkin sudah mengakar sejak dulu alasan pendidikan ini, Pak Hairullah ya.
0: Betul, ada.
1: Karena tokoh-tokoh perjuangan bangsa kita ini banyak orang Minang.
0: Betul.
1: Salah satunya wakil presiden pertama kita,
0: ya,
1: Bapak Muhammad Hatta,
0: ya,
1: belum lagi yang lain seperti Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, siapa lagi, Pak? Mungkin banyak.
0: Buya Hamka,
1: terus ya,
0: Muhammad Nasir.
1: Ya. Banyak tokoh-tokoh pejuang kita yang berasal dari
0: Minang.
1: Orang Minang. Dan ini sudah memberikan contoh.
0: Contoh.
1: Kan zaman dulu, walaupun zaman dulu serba susah untuk sekolah, tapi mereka sudah memberikan contoh, walaupun sesusah apapun bisa, asalkan ada
0: ya,
1: kemauan, ada niat dan kerja keras pastinya ya. Dan sudah dicontohkan orang-orang zaman dulu, orang Minang khususnya
0: ya,
1: Pak Hairullah ya.
0: Betul, ya.
1: Dan itu menjadi salah satu yang penguat orang-orang Minang barangkali.
0: Betul.
1: Tentang masalah merantau ini yang menjadi alasannya itu pendidikan.
0: Pendidikan.
1: Oke, kalau gitu kita ke lagu dulu, Pak Hairullah dan Bu Numairis. Ada lagu dari Ipang, kolaborasi dengan Rayola. Ini judulnya Rantau Den Pajawah. Rantau Den Pajawah. Artinya apa, Bu Numairis?
2: Pemerantau dulu di Pajawah, rantaunya gitu.
1: Oke, okay, langsung mendengar ini dia, Ipang featuring Rayola, Rantau Den Pajawah.

0: Dan sana masih bersama kami di acara Pesona Tembang Persada Minang.
1: Baik pendengar, masih di Pesona Tembang Persada Minang dan masih bersama Pak Hairullah dan Bunda Mairis Malamiko. Masih ngobrol-ngobrol tentang tradisi merantau nih orang Minang nih ya. Tadi ada lagu dari Sia tadi ya. Rantau dan Pajawah judulnya ya. Jadi lanjut lagi gitu Pak Hairullah Malamiko.
2: Ya, silakan.
1: Ada beberapa alasan tadi, diantaranya ada alasan pribadi, kemudian yeah, alasan ekonomi, alasan pendidikan.
2: Nah, dan kemudian dan kampe itu alasan budaya.
1: Alasan budaya.
2: Iya. Jadi kalau budaya ko tu orang Minang hanya laki-laki ko posisinya bagaikan debu di atas tunggul.
1: Ah, maksudnya itu ungkapan atau pepatah atau apa tuh Pak Hairullah?
2: Itu istilahnya kata-kata kiasan.
1: Kiasan.
2: Kiasan. Di seperti debu di atas tunggul, tengah bekas terbang gitu ya. Ketika telah menikah, di rumah mereka tuh tidak memiliki kamar lagi untuk ditunggui. Jadi sebagai tempat istirahat dan untuk menjadikan mereka harus bertahan hidup serta menjadi manusia yang sukses, itu agar mereka bisa menyediakan kebutuhan keluarga, ya, sandang pangan segala macam kan gitu bagi istrinya dan anak-anaknya. Jadi merantau adalah upaya yang paling pas untuk mewujudkan hal tersebut.
1: Oke.
2: Sebenarnya, jadi itu budayanya kan gitu.
1: Budaya seperti itu.
2: Iya.
1: Oke, lanjut lagi kita Pak Hairullah selanjutnya.
2: Kemudian nan kalimo itu alasan religi ya. Ada kita alasan religius atau regi juga menjadi sebuah alasan mengapa orang Minang merantau. Dalam ajaran Islam tu dikatakan bahwa tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu di dalam apanya. Bahkan ada ayat yang mengatakan kami telah menjadikan untukmu semua di dalam bumi ini sebagai lapangan mengusahakan ya kehidupanmu, tetapi sedikit sekali di antara kamu yang bersyukur. Itu kalau kita lihat dalam Al-Quran itu surat Al-A'raf tuh ayat 10. Di kewajiban bagi orang Minang yang sudah pasti Islam untuk melakukan perantauan dalam rangka mengusahakan kehidupan, karena itu diatur dalam ajaran agama.
1: Oke, mungkin bisa disangkutkan juga ke alasan pendidikan barangkali.
2: Sama seiring itu sejalan
1: dengan ya, alasan ya, agama ini. Dan ada, saya pernah baca juga ungkapan atau seperti pepatah atau apa nih Pak Hairullah, alam tak kambang jadi guru, ungkapan orang Minang gitu kan, sebagai alasannya untuk merantau kan.
2: Merantau ya.
1: Jadi banyak alasan yang yang memang menjadi tradisi orang Minang sejak dulu yang memang tidak tercatat ya.
2: Tidak tercatat.
1: Yang jelas tradisi merantau orang Minang ini sudah ada sejak
2: sebelum kemerdekaan. Itu sudah ada, sudah banyak yang merantau kan gitu istilahnya.
1: Ada banyak yang merantau. Mungkin alasan lainnya Pak Hairullah?
2: Alasan yang terakhir itu adalah alasan politik ya. Yang terakhir kan alasan politik.
1: Alasan politik.
2: Nah, itu orang Minang juga pernah berpindah dari Pai Karantau dengan alasan politik ini, setidaknya dengan adanya kejadian PRRI dulu.
1: Oke.
2: Nah, di PRRI dulu banyak orang Minang yang kalau dalam bahasa ijo, itu ijo dalam bahasanya itu lari atau pai namanya meninggalkan kampung. Okay. Mereka dianggap pemberontak secara politik oleh pemerintah.
1: Zaman itu ya.
2: Zaman itu untuk memberikan rasa aman bagi sanak keluarga yang lain di kampung halaman, beberapa dari mereka merantau meninggalkan kampung. Nah, itu alasan politiknya.
1: Oke,
2: alasan. Jadi supaya kan dicari-cari.
1: Dicari-cari.
2: Nah, dicari-cari tadi supaya untuk mengamankan keluarga awak, maka payahlah karantau. Nah, sehingga nanti kan tidak bisa dicari orang lagi kan gitu.
1: Oh,
2: nah, itu istilahnya.
1: Oke. Tadi ada beberapa alasan Pak Hairullah ya, mengapa orang Minang itu merantau. Terlepas beberapa alasan tadi ya, memang ini sudah menjadi tradisi yang melekat yang ada di orang Minang tentang perantau ini.
2: Iya.
1: Kalau saya mau ke kisah pribadi Pak Hairullah dan Bunda Mairis yang sudah lama merantau, kan lumayan jauh Pak Hairullah ya dan Tino Meris ke Natuna di zaman itu tahun berapa tadi?
2: 85.
1: 85. Mungkin bisa berbagi suka dukanya Bunda Meris di zaman itu, di zaman serba
3: kekurangan.
1: Kekurangan.
3: Serba gelap.
1: Jadi kalau Bunda Meris rindu sama orang tua waktu itu cuman apa?
3: Iya pakai apa? Telegram tadi.
1: Telegram.
3: Nah, kalau sore itu sebulan lah baru menyampai.
1: Telegram pun zaman itu kan beberapa menit ya. Kalau telegram itu beberapa hari juga ya Pak Herullah ya.
2: Iya.
1: Hari itu juga sampai.
3: Hari itu sampai.
1: Hari itu juga sampai tapi harus irit kata-katanya ya.
3: Iya.
1: Harus disingkat.
3: Sekete aja kata-katanya itunya. Misalnya kita bilang lai sehat gitu kan. Nanya bak keadaan orang tua.
1: Nah, gitu. Kalau makin banyak kata-katanya kan makin mahal tuh.
3: Makin
1: kan?
3: Mahal.
1: Oh, Telkom Telkom sudah ada tuh, Bu.
2: Udah ada Telkom.
1: Udah ada berarti. Udah. Ya.
2: Tapi ada telepon waktu itu tuh telepon engkol.
1: Telepon engkol, telepon zaman dulu tahu
2: ya. Engkol ya. Dulu ke sentral atau baru saya nyambungkan gitu.
1: Jadi salah satu untuk obat rindu kalau udah ada apa tuh? Telepon tadi, Pak ya.
3: Iya,
1: ya, bisa menggunakan telepon.
2: Oh iya.
1: Nah, dari tahun 85 itu, Pak. Pertama kali balik atau mudik ke kampung berapa tahun tuh, Bunda?
3: Udah umur anak saya 2 tahun. Si Afdol.
1: Lama juga tuh.
3: Nah, oh. Bunda ya. Setahun ibu kan dapat anak tuh.
1: Setahun dapat anak.
3: Jadi orang tua ibu kemari.
1: Oh, orang tua.
3: Orang tua ibu kemari. Pas lah umur 15 hari Afdol tuh baru sama ibu kemari. Oh. Abis rayo.
1: Jadi udah sampai kerana ya.
3: Udah sampai kerana. Oh. Itulah umur 2 tahun bawa Afdol pulang.
1: Oh itu jadi beberapa tahun lah di Ranai baru mudik ke kampung.
3: Tiga tahun lah.
2: Ya. Jadi kalau itu tidak salah tuh tahun 88 baru pulang.
1: Tahun 88.
2: 88.
1: Dari tahun 85 ke 88.
2: Iya.
1: 3 tahun apalagi zaman itu ya belum bisa bertatap muka. Telepon pun susah. Jadi rindu dipendam aja Bunda ya.
3: Iya.
1: Rindu sama kawan-kawan terutama sama orang tua kan.
3: Lama ibu di kampung tuh pas kan mau urus pindah aja mah rencana mau urus pindah kan. Balik apa kasih ke sendiri lagi. Ibu tunggu di kampung. 2 tahun ya Pak ya?
2: Iya.
3: 2 tahun lah ibu di kampung. Nah, baru kena dipindah-pindah baru balik ibu mari balik.
1: Nah, ini Bunda, sempat enggak waktu pas sampai ke Ranai minta balik kampung?
3: Iya.
1: Sempat minta?
3: Sempat.
1: Cuma untuk Pak Herul zaman itu membujuk Bunda Meris supaya tetap tinggal di Ranai itu.
2: Kalau saya memberikan aja ya dimanapun kita berada itu samo nya cembo. Ya. Nah, penting di hati awak sendiri bisa kita memahami keadaan itu.
1: Itulah suka dukanya merantau.
2: Merantau.
1: Apalagi di zaman dulu Pak Herullah ya beda beda mungkin situasinya dengan zaman sekarang.
2: Yeah.
1: Kalau berada di jauh pun teknologi sudah memudahkan kita kan.
2: Betul.
1: Kita sudah di penghujung nih Pak Hairullah dan Bunda Meris, mungkin ada yang ingin disampaikan tentang mungkin terkait dengan tema kita, mungkin ada pesan-pesan buat uda-uda uni-uni yang dalam perantauan di khususnya di Ranai. Silakan Pak Hairullah.
2: Baiklah, ambo menyapu keluarga Minang dan ado di Natuna umumnya di Ranai khususnya sesuai dengan tema yang ambo angke pada malam ko. Adalah orang Minang merantau. Di kalau di rantau ko yang bawa pasan di mana langit dijujung di situ bumi dipijak. Di kita sesuaikan keadaan dengan daerah yang kita tempati. Sehingga kita bisa diterima dengan baik di daerah dimanapun kita berada. Itu kepada warga Minang dan ado terutamanya ado di Ranai khususnya dan di perantauan yang umumnya di Kabupaten Natuna ini.
1: Oke, Bunda Meris, ada yang ingin sampaikan silakan.
3: Untuk bunda-bunda dan sanak ambo, bunda-bunda ni ia untuk mendukung suami gitu kan. Mm-hmm. Kalau tidak didukung dek bunda-bunda suami sebagaimana bagusnya apanya, kalau tidak dukung dari bunda-bunda, tidak akan jadi juga lah gitu kan. Dukungan bunda-bunda, arah-arah bunda-bunda, itulah ke fungsi yang bunda-bunda nih.
1: Jadi dukungan bunda buat para suaminya sangat penting untuk mendukung apapun kerjaan para suaminya, Bunda.
3: Iya, karena dukungannya, dorongannya, dengan kesabaran bunda-bundanya, itulah suaminya jadi sukses.
1: Nah, apalagi di masa-masa sulit, Bunda, ya.
3: Iya.
1: Nah, itu yang perlu hadir seorang bunda untuk mendukung para suaminya.
3: Ya, iya.
1: Oke, terima kasih Pak Haji Herullah Malamiko dan Bunda Maris sudah bersama di acara Pesona Tembang Persada Minang. Insya Allah kita berjumpa lagi minggu depan, pendengar, ya, dengan tema yang berbeda. Sekali terima kasih Pak Herullah dan Bunda Maris.
3: Iya,
1: dan pendengar, sampai di sini jumpa kita di Pesona Tembang Persada Minang. Jumpa lagi di acara yang sama minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian acara Pesona Tembang Persada Minang. Jumpa di lain waktu ya dan sana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan informasi.

0: 9,2 Persada Rirana naik kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu malam ini. Malam ini Ruang Rindu, lagu-lagu yang bisa Anda request mendengar, lagu-lagu mancanegara ya di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an. Yang bergabung bisa langsung di 0811 7033669 pendengar. Sudah kita awali dengan lagu yang dirilis tahun 1984. Ada Van Halen dengan Jump. Masih di awal jumpa pendengar, silakan yang ingin request lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu Malaysia juga oke ya. Biasanya banyak yang request lagu-lagu Malaysia ini ya. Terus lagu-lagu Barat juga, lagu-lagu India juga biasanya pendengarnya di Ruang Rindu Mancanegara. Sekali lagi silakan gabung di 0811 7033669. Selamat malam buat Anda yang baru saja mendengarkan siaran Persatu malam ini. Semoga kabarnya masih sehat, masih semangat juga. Terutama yang aktivitasnya di malam hari harus semangat pendengar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Belum ada nama ke di situ?
0: Belum.
1: Iya ke?
0: Ah, iya.
1: Oh, semalam sama Kak Nadia dah ada gabung.
0: Oh, dah ada gabung. Siapa ya?
1: Dari Tanjung Pinang.
0: Dari Tanjung Pinang. Nama siapa?
1: Iya. Kak Berlian.
0: Kak Berlian Tanjung Pinang. Apa kabar malam ini Kak Berlian?
1: Kabar baik. Malam ini tadi siang hujan.
0: Tadi siang hujan, alhamdulillah. Dah hujan tadi Pinang. Lebaan, deras hujannya.
1: Lumayan.
0: Lumayan. Sebelumnya panas ke?
1: Kadang panas, kadang hujan-hujan panas lah ini. Hidung dah sumbat, dah pilek nih. Semua. Kena cuaca kan, kadang panas, kadang hujan, kadang mendung. Cuaca tak menentu.
0: Tapi semoga ya cepat sembuh lah dari pilek ya Kak Berlian.
1: Iya.
0: Tanjung Pinang di mana nih Kak Berlian?
1: Batu Sebelas.
0: Oke. Kak Berlian nak request lagu apa malam nih?
1: Kalau Lembada masuk tak?
0: Lagu apa?
1: Lembada. Lagu orang kulit putih itu.
0: Orang kulit putih yang nyanyi siapa nih?
1: Siapa yang nyanyi? Pokoknya judulnya Lembada. Yang nyanyi lupa siapa.
0: Lembada. Dia lagu dia bahasa Inggris ke?
1: Bahasa Inggris. Ya.
0: Bahasa Inggris ya, kita cek dulu lagunya.
1: Siapa nyanyi? Aduh.
0: Oh, ini ke?
1: Siapa?
0: Kauma.
1: Mungkin
0: ya. Iya nih, kalau di sini Kauma nih yang nyanyi. Oh iya, iya. Tahun 89. Orang Barat, orang
1: Masuk lagu tahun dia.
0: Masuk.
1: Iyalah.
0: Salam-salam ada Kak Berlian.
1: Salam-salam je. Ini sama abang siapa nih?
0: Dengan Adi malam nih Kak Berlian.
1: Adi?
0: Iya, dengan Adi.
1: Adi. Asli Ranai ya?
0: Saya asli Ranai, Natuna.
1: Asli Ranai, iyalah. Salam kenal ya.
0: Salam kenal balik.
1: Buat yang masuk di sini lupa siapa, tak dicatat, belum dicatat lagi ini. Buat Kak Dinda lah yang dia ada di Bandung sana ya. Buat semua aja lah, buat pada pertama sampai terakhir.
0: Oke, kemudian
1: buat Adi, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian di Tanjung Pinang, tepatnya di Batu Sebelas ya. Terima kasih telah bergabung malam ini dari Tanjung Pinang. Lagu dari Kak Berlian malam ini dari Kauma, Lambada. Ini lagu dirilis tahun 1989 pendengar ya. Oke, selanjutnya di belakang Kak Berlian, silakan yang gabung ya di Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Ruang Rindu, memori dalam lagu.
0: Oke. Ada Kak Darsati ini ya, betul ya. Gimana kabar di malam ini?
2: Ya.
0: Kabarnya gimana malam ini?
2: Minta lagu India.
0: Minta lagu India, langsung lagu India. Apa judul malam ini?
2: Soibah.
0: Soibah.
2: Ya.
0: Oke. Salam-salam ada?
2: Sama Mario.
0: Mario.
2: Siapa tuh?
0: Siapa
2: yang
0: lagi?
2: Ganteng di Batu Gajah tuh. Long Is.
0: Lagi.
2: Mak Ngah J.
0: Lanjut.
2: Pitung untuk Ryan. Itu Adilah sama operatornya.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Kak Darsati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah gabung malam ini Kak Darsati di Air Kolek Ranai bin berdendang lagu India malam ini ya. Lagunya judul lagunya Usahiba. Oke, ditunggu lagunya Kak Darsati. Oke, silakan pendengar masih ditunggu untuk satu penelpon nih sebelum kita ke lagu ya di 0811 7033 669. Hati-hati buat yang sedang dalam perjalanan saat ini. Selamat malam pendengar. Semoga selamat sampai ke tujuan ya.

0: yang lagi santai juga selamat malam, menikmati waktu santai di malam hari sambil ngapain nih kira-kira pendengar? Sambil ngemil-ngemil ya, sambil menikmati tehnya atau kopi di malam hari ini. Sambil dengerin Pro 1 juga, yang ingin dengerin lagu atau request lagu-lagu mancanegara silahkan. Kalau gitu kita langsung ke lagu dulu. Nanti oke, ada yang bergabung. Siapa dulu? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Halo, kenapa nih suaranya Purnama?
2: Halo, Bang Andi.
0: Oh, dengan Bang Andi juga.
2: Dia lagi batuk.
0: Oh, lagi batuk.
1: Hilang suara saya.
0: Lagi batuk ceritanya. Ya, semoga cepat sembuh.
2: Iya, saya bilang minum obat. Jangan dibiar.
0: Jangan dilihatin obatnya Bang Andi ya.
2: Iya,
0: iya, diminum obatnya.
2: Gimana cuaca di Ranai? Batam hujan loh.
0: Hujan, kalau di Ranai tadi siang sempat hujan-hujan gerimis aja.
2: Iya, di Batam juga siang. Kalau sekarang agak anu lah.
0: Dan
2: kita tetangga. Tetangga satu lagi.
0: Tadi sebelumnya ada yang dari Tanjung Pinang, katanya di Tanjung Pinang hujannya deras hari ini.
2: Iya. Di Batam siang agak deras juga tuh.
0: Oh, kalau di Batam siang tadi juga hujan ya?
2: Iya, deras juga itu.
0: Kalau Bang Andi gimana kabarnya, sehat malam ini?
2: Alhamdulillah sehat. Bung Andi gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillah, yang penting kita sehat ya Bang Andi.
0: Amin,
2: ya.
0: Amin. Dan semoga Purnamanya cepat sembuh ya.
2: Iya. Dia berusaha mau tumbuh tapi gak bisa ngomong. Suaranya ini anu, terganggu banget.
0: Oke, Bang Andi mau lagu apa malam ini?
2: Jadi Doros deh, jangan susahkan.
0: Oh, kita mancanegara malam ini lagunya.
2: Oh, kalau gitu apa? Mata Bohelah aja dari Zana Zain.
0: Apa judulnya tadi, Bang Andi?
2: Mata Bohelah.
0: Oke. Dari negeri tetangga kita lagunya ya.
2: Iya, negeri tetangga. Iya, iya, betul.
0: Silakan sapaannya kalau ada malam ini.
2: Sapaan pertama buat Bang Adi sama operator. Mm-hmm. Ada Bang Zai, yang senyum-senyum terus katanya.
0: Senyum Bang Zai ya.
2: Bang Zai
0: harus senyum.
2: Senyum Bang Zai, gabung juga jangan lupa. Ya, terus ada Bang siapa yang dibakar Belitung dalam ada gabung kayak Tarmizi ya.
0: Oh, Pak Tarmizi ya, betul ya. Pak Tarmizi
2: dalam ada gabung kayaknya. Ada Bunda Farida, ada Pak Widi di Tokyo. Ayo gabung Pak Widi, gabung kurangnya biasa dia gabung tuh Pak Widi itu. Iya, adik bisa salam deh.
1: Ada Pak Asri. Ada ini ya, Pak Mahroma, ada Ibu Jumaidar. Semuanya aja kan tanpa terkecuali ya. Buat Kak Aldi, iya. Sama Kak Sefaluah. Makasih.
2: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ada dua kakak beradik, Bang Andi dan juga Purnama Sari yang lagi batuk ya malam ini. Semoga cepat sembuh Purnama Sari. Karena banyak yang kangen dengan suara Purnama ya. Oke, kalau gitu kita ke lagu dulu pendengar. Nanti ada Osaiba, tapi sebelumnya ini dia dalam Lambada dari Koma.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Permintaan dari Kak Darsati yang ada di Air Kole ya. Masih di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bunda Isal?
1: Alhamdulillah sehat, Di.
0: Sehat. Gimana cuaca di? Alhamdulillah sehat. Cuaca di Pasir gimana, Bunda?
1: Pasir nih kadang mendung-mendung tuh, tadi gerimis pula. Hujan lebat belum.
0: Oh, udah gerimis hari ini ya.
1: Gerimis tadi sore. Kadang hujan, kadang panas. Nggak menentulah dari.
0: Tapi tak anu ya, kalau panasnya tak lama?
1: Nggak begitu. Tapi panas kuat-kuat juga nyo. Tapi nggak apa betul kali deh kan.
0: Oh, macam itu. Bunda Isal, nah, lagu apa malam nih?
1: Apa lagunya?
0: Lagu mancanegara gitu malam nih.
1: Oh, mancanegara tahunnya?
0: Tahunnya 80-an, 90-an, 2000-an juga boleh.
1: 2000-an boleh. Dari siapa lagi? Siapa
0: lagi? Siapa tuh?
1: Mariah Carey.
0: Mariah Carey, oke. Okay.
1: Mariah Carey, judulnya terserah lah, pilih lah yang mana aja.
0: Agak-agak susah nyebut nama Mariah Carey.
1: Saya sebut Mariah Carey.
0: Banyak kelo nama Mariah Carey ini.
1: Iya, baik.
0: Ada, salam-salam ada. Bunda Isal, silakan.
1: Untuk semua-semualah pendengar RI Persatu Ranai, semoga sehat selalu semuanya, Di.
0: Amin.
1: Dan juga semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Jadi, untuk Adi, semoga sehat selalu sekeluarga, murah rezekinya, berkah umurnya, semoga sukses selalu ya, Di.
0: Amin. Terima kasih, Bunda Isal.
1: Terima kasih, Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isal di Pasir Pangarayan, Rokan Hulu. Terima kasih sudah gabung malam ini. Lagunya dari Mariah Carey. Judulnya nanti saya pilihkan ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali, Warindu, sama Bang Ade yang ganteng itu.
0: Nah, ini dia orang ganteng dari Batu Gajah. Apa kabar Bang Zai?
2: Alhamdulillah, Bang Ade yang ganteng itu apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga. Apa?
2: Selamat kita.
0: Apa sibuk malam ni?
2: Lagunya Bang Adi aja yang milih lah.
0: Lagunya oke.
2: Okay. Ah, Bang Adi yang ganteng itu yang milih, tapi suara cewek yang merdu.
0: Yang merdu. Oke, yang merdu.
2: Ah, salam-salamnya sama Bang Adi yang ganteng itu.
0: Terus.
2: Terus senyum ya.
0: Senyum terus nih.
2: Senyum beneran kan? Belum tuh.
0: Lah. Lah senyum jek-jek dengan mana. Ada Bang Elpis malam ni.
2: Bang Elpis yang ganteng itu, senyum Bang Elpis.
0: Senyum Bang Elpis ya, senyum.
2: Ya, sama adik Dandi dekat Masjid Agung tu, yang seperti suara cewek yang

0: sama Abang Andi di Batam yang ganteng itu. Senyum ya Bang Andi sama Purnama Sari yang cantik itu, senyum
1: Purnama,
0: menaran.
1: Purnama Agi Betok Bang Zain ya Pak, senyum.
0: Oh, batuk ya.
1: Agi Betok.
0: Kalau saya batuk cari obat dekat apotek aja. Cepat sembuh. Udah tuh, salam sama Teteh Dinda di Bogor yang cantik itu. Udah tuh sama Dinda di Bogor sama Yona di Subang yang cantik itu. Datuk sama Bang Ryan, Bang Mario, Bang Herman, Yanir dong. Terus natenyong penjara, Mama Nani cengah ulu, Indo cengah ulu, Mama Seri penagi ke Oji Air Pala. Datuk sama Datu, Bang Daud di Air Raya. Datuk sama siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Air Kijang tuh.
1: Yang mana?
0: Yang Air Kijang tuh. Bisa bergabung.
1: Air Kijang.
0: Air Kijang, Air Kijang tuh.
1: Kawan Bang Zai itu enggak?
0: Kan, orang Jawa tuh.
1: Oh, Air Kijang. Siapa ya?
0: Oh, orang Air Kijang tuh yang punya istri Air Kijang tuh. Orang Jawa SS1 tuh.
1: Oh, lupa.
0: Ada yang dengar dia semuanya lah. Sekurang bergabung juga ya.
1: Oke,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah, permisi. Kata donan di kupang yang cantik itu.
1: Permisi juga Bang Zai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang ganteng di Batu Gajah Bang Zainuddin. Terima kasih sudah gabung malam ini. Lagunya minta dipilihkan. Lagu apa nih kira-kira ya? Nanti saya cek dulu lagunya Bang Zai. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam kembali Ruang Rindu. Ruang berbagiin Ruang Mari doa lagu Bang Andi.
1: Apa kabar Bang Ar?
2: Alhamdulillah sehat Bang Andi.
1: Malam ini posisi di mana Bang Ar?
2: Malam ini posisinya di Binjai Rumah Hadi ini.
1: Di Binjai. Oke, jalan-jalan ke Binjai malam ini ya. Nginap nih, nginap di Binjai.
2: Oh iya Bang Adi, udah 2 malam.
1: Oh, udah 2 malam di Binjai. Sedap di Binjai Bang Ar?
2: Kalau posisi panasnya Bang Adi kan di ranai kan panas, tapi di Binjai ini kena agak-agak rumahnya agak-agak ada hutan, pokok kayu. Ini agak sejuk di sini Bang Adi.
1: Masih anu lah udara cuaca sana ya, udaranya.
2: Oh iya.
1: Oke. Bang Arna request lagu apa malam nih?
2: Lagu apa ini?
1: Mancanegara kita malam ini Bang Ar.
2: Oh, Mancanegara. Gerimis Mengundang aja lah Bang Adi kalau
1: Gerimis boleh. Gerimis Mengundang boleh. Gerimis Mengundang Slam.
2: Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan semuanya bergabung menghadiri awal sampai akhir. Tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan terlupa pula salam untuk Bang Adi sama karyawan-karyawati RRI Ranai semuanya. Terima kasih Bang Adi.
1: Sama-sama Bang Ar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ar di Binjai bin malam nih ya. Jalan-jalan kita nginap di rumah adiknya di Binjai. Sehat-sehat terus buat Bang Ar dan sekeluarga. Dan lagunya malam ini dari Slam, Gerimis Mengundang. Ini lagu sempat sangat populer di Indonesia waktu baru dirilis ya, tahun 1996. Dan menjadi, ya zaman itu sih memang lagu-lagu Malaysia cukup ngehits di tanah air juga pendengar ya. Oke, kalau gitu kita langsung ke lagu dulu. Ada lagu-lagu apa aja nanti buat Bang Zai, saya berikan lagu dari Shania Twain yang judulnya From This Moment. Kemudian buat Bunda Isal, lagunya saya pilihkan dari yang Mariah Carey tadi ya, judulnya Without You. Lagu yang rilis tahun 1994, tapi sebelumnya ini dia lagu dari Ziana Zain, Madah Berhelah.

0: Ya pemirsa, kami juga akan
1: adek untuk ya ampun respon. Anak ini TV nyala bukan ditonton, malah sibuk main HP. Ini juga siang-siang lampu dinyalain.
2: Apaan sih kak?
1: Adek, itu TV kalau gak ditonton mendingan dimatiin aja.
2: Emang kenapa sih?
1: Hemat listrik.
2: Ya elah, pelit banget sih kak.
1: Bukan pelit, menghemat listrik itu penting. Selain bisa meminimalisir pemanasan global, juga supaya generasi sesudah kita bisa merasakan energi listrik.
2: Iya deh.
1: Mau kemana itu?
2: Ke warung sebentar kak, beli cemilan.
1: Itu TV-nya dimatiin dulu.
2: Iya. Jangan marah gitu dong kak.
3: Menghemat listrik tidak hanya untuk menghemat pengeluaran, tapi juga merupakan tindakan bijak yang berguna bagi kepentingan orang banyak di masa kini dan masa mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 99,2 persatu RRI Ranai from this moment dari Shania Twain, lagu yang dirilis tahun 1997, spesial lagunya buat Bang Zainuddin di Batu Gajah. Semoga suka dengan pilihan lagunya malam ini Bang Zai ya. Oke, masih di ruang rindu pendengar, silakan di 0811 703 3669 ingin request lagu-lagu ruang rindu malam ini, lagu-lagu yang bisa Anda request, lagu-lagu mancanegara pendengar ya, di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an. Sudah pukul 21.46 menit saat ini. Terima kasih Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1, yang baru saja mendengarkan Pro 1 juga selamat malam. Semoga menyenangkan malam ini ya, dan semoga aktivitas Anda juga di sepanjang hari ini lancar semuanya pendengar. Tetap semangat nih buat yang lagi piket ya di malam ini. Mungkin kerjanya memang di malam hari, tetap semangat, semoga tetap sehat juga. Silakan berikan sekali lagi di 0811 703 3669 lagu-lagu mancanegara yang bisa Anda request malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, kembali rindu memori lewat lagu.
0: Ada Kak Mus, apa kabar malam ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Suara Kak Mus nih kok makin kecil ya?
1: Ngalah langsung. Nah,
0: coba besu-besu sedikit. Silakan Kak Mus.
1: Lagu Malaysia.
0: Malaysia, apa judul?
1: Tengah halah judul lah.
0: Yang penting Malaysia kan?
1: Yang penting lagu Malaysia.
0: Yang sedih, Dek?
1: Yang sedih, yang mau gitu.
0: Yang merdu.
1: Ada jamak oleh Pak Zai tadi.
0: Oke, salam-salam.
1: Salam semua yang bergabung di Jawa
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mus di Batu Kilang Kranai ya. Lagunya pengen lagu Malaysia. Oke, nanti dipilihkan salah satu lagu dari negeri jiran ya. Oh iya, tadi lupa nanya mau lagu yang dinyanyiin cewek atau cowok ya. Kalau Bang Zai kan harus lagunya harus suara cewek yang merdu, yang sedih. Nah, karena kamu cewek, jadi harusnya lagunya dari suara cowok ya, yang merdu juga. Dan yang nggak usah sedih-sedih lah kamu ya, yang agak-agak ceria. Tapi kalau lagu Malaysia susah nih cari lagu yang agak-agak ceria ya. Oke, nanti saya belikan lagunya Kamus. Saya cecek dulu nih lagu dari Malaysianya ya. Di belakang kamu silakan mendengar di 0811 703 3669 lagu-lagu mancanegara yang bisa Anda request di Ruang Rindu malam ini, lagu-lagu di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an. Lagu-lagu Malaysia atau lagu-lagu India juga biasanya, atau lagu-lagu barat pendengar ya.

0: Oke, pendengar, kita ke lagu dulu. Ini ada dua lagu Malaysia. Nanti buat Kak Mus saya pilihkan lagu dari... Oke, ada yang bergabung. Disapa dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo juga Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ada Dandi, apa kabar malam ini Dandi?
1: Alhamdulillah sehat, sekarang Bung Dandinya lagi di Tanjung.
0: Di Tanjung lagi.
1: Bung Dandinya lagi ke rumah kakak dulu.
0: Di rumah kakak di Tanjung.
1: Hari nanti pulang,
0: Sabtu. Nginap, oh nginap ya.
1: Nonton bola lagi.
0: Nonton bola lagi.
1: Iya.
0: Oke, sehat Dandi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi sekarang sudah berapa hari nih di Tanjungnya?
1: Baru hari ini.
0: Oh, baru hari malam ini nginapnya. Sampai hari Sabtu tadi ya?
1: Iya.
0: Sampai hari Sabtu. Jangan
1: sampai telepon Piala Dunia, aman?
0: Oke, aman.
1: Oke.
0: Semoga
1: berbicara tentang Piala Dunia tak lengkap kalau nggak ada Brazil gitu ya.
0: Oh, Brazil. Iya dong.
1: Ya,
0: ini kan
1: pemain mereka yang apa zaman dulu tuh namanya Pele tuh.
0: Oh,
1: pasti
0: Pele. Ya.
1: Pele. Wah. Wow.
0: Brazil ini setiap tahunnya, setiap generasinya ada aja nih pemain bintangnya.
1: Banyak Pele, ada Ronaldo, banyak, ada ya. Ronaldinho.
0: Ada Ronaldinho, ada Rivaldo, ada Kaká.
1: Gitu kan. banyak.
0: Ada itu. Dandino. Nah, kalau Dandi ini asalnya Brazil, ada OO-nya nih Dandino gitu kan.
1: Iya. Ada gitunya Brazil.
0: Oke. Okay. Semoga menyenangkan liburan di Tanjung Dandi ya.
1: Amin. Ya, makasih juga.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagunya aduh, lagu apa ya?
0: Lagu apa?
1: Kalian pilihkan aja lah Bang Adi.
0: Mau lagu apa
1: Bon
0: nih?
1: Jopi ke
0: barat.
1: Dari
0: siapa? Oh, barat ya.
1: Ya, tapi yang semangat.
0: Yang gitu semangat.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ya, Bon Jopi. Oke. Okay. Ya. Yang semangat. Oke, okay. Siap ditunggu ya, lagunya.
1: Ayo ya, loyo kita.
0: Kalau salam-salamnya ada nih, Dandi silakan.
1: Salamnya untuk semuanya saja ya, biar okay. Kebahagiaan. Untuk Bang Adi sama operatornya itu.
0: Oke, Dandi.
1: Iya, spesialnya untuk Mak Longmos, Kakak Umu dan Pak Zainuddin tadi yang ganteng itu.
0: Mm-hmm.
1: Senyum terus ya Pak Zainuddin ya.
0: Bang Zai, ya. Semoga masih ya. Monitor.
1: Iya, saya monitor terus walaupun nggak punya paket nelpon di rumah tuh. Radionya nonstop terus. Jam 12 malam baru ditutup.
0: Oh begitu, kalau udah off air
1: ya,
0: baru.
1: Tapi kalau Piala Dunia nanti pasti gak nonstop. Apa namanya? Nonstop itu. Gak dimatiin.
0: Oke Dandi.
1: Oke, terima kasih lah Bang Adi ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum, selamat bertugas Bang Adi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dandi yang saat ini lagi liburan di Tanjung ya. Sampai hari Sabtu katanya. Sehat-sehat terus buat Dandi, lagunya dari Bon Jovi. Oke, kalau yang semangat-semangat, yang lama-lama aja nih ya. Simpilkan lagunya yang judulnya dari tahun berapa. Ini judulnya You Give Love a Bad Name. Dan sebelumnya nanti ada juga lagu dari, saya belikan buat Kak Mus di Ranai. Lagu dari Sting, judulnya Adakah Kau Setia, tapi sebelumnya ini Grimis Mengundang dari Slam.

0: Apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: 99,2 persoat RRI Rana masih di Ruang Rindu. Ini lagu spesial nih buat Dandi ya, di Tanjung dari Bon Jovi. You Give Love a Bad Name, katanya pengen dengerin lagu-lagu yang semangat di malam ini dari Bon Jovi ya. Semoga suka dengan pilihan lagunya Dandi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bang Rindu, Robert Bagus, Bang Adi, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Asri, gimana kabar di malam ini?
1: Alhamdulillah sehat, Alfiat.
0: Oke, semoga masih semangat Pak Asri ya, walaupun di tempat Pak Asri saat ini sudah jam 11 lewat ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Masih semangat malam ini. Beda satu jam kita ya.
1: Iya.
0: Silakan Pak Asri, mau request lagu apa malam ini? Kita lagu mancanegara ya.
1: Ya, ini kan saja Malaysia.
0: Malaysia. Oke, Malaysia. Nanti saya pilihkan lagu.
1: Ya, kirim salam ya. Buat ganteng itu Pak Zainuddin, semoga senyum. Ada Teddy dari Bogor, ada Lucky, ada Yudi Maidar, ada Mbak Tiana di Kupang, ada Bang Rio, Bang Iwan, ada Bang Putra, ada Merona di Medan, ada Bang Adi di Batam, buat Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat, buat semuanya sampai tempat terkecuali.
0: Okay.
1: Bang Adi, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Asri di Sulawesi Selatan. Lagunya dari Malaysia, minta dibelikan salah satu lagu dari Malaysia. Saya cek-cek dulu nanti lagunya. Soalnya lagu Malaysia ini banyak pilihannya pendengar ya, apalagi di era-era akhir 80-an dan juga di era 90-an.

Oke, sudah pukul 22 lebih 9 menit saat ini. Selamat malam buat yang baru saja mendengarkan Pro 1 ya. Kita masih di ruang rindu, masih bisa nih yang ingin gabung silakan di 0811 703 3669. Oke, semoga semangat nih dengan lagu dari Bon Jovi-nya dan dia. Nanti dari lagu yang semangat Bon Jovi, kita ke agak-agak slow dikit nanti dengan lagu Malaysia pilihan dari requestnya dari Pak Asri ya.

Oke, kalau ngomongin tentang Bon Jovi, ini salah satu band legend asal Amerika Serikat ya. Dan lagu ini sendiri yang judulnya You Give Love a Bad Name jadi salah satu lagu andalan Bon Jovi dengan tajuk Slippery When Wet yang dirilis tahun 1986 pendengar. Nah, selain lagu You Give Love a Bad Name ini ada lagu hits lainnya yaitu Living on a Prayer pendengar. Dan album ini juga pernah menempati puncak tangga album selama 8 minggu di Amerika Serikat ya. Dan album ini juga pernah mencatat sebagai penjualan terbaik di tahun 1987. Dan album ini juga merupakan salah satu album dengan penjualan terbaik dari Bon Jovi ya, dan mendapatkan sertifikasi platinum sebanyak 12 kali. Nah, selain itu di tahun 2005, dengar album Slippery When Wet ini masuk ke dalam daftar 1001 album You Must Hear Before You Die. Jadi ini salah satu album tersukses dari Bon Jovi ya, yang sudah selama aktifnya ada belasan album yang dirilis pendengar ya. Jadi termasuk salah satu band yang produktif di belantika musik dunia pendengar.

Oke, okay, masih ditunggu yang gabung pendengar di 0811 7033669. Oke, okay, kalau begitu kita ke lagu dulu. Setelah saya cek-cek dulu lagunya. Oke, okay, buat Pak Asri saya belikan lagu dari tahun 1997 ya, dari Spring, judulnya Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

99,2% dari Ranai masih di ruang rindu. Lagu dari UK, Pahit Akan Manis, akhirnya spesial saya berikan untuk Anda yang lagi santai di malam ini pendengar ya. Masih di ruang rindu, silakan yang ingin gabung bisa langsung di 0811 703 3669. Lagu-lagu yang bisa Anda request di ruang rindu malam ini, lagu-lagu mancanegara di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an pendengar. Oke, sudah pukul 22 lebih 27 menit. Yang lagi santai, selamat malam pendengar ya. Dan besok yang sudah ditunggu dengan banyak aktivitas, kerjanya sudah menumpuk ini pendengar besok ya. Tetap semangat, semoga bisa istirahat dengan tidur nyenyak malam ini ya. Jadi sudah waktunya istirahat nih supaya

sesuai dengan diprediksi atau diperkirakan oleh BMKG bahwa potensi hujan masih tetap ada peluangnya pendengar ya, walaupun peluangnya tidak besar, tapi kemungkinan masih ada terjadinya hujan lokal nih pendengar ya, di beberapa tempat dengan durasi yang tidak terlalu lama ya, dengan intensitas yang ringan hingga sedang-sedang saja pendengar. Oke, silakan kembali dibuka nih buat yang ingin gabung di ruang rindu malam ini, bisa langsung di 0811 7033669, lagu-lagu mancanegara yang bisa Anda request malam ini ya, lagu-lagu daerah 80-an, 90-an dan juga 2000-an, lagu-lagu Malaysia atau lagu-lagu barat juga, atau lagu-lagu India atau lagu Jepang, barangkali yang pengen dengerin lagu-lagu Jepang di era 80-an, 90-an, 2000-an atau dengan atau lagu-lagu bahasa lainnya juga, seperti siapa tadi ya? Yang pertama, oh ya, ada Kak Berlian tadi di Tanjung Pinang ya, yang request lagu Lambada dari Koma, ternyata lagu bahasa Spanyol itu kalau salah tadi mendengar ya. Oke, silakan sekali lagi masih ditunggu di 0811 7033669. Oke, nanti jalan di sesi terakhir kita ke lagu dulu pendengar. Soalnya ada lagu dari Westlife spesial untuk Anda yang lagi santai di malam ini ya, Full Game.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

99,2 persatu RRI Ranai adalah lagu dari Michael Jackson, King of Pop, Will You Be There. Lagu yang dirilis tahun 1991, spesial untuk Anda yang masih santai mendengarkan Persatu di malam ini ya. Masih di ruang rindu mendengar, di sesi terakhir ini masih ditunggu nih buat yang ingin gabung ya. Bisa request lagu-lagu mancanegara di malam ini di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an. Silakan di 0811 7033669 ternyata.

yang lagi santai juga selamat malam mendengar ya. Nah, kalau ngomongin tentang Michael Jackson ini nggak ada habisnya ya. Salah satu penyanyi yang paling ikonik yang pernah ada, bukan hanya karena suaranya aja nih pendengar ya, tapi karena ada trademarknya juga, ada ciri khasnya juga, yaitu dancingnya ya, atau tarian moonwalknya yang sangat terkenal dari Michael Jackson ini pendengar ya, yang paling banyak ditunggu-tunggu bukan hanya sekedar suaranya aja nih pendengar.

Baik, benar, tetap jaga kesehatan di tengah apapun kesibukan aktivitas Anda di manapun aktivitas Anda berkarya. Jangan lupa untuk perhatikan waktu istirahat supaya bisa tetap bugar dalam menjalankan berbagai aktivitas. Sampai di sini jumpa kita di Ruang Rindu malam ini. Terima kasih banyak tadi buat yang sudah ikutan bergabung. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata pendengar ya. Insyaallah jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam semuanya dan sampai jumpa.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya, iya, iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini, kau dulu suruh sini duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: di
0: sini. Gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Iya, udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

dengan sendiri. Sudah bawa kita ke pukul 23.27 menit saat ini. Pendengar, selamat istirahat. Yang seharian ini banyak aktivitasnya padat ya, banyak menguras tenaga dan pikiran juga, tapi semoga hasilnya bisa maksimal pendengar. Dan masih ada lagu-lagu spesial untuk Anda di malam ini pendengar. Spesial untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami, ada lagu-lagu dari Bantika Hits Indonesia.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

Inilah kata bijak Toko Dunia. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan, atau keberanian, namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran. Elbert Hubbard.

Pendengar, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dari Jalan Res Mupang Natuna, kami yang bertugas malam ini, saya Adi dan rekan operator Bung Elvis, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam semua pendengar, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: gejolak global yang sedang terjadi.
1: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
2: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
1: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5.61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Akan kita coba membantu nilai tukar dan bantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
2: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purubaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
1: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar dan membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita enter masih bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Oke, kita akan masuk besok.
2: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
3: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara. Itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi, ya sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik ini sudah terkena PHK.
2: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Fest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
1: Kansas City! Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
2: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
1: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar semua? Kembali lagi bersama saya Hadani Sabil ya, menemani Anda hadir di ruang dengar Anda kali ini dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Hingga pukul 5 pagi nanti kami akan hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga rekaman-rekaman dialog sepanjang kemarin ya, yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti kami akan hadirkan segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia, di mana pada segmen ini kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi langsung, menyampaikan komentar dan pendapat Anda terkait dengan topik yang sudah kami pilih, di mana kami mengangkat topik terkait pengungkapan kasus judi online atau judol internasional yang menjadi ancaman sindikat asing masuk ke Indonesia. Dan saya tidak sendiri, malam dini hari ini saya ditemani oleh dua rekan saya di ruang gatekeeper, ada Bung Irfan dan Bung Zahran ya. Dan seperti biasa kami nanti akan buka sesi interaktifnya. Anda bisa catat dulu nomor kami nanti untuk bergabung di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Mendengar pada hari Sabtu 9 Mei lalu, polisi menangkap 321 orang atas dugaan tindak pidana judi online di kawasan perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower di Jakarta Barat. Markas judol itu berada di lantai teratas gedung, yaitu lantai 20 dan 21, tanpa petunjuk nama perusahaan. Polisi menyebut 320 orang merupakan warga negara asing, sementara satu orang yang ditangkap merupakan warga Jakarta yang sebelumnya pernah bekerja di Kamboja dalam pekerjaan serupa. Ratusan WNA yang ditangkap polisi itu dituduh memiliki tugas mulai dari pemasaran hingga pelayanan pelanggan, termasuk administrasi dan bagian penagihan. Sejauh ini penyidik dari kepolisian mengklaim akan mendalami jaringan judol hingga sosok utama yang mengendalikan sindikat internasional itu dapat ditemukan. Setelah didata dari 320 WNA, ini terdiri diantaranya ada 228 warga Vietnam, 57 warga Tiongkok, 13 warga Myanmar, 11 warga Laos, 5 warga Thailand, 3 warga Malaysia, dan 3 warga Kamboja. Mereka masuk ke Indonesia menggunakan visa wisata dengan masa berlaku tinggal selama 30 hari. Sebagian besar dari mereka telah berada di Indonesia lebih dari 30 hari sehingga masa berlaku visa telah habis.

Lewat pengungkapan markas judo internasional di Hayam Wuruk ini, Indonesia dikhawatirkan bisa menjadi tempat yang nyaman bagi jaringan judi online di Asia Tenggara. Nah, bagaimana menurut Anda judi online yang masih marak terjadi di Indonesia ini? Seperti apa juga kecanduan masyarakat ya, di mana judul ini banyak sekali modus operandinya mulai masuk ke industri game gitu ya, dan juga industri olahraga yang sering jadi ajang taruhan gitu ya. Dalam catatan PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sepanjang tahun lalu perputaran dana judi online ini sebesar 286,84 triliun. Nominal itu muncul dalam 422 juta kali transaksi. Luar biasa, ini banyak sekali transaksinya ya. Dimana walaupun jumlah ini dikatakan turun sebesar 40% dibanding tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024, namun ini angkanya masih sangat besar sekali ya. Dan PPATK mengungkap modus penyetoran deposit menggunakan kris ini meningkat signifikan dibanding melalui setoran di bank ataupun e-wallet. Setidaknya hingga tahun lalu Polri telah menuntaskan 1.300 ya, sekitar 1.300 perkara judi online yang melibatkan sekitar 1.500 tersangka, dengan telah menyita aset senilai hampir 1 triliun rupiah dan memblokir ratusan ribu situs judi online. Ya, kami menantikan nanti ya partisipasi Anda pendengar terkait dengan masih maraknya kasus judi online di Indonesia, dan juga selain menjadi pemain, ternyata di Indonesia ini juga sudah ada markas judi online-nya. Bahkan para pegawai-pegawainya ini yang terdiri dari banyak warga negara asing ini mendirikan kantornya di negara kita. Apakah negara kita sekarang ini menjadi surga bagi industri judi online internasional? Dan ya, seperti apa harapan Anda agar industri judi online ini bisa segera diberantas ya? Tentu saja kita berharap adanya penemuan ini akan semakin membuka kasus-kasus yang lain, supaya jaringannya ini bisa benar-benar diberantas oleh pihak terkait ya, dalam hal ini Polri. Kita apresiasi kinerja mereka yang mampu mengungkap kasus ini. Namun ini tentu saja baru pembuka, karena masih banyak sekali transaksi judi online yang bertebaran di luar sana, dan kita berharap dalam waktu cepat atau lambat mereka semua akan bisa diberantas begitu ya. Kami mengundang Anda nanti di sesi interaktif. Namun seperti biasa, sebelum kami buka sesi interaktif, kami hadirkan rekaman dialog yang sudah berlangsung kemarin bersama dengan kriminolog Budi Luhur University, Lucky Nur Hadianto. Dan ya, akan kita sandingkan terlebih dahulu dengan sebuah lagu dari Astrid Sartiasari, Semusim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Lalu seperti apakah potensi ancaman terhadap keamanan nasional jika sindikat asing terus berkembang di Indonesia, dan langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar Indonesia tidak menjadi basis operasi sindikat judi online internasional? Dan pendengar, kami akan membahas tema tersebut bersama dengan narasumber kami, seorang kriminolog Budi Luhur University, Luki Nur Hadianto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Luki, iya. Baik, Pak, kalau dari kajian Anda atau amatan Anda, kenapa ya sindikat kejahatan siber internasional ini mulai merelokasi rumah mereka, yang sebelumnya kan kita tahu ada di Kamboja, di beberapa negara, tetapi belum lama ini mengejutkan, bahkan pindah di kawasan Indah atau bisnis Jakarta Barat ini, Pak. Gimana?
2: Iya, ini kita kenal juga ya bahwa telah terjadi displacement of crime ya. Jadi mereka berupaya atau kita kenal biasanya balloon effect ya. Jadi saat kemudian satu titik diintervensi, satu titik diinfiltrasi, maka mereka akan merasa ancaman terhadap gangguan kejahatan yang sedang mereka lakukan. Ini mereka membutuhkan relokasi. Yang kedua adalah mereka akan mencari beberapa negara yang memang, mohon maaf, misalnya memiliki regulasi yang cenderung masih belum kuat di bidang bagaimana pengamanan, terutama saat kemudian ada alih teknologi masuk atau tenaga kerja asing masuk yang bisa terkamuflase sebagai TNOC baru gitu ya, Transnational Organized Cybercrime. Nah, yang ketiga, tentu mereka akan mencari negara-negara dengan tenaga kerja yang tergolong murah atau kemudian juga dengan tingkat internet yang cukup tinggi. Nah, dalam hal ini justru adalah menariknya dari berbagai negara yang sudah mereka jajaki gitu, yang terakhir adalah Kamboja kemudian ditutup, Indonesia tidak hanya kemudian menjadi sarang saja, tapi menjadi konsumen tingginya orang-orang yang rentan menjadi korban judi online tersebut.
1: Selain regulasi dan juga konsumen tadi, Pak, ada hal lain

0: satu kebijakan secara jelas, misalnya dalam hal ini adalah keberadaan UPDP misalnya, atau bahkan kemudian penegakan yang berupaya untuk menyasar follow the money, karena satu-satunya cara paling efektif untuk apa namanya bisa men-tracing kejahatan transnasional adalah ikuti arus uangnya. Yeah. Maka saat kemudian ini bisa kita apa namanya kita lakukan, tidak hanya kemudian keberadaan Komdigi atau kepolisian saja, tapi harus ada PPATK di sana, dan ini dalam pandangan saya gitu ya perlu lebih dioptimalkan, alih-alih kemudian apa yang terjadi saat ini cenderung lebih bagaimana kemudian masing-masing pihak bergerak secara lebih sendiri-sendiri saja.
1: Oke. Yang menarik adalah kalau memang kita menjadi sasaran konsumen dengan populasi yang cukup besar tadi, Pak. Ya. Lantas mengapa mereka merekrut pelaku atau tenaga kerjanya itu sebagian besar adalah warga negara asing?
0: Ya, karena pertama yang dibutuhkan ya dalam konteks kejahatan ini, mereka membutuhkan satu keterampilan ya, keterampilan yang berupaya untuk bisa melakukan tidak hanya agar kejahatan ini berjalan, tapi saat kemudian negara dalam hal ini ada pemerintah kita berupaya untuk menutup, mereka bisa melakukan duplikasi berbagai toolsnya lagi. Jadi tenaga kerja asing inilah yang dibutuhkan di sana. Dan kemudian yang kedua, dalam konteks regulasi seringkali negara juga memberikan kelonggaran gitu ya, agar tenaga kerja asing bisa hadir ke sana dengan skill yang mereka miliki, maka secara profiling mereka tidak akan dicurigai di sana. Nah, yang ketiga, seringkali ini menjadikan bahwa seolah-olah bisnis mereka, yang tadi saya sampaikan juga, itu sebagai bentuk bisnis yang legal. Nah, dalam konteks TNOC ini menjadi penting karena mereka berupaya untuk melakukan duplikasi, terus kemudian mereka menjaring orang-orang yang memang mudah untuk direkayasa secara sosial untuk menjadi target dari kejahatannya.
1: Jadi kalau begitu ini murni masalah ekonomi atau ada faktor pelemahan hukum yang bisa mereka manfaatkan itu, Pak?
0: Ya, dalam konteks kejahatan ini tentu tidak bisa kita lihat satu sisi saja ya, bahwa adanya unsur ekonomi itu menjadi hal yang mengguidance, memotivasi para pelaku. Tapi di sisi lain, jika memang barrier dalam hal ini adalah regulasi kita cukup kuat atau bahkan sanksinya bisa cukup maksimal, maka orang melakukan kejahatan pun akan memiliki efek jera di sana. Nah, yang ketiga, seringkali juga kita jangan-jangan lupa bahwa ada suitable target di dalam konteks kejahatan. Jadi targetnya sangat potensial, apalagi mohon maaf, justru para pelakunya sendiri yang mendatangi lokasi tersebut. Jadi dengan kata lain, mereka sudah sangat sudah memiliki kalkulasi bahwa saat kemudian beberapa negara menutup akses terhadap keberadaannya, malah di sisi lain sekalian aja nih ada negara yang memang dengan market yang cukup besar dengan regulasi yang bisa mereka susupi.
1: Ya, bahasanya berarti mereka sebelumnya sudah melakukan mitigasi, tinggal beradaptasi dengan aturan yang ada, begitu Pak ya?
0: Ya betul, kurang lebih demikian, sehingga kejahatannya akhirnya menjadi lebih, mohon maaf ya, menjadi lebih perfect crime lagi ya, semakin sempurna di sana.
1: Tapi ini benar-benar dampak dari dari penertiban oleh otoritas lintas negara di Kamboja dan Myanmar belum lama ini.
0: Ya, tentu kalau kita melihat polanya ya, triangulasi beberapa negara yang berada di ASEAN ya, justru ironisnya mungkin mereka bukan menjadi negara-negara dengan tingkat konsumen terutama judul atau kemudian internet terbesar ya. Mereka adalah negara-negara yang berperan sebagai operatornya saja. Yang kedua, dari polanya yang kita lihat adalah ini salah satu bentuk kamuflase karena hukuman-hukuman yang diberikan seringkali bersifat deportasi atau kembalikan ke negaranya, dan mereka melakukan duplikasi teknologi lagi yang akhirnya menjadikan beberapa negara di wilayah ASEAN itu menjadi rentan. Karena data dari dari ABJI, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, itu juga mengatakan 90% lebih masyarakat kita sudah terpapar internet, tapi ironisnya hanya 30% kurang itu yang memiliki literasi digital cukup pandai. Jadi dalam hal ini bisa kita lihat pola-pola inilah yang tadi juga disampaikan oleh Mas Rudy ya, mereka sudah melakukan mitigasi, tidak hanya mitigasi, jangan-jangan mereka sudah mengidentifikasi juga bahwa kriteria-kriteria ini lebih masuk nih, jika tadi di Kamboja, di Myanmar, mungkin di beberapa, mungkin di Thailand gitu ya, tapi ternyata di Indonesia speknya dalam konteks kejahatan ini bisa tumbuh subur lebih mudah lagi.
1: Artinya betul-betul mereka sudah memahami seluk-beluknya sehingga mereka berani melakukan operasionalnya di Indonesia. Tetapi ketika kita berbicara sindikasi judi online ini, Pak, ini kan nggak mungkin lah uangnya serta-merta ditransfer ke rekening biasa. Tentu kan ada indikasi juga pencucian uang, kemudian berpindah-pindah uangnya, atau bahkan mungkin juga ada kejahatan-kejahatan turunan. Bisa jadi itu TPPO atau bahkan mungkin narkotika. Biasanya polanya bagaimana sih ini, Pak Luki?
0: Ya, yang perlu kita pahami juga bahwa dalam kaca kita berbicara mengenai kejahatan pencucian uang ya, ada tiga aspek besar. Yang pertama adalah para pelaku akan melakukan kita kenal sebagai placement. Tadi disampaikan oleh Mas Rudy juga tepat sekali bahwa

0: mereka akan mencacah pemasukan mereka ke berbagai instrumen. Bisa kemudian bisnis yang sangat bersifat legal atau kemudian bisnis yang mungkin bersifat ilegal. Nah, dalam konteks ini mereka akan menggunakan berbagai instrumen, apakah kemudian rekening tertentu atau kemudian rekening warga negara lokal di Indonesia sendiri untuk mereka bisa kaburkan. Yang kedua, proses dalam konteks money laundering adalah mereka akan melakukan layering. Mereka akan melakukan setelah mereka menempatan gitu, mereka akan melakukan demarkasian, pembatasan-pembatasan sejauh mana uang-uang tersebut bisa kembali lagi ke mereka dan sejauh mana, mohon maaf, misalnya dana tersebut bisa dibakar. Dan bisa dibakar juga banyak hal nih. Apakah memang untuk bisa melakukan ambassador kepada public figure gitu untuk mempromosikan kegiatan mereka, atau mohon maaf, ada oknum-oknum yang mudah untuk tergiur di sana. Nah, yang ketiga, yang kita kenal adalah sektornya ada integration. Jadi setelah dana-dana itu sudah cukup berputar, maka mereka akan mengkerucutkan ke pihak-pihak tertentu atau kemudian ada rekening-rekening besar yang seringkali memang berada di luar negeri. Nah, hal inilah yang seharusnya bisa di-tracing ya, jika memang ada istilah mungkin now your customer ya, dari pihak perbankan ya, melalui PPATK, itu sudah bisa di-tracing. Dan meskipun mereka sudah memiliki tools yang cukup memadai, tentu para penjahat ini memiliki upaya untuk bisa menduplikasi atau bahkan melakukan layering-layering agar tidak terendus oleh pihak hukum.
1: Singkat saja terakhir ini Pak Luki, langkah strategis apa yang harus dilakukan untuk mengubah citra Indonesia agar tidak dianggap sebagai tempat atau bahkan surga untuk sindikat kejahatan seperti ini, Pak?
0: Ya, yang pertama melakukan mitigasi berbasis imigrasi ya, kepada para pekerja asing yang memang seringkali sangat dominan tapi kemudian melakukan kejahatan di Indonesia. Yang kedua adalah berupaya untuk bagaimana memiskinkan para penjahat tersebut dengan yang kita kenal sebagai financial warfare. Jadi upaya untuk mematikan arus pendanaan seharusnya equal dengan upaya untuk mematikan arus jaringan. Yang ketiga, apa yang kita kenal sebagai cyber enforcement, bagaimana kemudian tidak hanya Komdigi tapi pihak kepolisian, seluruh pihak kepolisian bisa bersatu padu, bahkan kemudian BSSN itu untuk bisa menyatakan bahwa bagaimanapun judul ini adalah sesuatu yang meresahkan masyarakat. Yang terakhir tentu kepada para masyarakat yang seringkali menjadi korban, mereka harus menjadikan bahwa keberadaan judul ini tidak hanya permainan uang, tapi ini adalah upaya untuk memiskinkan para penduduk yang berada di Indonesia, sehingga pilihannya adalah tolak atau memang tidak terlibat sama sekali.
1: Iya. Pak Luki Nur Hadianto, terima kasih ya Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami. Saya selalu Pak. Kriminolog Budi Luhur University, Luki Nur Hadianto.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Baru saja tadi kita sama-sama simak pemaparan dari kriminolog Budi Luhur University, Lucky Nur Hadianto. Ya, kita memasuki sesi interaktif di mana kami mengundang Anda kali ini untuk berpartisipasi langsung, mengirimkan komentar dan opini Anda. Nantinya kita bisa ngobrol-ngobrol ya terkait dengan topik kita kali ini, pengungkapan kasus judol internasional, ancaman sindikat asing masuk ke Indonesia. Atau Anda juga bisa memberikan komentar di chat WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nanti akan kami bacakan di segmen Warga Bicara Kopi Pro 3. Dan tadi beberapa yang dijelaskan oleh narasumber terkait dengan Indonesia yang dinilai menarik bagi jaringan judi online ini. Dan mereka juga sudah bergeser ya. Yang tadinya kalau bicara judol kita ingat Kamboja ya, Myanmar, yang seringkali banyak pengungkapan kasus judi internasional di sana. Namun ini mengejutkan karena belum lama justru markas judi online internasional ada di Jakarta Barat, di Hayam Wuruk ya, di mana melibatkan 320 warga negara asing. Indonesia dinilai sangat menarik bagi jaringan seperti ini karena memiliki jumlah pengguna internet dan mobile banking yang sangat besar. Selain itu ada juga penetrasi dompet digital yang masif serta pasar judi online atau judi daring yang terus tumbuh. Dalam perspektif kejahatan siber transnasional, pasar yang besar selalu menjadi magnet utama. Kasus Hayam Wuruk menjadi salah satu indikasi di mana Indonesia dijadikan posisinya bukan hanya sebagai target pasar, namun juga sebagai penghubung operasional.

0: Kombinasi faktor kerentanan penegakan hukum, infrastruktur digital yang memadai, dan pemanfaatan celah pariwisata, juga ditambah dengan tenaga kerja yang bisa dibayar murah dan jumlahnya banyak di negara kita ini, membuat sindikat internasional kemudian memanfaatkan Indonesia sebagai basis operasi yang dinilai aman untuk menargetkan korban baik di dalam negeri maupun internasional. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui line telepon kami tadi yang sudah saya sebutkan, dan juga di line WhatsApp ya, untuk chatting nanti komentarnya akan kami bacakan. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang masuk, saya sapa dulu. Yang pertama ada Pak Caswa dari Brebes ya. Selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Cuman yang gak sehat, pikiran saya udah berapa bulan.
0: Iya.
1: Ini masalah. Ini menarik Mas. Kang Bang Bung Sabil, menarik karena termasuknya keluarga saya tersebut pun menjadi korban.
0: Oh gitu. Ini bisa didekatkan lagi Pak ke mikrofonnya? Ini agak kecil suara ini.
1: Ini udah kencang.
0: Oh iya, oke, udah lebih baik. Gimana tadi Pak? Ada yang terlibat atau menjadi korban?
1: Iya, ini sangat menarik ya. Intinya kasus yang seperti ini, saya sangat bersyukur alhamdulillah karena ketangkap orang asing tersebut dengan pihak kepolisian. Jadi intinya ini saya udah berapa bulan kemudian saya merasakan sakit hati, dan keluarga saya pun mengerikan karena kejadian tersebut itu adik saya kandung sendiri, sedangkan adik kandung saya sendiri sekarang ini keberadaannya nggak tahu ada di mana karena udah terjerat dengan hutang Bung Sabil. Jadi udah habis-habisan hutang tersebut ditanggung sama keluarga saya sendiri, orang tua saya sendiri. Akhirnya apa? Sekarang bukannya dia sadar, tapi nyatanya tetap masih melakukan. Jadi konsumsi seperti itu Bung Sabil.
0: Jadi ya ini tadi sudah Anda sebutkan sendiri, adik kandung Pak Caswa ya, berarti yang ini pemain berarti ya?
1: Pemain, iya benar.
0: Dan sekarang keberadaannya tidak diketahui, itu maksudnya kabur sendiri atau gimana nih?
1: Bukan kabur.
0: Gimana?
1: Dari itu? Rumah itu mau bekerja karena mau menutupi hutang.
0: Oh, bekerja ya?
1: Tapi hutang tersebut sampai Lebaran pun nggak bisa balik, mau sambil nggak bisa pulang kan? Bekerja bangunan, ya, belayar, dibayarnya berapa? Buat anak istri aja udah susah, kok larinya ke situ loh. Di sini banyak marak Mas, yang ada ibaratkan rumahnya kejual, sampai mobilnya kejual, pakaiannya kejual, barangnya habis-habisan gara-garanya judi online. Jadi seperti itu, termasuk keluarga saya sendiri itu udah habis 50 juta. Sampai untuk saat sekarang ini masih bukunya tunggakan dengan temannya sendiri, bandar yang ketiga katanya. Sampai dicari ada orang mau menagih, harus dikembalikan uang 15 juta kembali. Tapi keberadaannya adik saya tersebut akan bayar, tapi kan tetap keberadaannya nggak tahu sekarang ada di mana, karena di sini udah dunianya sempit. Kejadian yang seperti ini Bung Sabil, ini sangat mengerikan. Maka dari itu saya pun udah usulan ke pihak operator, ditelepon terus semuanya operator, tolong minta diblokirkan. Tapi ternyata operator tersebut tidak bisa memblokir yang seperti ini. Tapi mohon, saya minta usulan kepada penegak hukum dan ibaratkan ke pemerintah. Ini harus dihilangkan yang namanya ini, karena merasakan masyarakat anak bangsa kita hancur ke depannya kan seperti ini terus Bung Sabil.
0: Iya.
1: Yakin hancur. Jadi seperti itu, ada yang harus ketegasan. Sedangkan saya sekarang jadi tunggung punggung keluarga, Bung Sabi. Sedangkan saya penghasilan orang tunanetra. Itu dari mana? Harus menanggung anak istrinya.
0: Sampai sekarang masih sering ditagih, Pak?
1: Ya sering. Sampai bahkan yang punya utangnya bawa preman ke rumah saya tersebut. Yang akan diberikan apa? Karena udah habis-habisan dari pihak orang tua saya tersebut. Sampai bapak saya pun meninggal gara-garanya tekanan batin. Pikirannya anaknya sendiri seperti itu. Jadi tolonglah.
0: Iya. Turut sedih dan berduka cita atas apa yang bapak dan keluarga alami. Dan ya, ini sudah ada ini laporan ke polisi, Pak Caswa?
1: Saya laporan ke polisi sih belum. Tapi apa ya namanya, saya untuk mendengar judi online yang tertangkap itu sering diberita, tapi kan nyatanya sudah diblokir, bisa kembali, tapi satu-satunya jalan kayak gini, Bung, itu harus benar-benar diblokir, harus ada hukuman mati yang si pelaku tersebut sebagai bandar. Itu yang seperti itu, Pak, usulan saya. Karena biar hangus di dunia ini, di Indonesia ini. Sekarang lihatlah, dari sebagai Kamboja, Myanmar, Thailand, kan itu orang-orang tersebut. Kalau di tempatnya nggak bisa seperti beraksi seperti itu, berarti kan penegak hukumnya tegas dan pemerintah. Kenapa bisa lari ke Indonesia? Sekarang di Indonesia aja ibaratkan menyewa tempat itu dengan lingkungan pun aman, karena bisa jadi menyogok lingkungan, Bung Sabil. Bisa jadi, karena apa? Biar nggak ketahuan tersebut, nggak ada yang menyurigakan. Saya pun orang bodoh tahu. Tapi ini harus dimusnahkan yang namanya korupsi, yang namanya ini judi online. Ini sangat mengerikan. Harus dimusnahkan. Tolonglah, Indonesia harus bangkit.
0: Baik,
1: dari segi-segi permasalahan tersebut. Itu harus ada hukuman mati. Karena saya mengerikan sekarang, jadi pertanggung jawabannya berat sebagai keluarga. Karena udah gak bisa diomongin secara lemah, lembut, keras. Sudah tidak bisa, ibarat senang merokok, itu udah kecanduan kayaknya, seperti itu.
0: Baik, Pak Caswa, terima kasih banyak atas informasi dan juga komentarnya, ceritanya.
1: Tolonglah sekali lagi ke pemerintah, harus bijaksana, yang namanya judi online dan sebagainya itu harus benar-benar harus ditindaklanjuti yang tegas. Jadi seperti itu.
0: Baik, Pak Caswa.
1: Lihat di wilayah lain tersebut. Terima kasih, Bung Sabil, dan kawan-kawan, sehat selalu.
0: Terima kasih kembali, sehat selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita turut berduka juga atas tadi adik Pak Caswa dan keluarga yang menjadi korban dari judi online ini. Dan semoga ada jalan keluar ya, Pak Caswa, nanti juga bisa melapor ke pihak terkait agar tidak ada yang datang untuk menagih ya, karena ini sebetulnya bukan tanggung jawab keluarga, ini kan yang terlibat adiknya ya. Dan kita berharap juga supaya segera ditangkap sampai ke akar-akarnya jaringan ini, sehingga tidak ada lagi korban judi online yang sampai puluhan juta tadi adik Pak Caswa ya. Semoga segera bisa tertangani kasusnya ya. Dan kita berbagi ke pendengar lainnya, ada Pak Abdul Qadir di Jakarta Utara. Selamat dini hari, Pak Abdul Qadir. Halo, Pak Abdul Qadir. Ya, nampaknya terputus ya. Kita coba ke Sibolga terlebih dahulu. Ada Pak Matauli. Selamat dini hari, Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Matauli, salam sehat, salam tangguh. Silakan, Pak.
2: Judul internasional ya.
0: Iya.
2: Diungkap. Saya pikir jangan berhenti diungkapnya aja, Bung Sabil. Tapi bagaimana ditindak, dipidanakan, dipenjara, dipampangkan begitu? Apakah aktor-aktor ini baru kali ini atau sebelumnya sudah orang-orangnya itu juga begitu? Dan ada oknum dalang orang besar nggak di sini? Ada orang besar di pemerintah, karena dulu kan banyak juga tertangkap Gubernur Lukas NMB itu kan, itu kan berjudi juga kan di Singapura kan.
0: Ini kalau di kasus ini ada satu WNI-nya nih yang pernah terlibat juga di Kamboja. Mungkin ya, ya satu orang ini yang jadi apa namanya fasilitatornya ya, yang memudahkan mereka bermarkas di sini nih, jangan-jangan.
2: Iya, karena memang kita udah kecolongan. Imigrasi kita kok bisa termakan apa namanya informasi kerja di sana. Itu kan PR pemerintah yang dulu belum selesai juga kan.
0: Yeah.
2: Mereka dibekap di sana, di karantina, tak taunya jadi pekerja judul online kan.
0: Mm-hmm.
2: Ada sampai pekerja-pekerja perdagangan orang, SK komersial, kan begitu, TPPO.
0: Yeah.
2: Jadi kan sebelum terbit judul ini kan masalah salah di Komdigi kan sudah merebak, Bung Sabil ya.
0: Hmm.
2: Sampai ada oknum Komdigi juga yang terlibat judol kan.
0: Iya.
2: Oknum TNI, oknum polisi. Coba, udah sebegitu rusaknya loh Bung Sabil.
0: Hmm.
2: Kita itu harus sadar, kita itu udah darurat, udah akut, udah wabah pandemi global, judulnya ada udah internasional.
0: Iya.
2: Tanggapan Badan PBB terhadap ini.
0: Judol ini selain menjadi TPPO ya, perdagangan orang, juga jadi TPPU, pencucian uang ini.
2: Iya, setelah judul terbitlah TPPO, setelah judul terbitlah pinjol, setelah judul terbitlah korupsi, setelah judul terbitlah kemiskinan, setelah judul negara makin miskin, setelah judul anggaran APBN di Pemda bisa digadaikan. Bisa nggak kita panggil pulang lagi itu sama KPK, kejaksaan, penegak hukum? Nggak bisa. Karena ikan-ikan di Bung Sabil, di handphone Bung Sabil, itu muncul terus kan?
0: Iya.
2: Kita, kita kendaki kan?
0: Iya, kita, betul. Kita
2: jadi apalagi mau kita tunggu, kita harapkan, kita dijamin sama undang-undang sama negara kalau data pribadi masyarakat kita, rakyat kita juga udah bocor, sehingga berseliweran iklan-iklan judol itu kan?
0: Betul, nah, betul. Masih ada itu. Ya.
2: Udah rusak mental kan? Lagi-lagi WHO ini harus menyadarkan ini, WHO secara PBB ya, bahwasanya kita itu udah wabah pandemi global kayak COVID-19 lah, tentang judi.
0: Baik.
2: Bukan judika ya,
0: judi
2: gitu. Jadi ini udah ancaman yang sangat akut dan yang belum ada obatnya.
0: Yeah.
2: Ini ketangkap. Tapi bagaimana dengan mental-mental anak kita yang sudah rusak oleh online-online ini?
0: Yeah.
2: Yang sekarang pemerintah kan belum selesai juga menyelesaikan kasusnya. Mudah-mudahan nanti ada solusi lah Bung Sabil. Komdigi Cyber bentuklah lagi yang apa namanya gerakan yang kemarin itu, jangan longgar lagi gitu. Iya.
0: Baik, Pak Mataulid.
2: Karena sudah banyak kerugiannya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mataulid dari Sibolga. Kita ke pendengar terakhir di sesi pertama ya. Ada Pak Cipto di Pandeglang. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Cipto.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Selamat dini hari Pak Cipto. Sehat selalu ya Pak. Tapi amin, ini lagi-lagi ada kasus judol terbongkar. Tapi ini bisa jadi kasus yang pengungkapan yang membuat kita senang tapi juga sedih ya.
3: Iya, itu sangat disayangkan ya. Dihayam muruk lagi.
0: Ya senangnya karena ya berhasil diungkap, tapi sedihnya karena ternyata negara kita jadi target jaringan internasional nih Pak Cipto, 320 WNA.
3: Iya, pindahan dari ASEAN ya.
0: Ya, kabarnya ini pindah dari daerah kayak Kamboja, Myanmar gitu ya, dan lain-lain.
3: Iya, yang benar-benar ya, karena asal mulanya dari situ ya benar. Iya. Itu pelakunya bisa dihukum di sini nggak kira-kira itu?
0: Iya.
3: Deportasi.
0: Ini masih dalam tahap penyidikan, bisa saja dihukum di sini atau bisa juga dideportasi.
3: Iya, bagusnya begitu, udah menjalani hukuman di sini beres, udah ini langsung dideportasi. Iya. Ya,
0: tapi Pak Cipto ada pengalaman barangkali terkait judol ini keluarganya, atau jangan-jangan Pak Cipto sendiri pernah nggak sengaja ngelik iklan gitu?
3: Wah, kalau iklan nggak pernah, di KP ini, di HP itu lagi-lagi penawaran langsung.
0: Wah, sayang sekali terputus ya dengan Pak Cipto. Ya, tapi ini mudah-mudahan jadi pembuka dan jadi kabar gembira ya, jangan jadi kabar sedih nih. Ini jadi pembuka sehingga jaringan internasional lainnya bisa diungkap. Bukan hanya yang menjadi jaringannya, tapi juga pemain-pemainnya yang terlibat dalam judi-judi online ini bisa juga diblokir ya. Mulai dari akun-akun judulnya maupun rekening bank yang terkait atau tertaut ya dengan transaksi itu. Dan juga pernah disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto juga dalam pertemuan di APEC ya, yang menyebut bahwa Indonesia kehilangan sekitar 8 miliar dolar Amerika setahun akibat dana keluar yang disebabkan oleh perjudian daring. Sehingga beliau menyoroti pentingnya kerjasama internasional untuk menekan kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, korupsi, perdagangan narkotika, hingga perjudian daring yang dinilainya merugikan ekonomi nasional. Ya, ini memang perlu ada kerjasama internasional ya. Jangan sampai, karena ini kan online ya, bisa dilakukan dimanapun. Markasnya di Kamboja, tapi yang jadi korbannya bisa dimana-mana, di seluruh dunia gitu ya. Sehingga perlu ada keseriusan dari semua negara untuk memberantas ini. Jangan malah negara yang menjadi markas judi online ini seolah-olah menutup diri, hanya sekedar ambil keuntungan untuk beberapa oknum di negara tersebut, namun tidak memikirkan nasib dari para korban yang ada di seluruh dunia, bukan hanya di negara tersebut ya. Dan inisialnya malah pindah ke Indonesia nih. Semoga ini menjadi kasus yang terakhir untuk judi internasional ya. Karena kalau banyak ini saja 320 WNA, ini kalau ada lagi kita sedih juga ya. Kalau negara kita justru jadi target markas judi online internasional. Kita berharap pihak-pihak terkait, pihak kepolisian dalam hal ini bisa menuntaskan kasus ini dan juga kasus-kasus lain yang mungkin masih ada. Kita nanti akan buka sesi interaktif kedua, namun kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
2: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voluntizing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
1: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
2: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
3: Sebab yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
2: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.

0: Kita ke informasi lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kasus dugaan korupsi yang melibatkan PLT Wali Kota Madiun terkait proses perencanaan hingga permintaan dana CSR kepada sejumlah pihak swasta. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Dengan penyidikan perkara Madiun, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa PLT Wali Kota Madiun, Bagus Panuntuan, sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di pemerintahan Kota Madiun. Tak hanya Bagus, penyidik juga memeriksa PLT Kadis Perhubungan Kota Madiun, yaitu Agus Mursidi, serta Sekdis PUPR Kota Madiun, yaitu Agus Tri Cahyanto. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami proses perencanaan hingga permintaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang diduga dilakukan oleh tersangka Wali Kota Madiun yaitu Maidi kepada sejumlah pihak swasta. Penyidik juga mendalami dugaan adanya hambatan pemberian izin kepada pihak swasta yang belum memenuhi permintaan dana CSR tersebut.
1: Dengan penyidikan perkara Madiun, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, salah satunya adalah PLT Wali Kota Madiun. Dalam pemeriksaan hari ini, saksi didalami pengetahuannya berkaitan dengan proses-proses perencanaan dan permintaan dana CSR yang dilakukan oleh tersangka Wali Kota Madiun kepada pihak-pihak swasta, sehingga dalam pemeriksaan hari ini juga dijadwalkan saksi dari PUPR, kemudian dari dinas lainnya. Ini juga berkaitan dengan adanya dugaan izin yang tidak diberikan kepada pihak swasta yang tidak kunjung memberikan dana CSR sesuai permintaan dari Wali Kota Madiun.
2: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan, Bagus Panuntuan enggan memberikan penjelasan terkait materi pemeriksaan. Ia meminta awak media menanyakan langsung kepada penyidik KPK.
3: Tanya penyidik ya.
4: Boleh Pak,
5: Pak, jawabannya ada yang lain Pak?
4: Pertanyaan berapa?
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menduga adanya unsur pemerasan dalam perkara ini. Penyidik juga menelusuri dugaan penerimaan uang dari dinas yang berasal dari pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Maidi sebagai tersangka bersama Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, yaitu Tarik Megah, serta pihak swasta bernama Rohim Ruhdianto. Selain dugaan pemerasan, Maidi juga diduga menerima gratifikasi selama periode 2019 hingga 2022 dengan total sekitar 1,1 miliar dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: I mean, come on, we got the World Cup in the U.S., we got it in Philly, I mean, what more than that, you know?
1: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
2: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
1: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
2: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja, dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
1: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Tokoh Dunia. Lakukan semua yang kamu bisa untuk semua orang yang kamu temui dengan semua cara yang kamu bisa selama kamu bisa. Hillary Clinton.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Mendapatkan perspektif informasi dan keamanan siber bersama dengan pengamat teknologi informasi dan keamanan siber Alphonse Tanujaya. Pak Alphonse.
3: Bang Rudy, semoga sehat ya.
2: Sama-sama Pak, doanya sama juga, semoga sehat juga. Terkait dengan pengungkapan operasional judi online di kawasan Jakarta Barat oleh pihak kepolisian belum lama ini Pak, kalau dari sisi teknologi informasi atau bahkan keamanan siber, secara teknisnya apa yang membuat sindikat-sindikat seperti ini atau sindikat asing ini kok merasa nyaman untuk beroperasi di Indonesia ini Pak?
3: Ini kita perlu lihat dari praktek modus operandinya. Mungkin dari pengalaman terdahulu ya, saya rasa sih tidak banyak berubah ya. Jadi kalau kita lihat yang tertangkap itu warga negara Vietnam, Cina, dan Thailand, itu kemungkinan besar, khusus untuk kasus yang ini ya, berjudi di negara yang bersangkutan. Jadi bukan dari Indonesia. Kalau ingin menyasar pejudi orang Indonesia, pasti operatornya pakai orang Indonesia. Dan beroperasinya tidak di Indonesia, apakah di Kamboja, di Thailand, di Myanmar. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa ini nggak apa-apa. Ini satu tindak kejahatan yang melanggar hukum kan. Dan kalau kita tindak lanjuti, ini justru jadi nanti Vietnam, Thailand, dan Cina itu hutang budi sama kita. Jadi nanti penyelenggara judi online yang berbahasa Indonesia yang biasanya orang-orang Indonesia diterbangkan ke sana lalu menghubungi pejudi di sini gitu loh. Kira-kira seperti itu gambaran besarnya supaya jangan sesat. Jangan jadi, mau menganggap bahwa oh kalau tertangkap ini langsung Indonesia, dari pengalaman rasanya bukan. Tetapi itu tidak menunjukkan bahwa itu baik-baik saja.
2: Artinya,
3: nah, lalu ada hal lain yang
2: silakan.
3: Ada hal lain yang menarik di mana dari pengungkapan ini kelihatannya sangat menarik kan, tangan barang bukti digitalnya itu sangat berharga, itu bagi orang IT itu kayak harta karun digital Bang Rudy.
2: Apa itu?
3: Jadi komputer yang sedang diakses, server-server yang sedang mengaksponnya komputernya, itu kalau dilakukan forensik digital akan mendapat informasi yang sangat kaya dan bisa mengungkapkan jaringan ini. Kira-kira seperti itu Bang.
2: Jadi pertama segmen pasar mereka bukan lokal Indonesia Pak ya, justru di luar Indonesia, itu ya. Berarti servernya juga
3: kemungkinan besar begitu kalau kita lihat.
2: Servernya pun juga bukan di Indonesia berarti ini Pak Alphonse ya.
3: Server judi online ini setahu saya sih mereka akan taruh di tempat yang sangat fleksibel. Kalau dia taruh di Indonesia rasanya kurang-kurang jarang lah. Itu bukan jadi pertimbangan utama, malah cukup beresiko gitu loh. Dengan mudah diidentifikasi dan diblokir. Jadi mereka akan taruh di luar, di negara yang di luar jangkauan dari negara yang ditujunya. Lalu kalau misalnya diblokir, mereka bisa berpindah-pindah dengan sangat cepat. Mereka pakai Cloudflare atau sejenisnya.
2: Termasuk mereka bisa mengelabui lalu lintas data agar tidak terdeteksi sejak awal. Kan aktivitasnya tetap di Indonesia itu Pak.
3: Ya, dari sisi IP dari perangkatnya, dari servernya, itu bisa untuk disamarkan. Tetapi ada catatan penting juga. Apa bahwa itu? Sebenarnya ISP di Indonesia yang melayani contohnya operator judi online di Hemuruk ini, harusnya mereka bisa mengidentifikasi karena
2: Halo Pak Alphonse, halo, sempat hilang suara Pak Alphonse tadi.
3: 8 sampai jam 5 kalau koneksi judi online 4 jam.
2: Itu
3: pertama. Kedua, kalau koneksi kantoran biasa mereka akan menggunakan aplikasi kantoran, contohnya pakai Google Workspace, pakai OneDrive atau apa. Kalau koneksi judi online yang pasti akan terhubung ke server judi online-nya. Mungkin mereka pakai VPN. Jadi dari ISP juga perlu perhatikan, oh ini ada VPN, so gede banget. Contoh gambaran gini, 321 orang koneksi ke server judi online, mm-hmm. itu satu orang 10 mega, itu artinya 3,2 giga 24 jam jalan non-stop. Nah itu harusnya menjadi satu lampu kuning, wah ini ada apa? Kita nggak ngintip customer, tapi kalau melanggar hukum kan kita nggak boleh fasilitasi.
2: Iya, iya. Berarti canggih juga teknologi yang digunakan mereka ini, Pak?
3: Enggak.
2: Nah,
3: sangat menggunakan teknologi dan sangat-sangat pasti teknologi. Tiap kali diblokir, mereka bisa pindah-pindah dengan sangat cepat. Iya, okay. Betul.
2: Nah, apa alat atau sistem seperti apa yang harus kita miliki atau yang paling dibutuhkan pemerintah untuk bisa mendeteksi kegiatan-kegiatan seperti ini ketika mereka melakukannya di wilayah hukum Indonesia nih, Pak?
3: Banyak yang harus dilakukan dari banyak pihak yang terkait, dari pihak imigrasi, dari pihak ASP, dari pihak kepolisian, baik maupun pihak Komdigi. Dari pihak imigrasi, tentunya ini 321 orang ini rata-rata overstay semua gitu loh.
2: Yeah,
3: nah, kenapa ini bisa tidak terdeteksi gitu loh? Itu menjadi pertanyaan. Dan rata-rata ini kan dari Indochina kan.
2: Yeah.
3: Harusnya bisa menjadi satu alarm. Mereka mungkin bisa deteksi lah. Waktu masuk dia aktifkan handphonenya atau apa ya, MAC address-nya di-trace dong. Kalau udah overstay ya dicari di mana orangnya. Jangan didiamkan aja. Itu imigrasi. Kalau dari kepolisian, ini kita apresiasi bahwa mereka bertindak cepat sehingga bisa tertangkap tangan. Dan kalau penangkapan berikutnya, waktu masuk ASP ya, mungkin mereka juga bisa melanjutkan cara untuk mendeteksi bagaimana kalau jangan sampai Indonesia nih dulunya menjadi korban judi online, surga operasi judi online kan. Dulu terjadinya di Kamboja, ini kok terjadi di depan hidung kita gitu loh, hanya berapa kilometer dari istana dulu.
2: Baik, nah apa bahayanya ketika mereka menempatkan atau menggunakan servernya itu di Indonesia untuk operasional mereka, Pak? Apa ini yang berbahaya nih, Pak?
3: Sebenarnya kalau kita lihat bahwa server judi online atau pelaku kejahatan judi online, pelaku scamming itu ada positifnya juga, nggak selalu negatif.
2: Apa itu?
3: Positifnya apa? Artinya infrastruktur internet Indonesia di mana judi online dan penipuan itu berjalan sudah cukup mumpuni. Artinya infrastruktur internet di mana kantor judi online dan penipuan itu berjalan itu cukup baik. Itu positifnya gitu loh. Tetapi dampak negatifnya ya kegiatan-kegiatan melanggar hukum ini ya kasihan yang menjadi korbannya kan. Masyarakat yang terjerat judi online tadinya dia harusnya pakai untuk biaya sekolah atau makan di rumah karena iming-iming ingin menang dapat uang banyak, malah jadi dipakai untuk judi online. Atau masyarakat yang awam yang seperti itu yang memang perlu menjadi perhatian.
2: Baik, Pak Alfons Tanujaya, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3. Demikian tadi pengamat teknologi informasi dan keamanan siber Alfons Tanujaya telah berbincang
4: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Kawasan Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Hayam Wuruk, telah digerebek sebuah kantor yang beroperasional judi online. Tapi tadi dikatakan bahwa segmentasi ataupun pasar yang disasar adalah bukan warga lokal, tetapi di luar negeri. Untuk itu mereka beroperasi di Indonesia dan servernya pun biasanya tadi dikatakan tidak ditempatkan di Indonesia juga, sehingga mereka dapat tidak tidak dapat untuk lebih mudah untuk ditelusuri atau dapat dideteksi. Tetapi paling tidak langkah ini adalah menggambarkan kekhawatiran tentu masyarakat seperti yang Anda sampaikan tadi, dan bukan tidak mungkin memang hal aktivitas judi online ini terlalu meresahkan untuk kehidupan tatanan sosial masyarakat kita. Dan kali ini kami akan lanjutkan masih dengan tema yang sama untuk berbincang bersama dengan narasumber kami, anggota Komisi 3 DPR RI, Adang Darjatun.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Adang Darjatun, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Mas Rudi.
2: Iya, melihat atau tanggapan Anda, Pak, terkait dengan markas judi asing melibatkan 321 WNA yang mulai masuk ke jantung ibu kota bahkan ini, Pak. Bagaimana nih, Pak Adang?
5: Yang pertama saya apresiasi dulu sama Mas Luki sama Mas Alfon ya.
2: Ya.
5: Bagus sekali penjelasannya. Ya, untuk saya mungkin saya akan masuk dulu lebih dalam ya, karena saya lebih melihat dampak, nanti silakan perdalam yang lain.
2: Okay.
5: Jadi hasil kita rapat dengan pendapat dengan PPATK sungguh menyedihkan gitu. Nggak jauh-jauh dengan masalah narkotik gitu ya.
2: Oh.
5: Ya bahwa pada dasarnya ya, menurut catatan PPATK, judi online ini bukan lagi sekedar isu orang dewasa. Itu yang paling sedih ya.
2: Yeah.
5: Karena dari kajian data yang ada, pemain-pemain judol ini sudah turun ke umur-umur 10 tahun. Jadi tercatat sekitar 2% dari total pemain itu anak-anak. Jadi sampai sekurang lebih 80 ribuan anak. Ini kan sungguh menyedihkan ya. Anak-anak itu masih kecil, udah judi online. Jadi juga terdapat di usia 10-20 sampai 440 ribu yang mampu ditangkap oleh data statistik PPATK ya. Dan juga sampai dengan 17-19, 31-40. PPATK itu bagus sekali, memiliki data yang sangat baik. Yang paling menyedihkan bahwa anak-anak itu mempergunakan uang sakunya itu 50% gitu. Jadi kalau 50 dia dapat uang saku pagi-pagi berangkat sekolah 10 ribu atau berapa ya, maaf kalau salah. Nah minimal 50%-nya dia mainkan untuk judi gitu. Nah ini nggak jauh ya, pola secara umumnya dekat kepada masalah-masalah narkotika gitu ya, polanya ya mulai menyasar kepada anak-anak muda. Dan ini terus terang sangat memprihatinkan untuk kita semua dan juga

0: Kita tahu sekali dalam masalah perjudian atau seperti yang terjadi saat ini di pasal-pasal KUHP yang baru itu ada di pasal 426 yang mengatur tentang penawaran pemberian kesempatan main judi, pasal 67 tentang hasil judi yang disamarkan, juga undang-undang ITE ya yang tentang pendistribusian informasi elektronik bermuatan perjudian, dan juga keimigrasian juga sudah ada ya, karena ditentukan masalah penyalahgunaan izin tinggal. Ini menarik sebetulnya untuk kerjasama antara Polri, imigrasi, dan aparat lainnya ya. Karena kan kita, maaf agak nyimpang sedikit gitu ya, kita kan sedih tuh ya, kasus-kasus seperti ini di Bali itu ya, hampir terjadi dilakukan oleh orang-orang asing gitu ya. Jadi apa artinya pengetatan terhadap orang asing untuk hadir ke Indonesia ini menjadi utama. Ya bayangin aja dari 321 yang orang Indonesia hanya atau WNI-nya satu orang. Itu kan artinya begitu lemah ya pengawasan asing di Indonesia. Tapi selalu ada alasan lah, kalau kita terlalu ketat nanti tidak masuk uang. Dibandingkan dengan generasi muda kita yang akan hancur di masa depan, itu nggak ada apa-apanya.
1: Kenapa tidak dievaluasi saja Pak kebijakan bebas visa kunjungan untuk negara-negara tertentu kalau gitu Pak?
0: Ya saya pikir kan memang sudah ada tuh ketentuan mana yang direct, mana yang boleh dan sebagainya. Tapi karena memang nanti mungkin saya bicara ya dengan komisi yang berhubungan dengan imigrasi, nanti untuk lebih saya yakin lah, yakin bahwa imigrasi dengan kasus Bali, kasus sekarang online dan juga narkotik, semua hampir berbicara tentang orang asing yang melakukan gitu, otaknya gitu, jadi sedih kita.
1: Menyambung apa yang disampaikan rekan kami tadi dalam informasi singkat, artinya ada pengetatan dari sisi imigrasi. Nah, lantas apa yang perlu diperbaiki dari sisi regulasi, Pak, agar betul-betul selektif warga negara Indonesia yang masuk ke Indonesia tidak memanfaatkan atau tidak menyalahgunakan kunjungannya ini, Pak?
0: Ya, ini ada dua ya, ada dua dalam arti kita berbicara tentang pintu dan berbicara tentang setelah dia keluar dari pintu ya. Apapun juga imigrasi sudah baguslah teknologinya dan sebagainya. Ya, tapi pada saat dia setelah keluar dari imigrasi, kantor imigrasi atau mungkin airport atau pelabuhan air gitu ya. Nah, siapa yang ngawasin dia? Nah, ini ada kelemahan. Oleh karena itu kolaborasi antara imigrasi, kepolisian, pemerintah daerah itu sangat penting sekali. Kan aneh gitu ya, di Hayam Buruk ada 321 orang yang ketahuan judi online. Logikanya begini aja lah, kalau aja masyarakat sekitar itu ikut aja mengawasi, kan tidak mudah. Pasti kan pagi ada makan 321 orang, siang makan lagi. Pasti kan bagaimana begitu terlihatnya kesibukan alamat tersebut. Nah ini jadi, nah itu yang saya maksud. Oke lah, imigrasi sudah bagus ngecek dan sebagainya dan sebagainya. Tapi karena memenuhi persyaratan, dia bisa masuk. Nah, tapi siapa yang mengawasi setelah dia masuk ke Indonesia ini gitu di lapangan? Nah, inilah yang sangat penting. Oleh karena itu, kita mengharapkan sekali bahwa keikutsertaan, maaf ya kalau kita kan RT, RW, masyarakat setempat, tukang parkir, dan sebagainya, itu kalau aja dia dibina untuk menjadi mata dan telinga, baik dalam konteks imigrasi, kejahatan, dan sebagainya, itu sangat membantu. Gitu. Jadi sekali lagi, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, yang pasti bahwa tolong, pertama yang utama keluarga ya, terutama bapak ibu, betul-betul, karena permainan ini kan pada umumnya main di HP gitu. HP, maaf ya, saya setiap ke daerah saya bilang, mohon maaf ibu bapak sekalian, ini HP udah menjadi suatu hal yang tidak bisa dipermainkan lagi gitu ya, masalah yang berhubungan pornografi, judi, narkotik, cara bikin narkotik. Jadi ya mungkin masyarakat sudah harus ngeh gitu ya, udah harus sadar, oh ternyata bagus sih kemajuan teknologi ya tadi disampaikan.

0: Pegangan tentang kita sudah maju, tapi kalau masyarakat tidak ikut serta mengawasi, ya seperti ini sulit untuk bisa aparat penegak hukum, imigrasi bisa mengetahui. Jadi keluarga menjadi utama lah dalam mengatasi hal ini.
1: Baik, bicara tentang pintu masuk tadi Pak, yang perlu diperketat lagi, tetapi bukan tidak mungkin pelaku-pelaku ini sudah melakukan mitigasi dengan baik, bahkan mungkin bisa beradaptasi dengan aturan yang ada. Apakah Bapak melihat ada celah hukum yang sangat berpotensi dimanfaatkan oleh sindikat internasional seperti ini, Pak Dang?
0: Saya mungkin tidak, ya kebetulan Komisi 3 sudah tidak lagi ya dalam konteks imigrasi ya.
1: Okay.
0: Jadi saya serahkan nanti ke teman-teman saya di komisi yang membawa imigrasi. Perlu dipikirkan gitu ya. Terutama pemerintah juga, jangan alasan wisata, alasan dan sebagainya itu membuka selebar-lebarnya. Dan maaf ya, ancaman narkotik, ancaman cyber ini datangnya dari tetangga-tetangga kita. Jadi lucu gitu. Karena dari jumlah manusianya banyak, kemampuan intelektualnya masih rata-rata, walaupun tadi kemajuan teknologi disampaikan oleh Pak Luki atau siapa tadi kan emang udah maju ya. Tapi kemajuan itu ternyata disalahgunakan. Jadi saya kembali lagi bahwa ini pembelajaran bagi imigrasi. Bagaimana kira-kira sebaiknya untuk ke depan ya. Tapi karena saya Komisi 3, saya tidak masuk lebih dalam. Tapi saya akan mengingatkan teman-teman yang membawahi imigrasi. Ini pembelajaran lah. Tapi untuk saya menarik ya, di satu tempat yang kecil, yang buruk kan tuh cuma kotak-kotak aja kan, toko-toko.
1: Toko-toko.
0: Itu ada 321 orang yang nggak kelihatan gitu. Mungkin saya yakin tukang parkir aja pasti tahu. Ah, ini kok beli nasi bungkusnya sampai 321. Beli apa aquanya sampai ratusan. Nah, itulah perlunya ya, maaf ya, intelijen, baik intelijen imigrasi, intelijen kepolisian itu perlu lebih tajam lagi.
1: Selain dari penanganan hukum di dalam negeri, sejauh mana Pak pemerintah kita itu juga melakukan diplomasi terhadap negara-negara asal para pelaku ini khususnya ini? Gimana Pak?
0: Ya kalau untuk saya perjanjian-perjanjian terutama di negara-negara ASEAN kan sudah baik. Mungkin harus diperdalam lagi gitu. Hanya jangan disebut perjanjian harus begini-begini. Tapi teknis pelaksanaan lapangannya seperti apa? Nah itu yang menjadi celah terjadinya kasus-kasus seperti ini gitu.
1: Oke, terakhir Pak Dang, langkah konkret yang akan dilakukan atau diambil oleh Komisi 3 dalam waktu dekat terkait kasus Hayam Wuruk, Pak Dang, silakan.
0: Ya, yang pasti kita karena Polri adalah mitra kerjanya daripada Komisi 3 dan nanti mungkin pasti ketua komisi dan teman-teman akan mendalami kasus ini. Ya kalau saya kan jabatannya sebagai anggota ya, tapi yang akan menentukan ketua komisi. Tapi saya sebagai anggota akan memberikan masukan bahwa kasus ini bukan kasus main-main gitu ya. Terus terang aja lah, maaf kalau saya ngomong karena kebetulan narkotik di bawah juga Komisi 3. Judol juga ini menjadi bagian daripada masalah penegakan hukum. Saya takut gitu ya, saya takut dalam arti generasi muda kita ini terkena narkotik, judi online, pornografi, ini melemahkan kita untuk menjadi negara yang akan maju ke depan gitu.
1: Baik, Pak Dang Durjatun, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami Pro 3 RRI. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RRI.
2: Menuju Baitullah.
3: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
4: Sebenarnya tidak nabung Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
2: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
5: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu. meskipun ada masalah-masalah tetapi
2: disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia, dan kami buka sesi interaktif di sesi kedua di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Kita sedang membahas terkait dengan pengungkapan kasus judi online internasional yang menjadi ancaman sindikat asing masuk ke Indonesia. Tadi beberapa paparan narasumber, ada dua yang saya putarkan di sesi kedua ini, menyoroti soal adanya para warga negara asing ya, sebesar 320 orang tadi, yang dia tidak ngumpet di desa terpencil atau membaur dengan warga, tapi ini betul-betul ada di sebuah kompleks perkantoran di Hayam Wuruk ya, di Jakarta Barat. Bukan daerah terpencil, bukan di pulau tertentu atau membaur di kampung-kampung, bukan. Ini betul-betul di sebuah gedung perkantoran di kawasan kawasan bisnis yang ramai. Namun mereka bisa overstay ya, menggunakan visa kunjungan dan melakukan bisnis judi online. Dan ya, kita juga satu sisi mengapresiasi, tapi satu sisi juga menyayangkan kenapa bisa ada 320 orang ini seperti kurang terlacak ya. Padahal seharusnya warga sekitar itu harusnya bisa tahu dan bisa diselidiki. Ini kok bisa tiba-tiba ada 300 orang seliweran, 300 WNA, orang asing, 320 ya. Pastinya harusnya menimbulkan kecurigaan secara dini ya. Namun apapun itu, akhirnya sekarang sudah terungkap. Meskipun mereka overstay lebih dari 30 hari, kita tetap apresiasi kinerja dari pihak imigrasi dan kepolisian atas pengungkapan kasus WNA yang overstay dan juga bisnis judi online yang dilakukannya. Ini bukan hanya bahaya judi online-nya, tapi WNA yang overstay lebih dari 30 hari tanpa terlacak sebelumnya, ya bisa saja melakukan hal negatif lainnya selain judol. Kita berharap kedepannya hal-hal seperti ini bisa lebih cepat direspons oleh pihak imigrasi. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung bersama kita. Saya sapa dulu, pertama dari Cirebon ada Bu Indra. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Indra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Sabri.
1: Iya, apa kabar Bu Indra? Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah. Baru dapat ujian. Iya, jadi ada kesibukan keluarga jadinya.
1: Oh iya.
2: Baru bisa gabung lagi.
1: Ya, apapun ya, itu semoga sukses dan lancar ya Bu Indra ya.
2: Amin, amin, amin.
1: Silakan Bu Indra, tentang judi online ini. Iya. Bermarkas di Jakarta ini Bu Indra.
2: Nah, itu. Itu hebat sekali ya.
1: Oh, hebat.
2: Kita kan, iya. Kita kan selama ini belakangan ini mengurusi apa para pekerja Indonesia yang di luar negeri dijebak oleh para dalang judi online untuk lalu kerja di sana dan ditelantarkan, dan kita kerepotan untuk mengembalikan dan mengurus segalanya. Lalu mereka langsung bisa memutarbalikkan keadaan untuk, nah kalau begitu kita berpusat di Indonesia saja, begitu kan Bung
1: Sabil? Iya,
2: iya. Waduh. Kemudian begini, ini apa meliputi digitalisasi ya, kan? Jadi dalam digiat digitalisasi ini segalanya bisa jadi serba cepat, serba ya bisa cepatlah segalanya. Nah, ibu jadi berpikir untuk siapa jadinya kecepatan kemampuan digitalisasi ini? Karena sesungguhnya kalau kita di desa di ya sampai di tingkat kabupaten begitu saja untuk mengurus surat-surat misalnya kependudukan, surat kematian itu sekarang ada perubahan harus begini begitu begini yang memang agak rumit
1: ya. Masih rumit ya, ribet iya, lah ya.
2: Iya, nah jadi prosesnya malah jadi lebih lama, akan lebih menyulitkan. Tapi lihat ini 320 pekerja yang masuk ke Indonesia itu kok bisa dengan cepat begitu beroperasi dan segalanya bisa cepat, kan bisa cepat. Nah ini yang jadi pertanyaan, untuk siapakah digitalisasi ini berlaku?
1: Oke. Nah, jadi, baik Windra, dipersingkat Windra.
2: Iya. Iya, kalau kita mau maju, ya betul-betul untuk rakyat. Nah ini pertanyaan besar sekali ini. Jadi siapa yang diuntungkan? Begitu saja Bung Sabil ya.
1: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percepatan digitalisasi tentunya bagi keuntungannya untuk kita semua. Namun memang masih belum maksimal, masih belum optimal. Banyak pelayanan yang sifatnya digital begitu, online. Namun masih harus datang ke kantor langsung atau masih ada persyaratan-persyaratan yang ya tadi ya, rumit begitu ya. Nanti kita mungkin bisa buat tema khusus terkait digitalisasi. Kita ke Purwokerto terlebih dahulu, ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun, assalamualaikum.
3: Selamat dini hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama orang bocah bagus.
1: Iya. Dengan Sabil. Oh,
3: saya ya. Ini Mas Sabil. Kira-kira Indonesia tahun-tahun yang akan datang mau bagaimana, yang nyatanya alat canggih teknologi yang selalu dibangga-banggakan tapi ternyata membawa kerusakan juga, termasuk judi online itu. Jadi kok saya pikir rusak orangnya, rusak buminya, rusak segala-galanya. Sampai rusak ke bantuan beras juga, Mas Sabil. Ya, contohnya begini, ya ini agak melenceng sedikit. Kalau saya orang-orang nggak punya nggak nerima, tapi yang orang-orang baru saja panen kok nerima, itu gimana? Itu
1: ini bukan sedikit, jauh ini. Kita lagi bahas judo.
3: Iya memang tuh, yang walaupun melenceng sedikit, tapi kan mumpung ada waktu, itu saya bicara apa adanya. Cuman seperti itu Mas Abil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi keberhasilan artinya masih belum optimal digitalisasi kita. Dan ya tadi pertanyaan menarik dari pendengar sebelumnya Bu Indra ya. Ini kalau untuk akses seperti ini kok sepertinya bisa cepat sekali gitu ya menyebarnya, dan seperti mudah gitu ya kalau untuk transaksi judi online dan sebagainya. Tapi untuk yang sifatnya birokratif atau administratif ini masih lambat dan masih banyak persyaratan rumit. Bahkan online tapi masih harus datang ke kantornya, kan ya belum 100% online berarti. Kita ke Cilacap ada Bu Wiwi. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Wiwi.
4: Selamat dini hari Om Safir. Sehat selalu.
1: Amin. Ibu Wiwi juga. Sehat selalu, panjang umur.
4: Iya, aku tuh sering dengar. Cuma ganti kemarin, tadi malam Om Fajar.
1: Iya.
4: Kemarin Om Sabil, Om Wisnu libur ya.
1: Iya. Silakan Bu Wiwi.
4: Aku tuh tahu siapa yang masuk.
1: Oh, luar biasa ini. Pendengar setia ini.
4: Halo Pak Dasun, tadi ya.
1: Iya, silakan Bu Wiwi.
4: Nih Om, perjudian itu gak akan ada habisnya. Dari aku kecil perjudian itu sudah ada.
1: Udah ada ya, apa dulu? Lotre?
4: Buntut.
1: Oh buntut, iya.
4: Sebelumnya itu juga sudah ada di kampung pun ada.
1: Iya, permainan-permainan jadi, malam itu kan di pasar malam sering ada juga tuh.
4: Iya, jadi itu ya. Waktu kecil itu wala sampai sekarang udah tua. Masih ada sampai kapanpun itu enggak akan selesai karena nenek moyang kita dulu itu main kartu. Ah, kartu kan sama aja judi.
1: Bukannya pelaut nenek moyang kita ya? Kok pemain
4: itu
1: kartu?
4: Kan nyanyian. Kalau yang di kampung ya kartu malam lah. Jadi aku membahasnya enggak akan ada selesainya. Nanti kalau sudah kiamat baru selesai.
1: Tapi kan ini sudah banyak korbannya. Tadi di sesi pertama pendengar kita itu ada yang jadi korban adiknya itu. Nah, ini gimana supaya enggak ada korban lagi ini? Berarti kan harus diberantas.
4: Nih, harusnya yang masih tahu itu keluarga, bukan pemerintah. Pemerintah sulit untuk memberantas. Tapi keluarga sendiri yang harus memberi pelajaran sama keluarga. Jadi keluarga sendiri yang harus tahu bagaimana caranya untuk mengendalikan keluarga.
1: Saling menjaga anggota keluarga, teman kita ya supaya enggak terlibat itu ya.
4: Iya betul, bukan luar, orang luar susah, tapi pemerintah juga susah. Iya. Padu dalam keluarga, lingkup keluarga lah.
1: Sip.
4: Dari dini harusnya gitu.
1: Iya.
4: Cara
1: baik,
4: thank you. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Iwi, sehat selalu Ibu. Kita ke Riau ya, ada Pak Pandu di sana. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Pandu.
5: Halo Mas. Ya Mas.
1: Ya, bagaimana kabar? Sehat Pak Pandu?
5: Alhamdulillah. Hai. Sehat.
1: Ya. Ini ngelihat ngelihat kasus judulnya jadi tambah sehat atau tambah pusing?
5: Alhamdulillah, seumur hidup 70 tahun ini. Belum pernah judi-judian ini, cuma pernah dulu lama, udah lama waktu remaja itu pernah diajak teman beli nalo itu.
1: Apa itu? Saya nggak tahu tuh. Nalo.
5: Ya, nalo tre namanya.
1: Secara, oh, lotre ya.
5: Sebenarnya di Jakarta itu sekali seminggu kalau nggak salah.
1: Hmm.
5: Terus forecast juga.
1: Nunggu ini ya, nunggu.
5: Nggak pernah saya forecast, nggak pernah. Terus seminggu itu.
1: Ya artinya memang kesukaan orang-orang kita itu banyak yang suka berjudi seperti itu dari dulu ya, dari offline sampai sekarang online. Iya. Lebih mudah lagi ya.
5: Tapi ada pendapat katanya begini Mas. Kalau itu tuh porkas itu apa namanya, sumbangan olahraga istilahnya. Di setiap hari Rabu itu dulu. Mungkin Mas masih ingat itu.
1: Saya enggak tahu, Pak.
5: Setiap hari Rabu itu kalau pas putar itu dari Bandung sampai Jakarta itu di pinggir jalan di warung-warung itu ramai orang nunggu itu nomor itu putar kan.
1: Jadi poinnya gimana nih terkait dengan kasus judol yang terbaru ini?
5: Ya kalau judol ini kan istilahnya kalau online ini kan sudah nggak ada batas kan Mas.
1: Iya.
5: Zaman dunia. Jadi saya pikir sarannya itu mungkin ya aparat yang apa namanya, yang bertugas mengamankan judi-judi ini, alatnya harus lebih canggih lagi.
1: Dari tim siber ya, bisa dari Polri, BSSN, Komdigi ya.
5: Iya, sekarang ada itu teman anak teman saya, cuma judi juga kayaknya, kena aja Mas, 250 juta.
1: Masya Allah, tadi adiknya Pak Caso puluhan juta, 50 juta tuh.
5: Iya.
1: Ini ada lagi Pak Pandu juga.
5: Jadi memang pemerintah lah cari solusi.
1: Iya, kalau dulu kan berjudinya ada effort ya, misalnya kayak tadi dari antar Jakarta ke Bandung. Kalau ini cukup di jempol di kamar udah terhubung ke server mana gitu, Kamboja.
5: Nggak ketahuan ya.
1: Iya.
5: Nah, ini yang harus kecanggihan apa ini kan? Pemerintah harus lebih canggih lagi.
1: Iya.
5: Tapi saya pikir seandainya memang MUI itu menghalalkan, tidak mengharamkan judi seperti porkas itu, saya pikir ya bagus juga ada yang itu yang resmi. Tapi kata masyarakat ada yang ngomong begini, ya iseng-iseng kan kitanya ada harapan katanya.
1: Ya.
5: Nah, ada harapan yang kita tunggu, kalau enggak ada harapan.
1: Enggak ada udah Pak, tidak ada harapan keuntungan dari main judi. Baik Pak Pandu, terima kasih ya Pak.
5: Oke.
1: Atas komentarnya, sehat selalu Pak Pandu.
5: Ya, amin.
1: Iya, kalau soal halal haram nggak perlu fatwa siapapun, main judi itu haram sudah ya. Kita lanjut ke Batam, ada Pak Umar. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Umar.
3: Selamat dini hari, Angger bagus, Mas Aksabil.
1: Iya, Pak Umar. Sehat, Pak Umar?
3: Alhamdulillah, tadi hujan dari jam 10 sampai sore.
1: Oh, wah, lama juga ya, tapi aman, gak ada banjir?
3: Ada yang banjir, sebagian ada yang banjir.
1: Nanti di update informasinya sama RRI Batam sana ya.
3: Iya, Pro 1.
1: Silakan Pak Umar terkait judul ini.
3: Kalau saya itu, halo?
1: Iya, iya, silakan.
3: Pemerintah bikin undang-undang kayak negeri Cina itu.
1: Gimana tuh?
3: Korupsi setengah M. Dor.
1: Oh, hukuman ya sampai hukuman mati ya di sana masih berlaku ya.
3: Pelimpar-pelimparno dor. Masa itu pelaku 300 lebih udah berbulan-bulan enggak ketahuan baru ketangkap sama polisi. Pasti ada oknum biang kerok di situ tuh. Sedangkan diduga. yang bisa masuk penjara.
1: Iya.
3: Hanya berapa lah, mungkin 80.000 yang kampung ya. Tapi kalau dia curi satu kandang, ya lumayan. Jadi Mas Abel.
1: Iya.
3: Dulu Malaysia, pendatang-pendatang Indonesia yang tanpa dokumen dipulang, tapi dikasih suntik anjing gila. Di penjara ya. Jadi kasih suntik gila, jadi nggak bisa pulang lagi ke situ. Jadi kalau bisa kita bikin peraturan begitu pula. Jadi kalau hanya dimutasi dia, besok datang lagi bikin paspor baru, bikin nama baru. Jadi kalau kasih suntikan gila, atau sapi gila, atau kuda gila, dan dia nggak bisa kesini lagi.
1: Itu dampaknya apa tuh setelah disuntik itu tuh?
3: Ya,
1: yang gila-gila itu?
3: Iya, kayak orang Indonesia tuh, wedok, lanang, ada saya kenal tuh Mas Amin namanya ya. Dia pernah TKW gelap di Indonesia, di Malaysia, ketangkap dikasih suntik anjing gila.
1: Terus?
3: Dia jadi gila.
1: Telanjang
3: sekarang alhamdulillah dikenal di sini Rukia alhamdulillah kak waras pakai celana aja baju enggak.
1: Oke, baik, intinya Pak Umar menginginkan adanya sanksi yang tegas bagi para pelaku ini ya.
3: Sanksi tegas, jangan sampai pulang lagi dan bisa sekarang namanya si On besok diganti mutasi masuk lagi ke Indonesia namanya Maun.
1: Baik, iya. Pak Umar, terima kasih ya Pak ya atas komentarnya Pak ya.
3: Salam pro 3 Kompas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Pak Umar, udah jam 2 loh ini Pak. Dan Pak Umar tadi menutup sesi interaktif kita di Kopi Pro 3 hari ini. Jangan lupa ya, masih ada Kopi Pro 3 terus nih. Dan untuk esok di jam yang sama dengan topik yang tidak kalah menarik. Dan terkait dengan topik kita hari ini, polisi masih melakukan pendalaman ya. Dan nantinya ini sudah ditegaskan oleh Dirtipidum, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wira Satya Triputra, di mana penyidik masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap ratusan pelaku yang diamankan. Dan nantinya akan dilimpahkan ke kejaksaan sampai dengan sidang pengadilan. Meskipun mereka WNA, mereka bisa mendapatkan sanksi pidana di Indonesia. Atau mungkin nantinya dengan perkembangan selanjutnya kita tidak tahu. Mungkin akan ada yang dideportasi juga. Dan ya, kita berharap semoga kasus judi online di Indonesia bisa segera diatasi oleh pihak-pihak terkait. Dan secara preventif ya dilakukan oleh para pejuang siber kita di Polri, di BSSN, di Komdigi ya. Dan ini juga sudah menjadi perhatian presiden juga ya, di mana dalam tahun lalu ini sudah sampai 8 miliar dolar jumlah uang Indonesia yang keluar, atau sekitar 133,19 triliun kerugian rakyat Indonesia akibat kecanduan main judi online. Main judi online itu gak akan ada untungnya. Memang di awal seperti penasaran, seperti dapat angin segar gitu, menang. Tapi lama-lama kecanduan, tak terasa uang puluhan juta, bahkan tadi ada yang bilang ratusan juta raib. Itu dari satu orang, apalagi dikali berapa juta pemainnya. Saya Dani Sabil sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. di Kopi Pro 3 kali ini mewakili rekan saya ada Irfan dan Zahran. Saya tutup segmen Kopi Pro 3 dan jangan kemana-mana, nanti hingga pukul 5 Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan lanjut dengan rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pendengar, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akab dengan Google Asia Pasifik dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019, ya kan, membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akab dari Google Asia Pasifik sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT Akab tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akab pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kansas, Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rapuliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
0: Laporan khusus.
2: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensi lebih tepat sasaran.
3: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
2: Sementara itu, Dokter Umum Adi Milhak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
4: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu. Sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
2: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
5: Ya, ini Mbak, melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya di tengah penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
2: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
6: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
7: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
8: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
9: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
1: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dinamika olahraga.
11: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
12: Luar biasa, penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pun Anda berada, senang sekali kami terus menghadirkan beberapa informasi publik, terutama terkait dengan bagaimana pentingnya cek kesehatan gratis, terutama untuk anak-anak usia sekolah. Dan CKG ini diperuntukkan untuk bisa memitigasi, kemudian juga mendeteksi penyakit-penyakit serius yang ada pada anak-anak. Diharapkan satu anak yang sehat akan berdampak ke anak-anak lain, karena situasi ataupun juga sekolah ini biasanya mudah sekali menjadi tempat penularan berbagai virus. Bagaimana IDAI melihat kondisi ini dan bagaimana juga cek kesehatan gratis bisa dilakukan secara merata dan punya manfaat yang penting? Kami akan bahas bersama Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, SPA, subspesialis kardio.
0: Wawancara Pro 3.
2: Risti.
1: Iya, salam sehat, Dok.
2: Ya, salam sehat. Alhamdulillah, apa kabar?
1: Kabar baik dan juga sehat. Dok, ini anak-anak nih yang kabarnya akan dapat program CKG. Sebelumnya kan orang dewasa, tapi kali ini menyasarnya ke anak-anak. Menurut Anda sebagai apa ya, pengurus dari IDAI, seperti apa sih ini menjadi sesuatu yang sangat urgent di tengah beberapa program pemerintah secara umum? Saya bertanya ke situ dulu.
2: Ya, baiknya anak-anak itu kan ada fase tumbuh kembang ya.
1: Ya.
2: Jadi kita punya tools yang cukup sederhana untuk mengawasi apakah tumbuh kembang mereka itu optimal ataukah tidak. Ya.
1: Hmm.
2: Misalkan dengan buku Pink KIA itu ya.
1: Ya.
2: Anak-anak dikawal kenaikan berat badannya, kemudian milestones perkembangannya, sudah bisa apa, ya. Itu adalah salah satu tools untuk mengawal pertumbuhan dan perkembangan anak agar sampai dewasanya dia bisa mencapai potensi tumbuh kembangnya dengan optimal. Nah, cek kesehatan gratis saya kira harus diselaraskan dengan mengawal tumbuh kembang anak ini. Jadi jangan keluar dari situ ya. Artinya tidak bisa cek kesehatan ini hanya sekedar misalnya melihat darahnya atau melihat apanya gitu. Itu bisa menjadi satu bagian, tetapi anak itu memang harus dilihat secara utuh, secara holistik, bagaimana aspek-aspek lainnya. Jadi tidak bisa sekedar satu aspek saja, karena nanti ada kaitannya misalkan cek kesehatan mentalnya seperti apa.
1: Oke, oke.
2: Dan seperti ya, dan yang lain-lain ya.
1: Oke, berarti ini kondisi kesehatan secara umum ya. Nah, tanggung jawabnya sebenarnya ada di mana sih? Kalau kita tahu kan sekolah nih memberikan pendidikan kepada anak, kemudian orang tua di rumah juga menitipkan anak di sekolah. Nah, ketika ada CKG di sekolah, nantinya seperti apa? Kemudian apakah ini menjadi tanggung jawab guru untuk memantau atau puskesmas terdekat atau bagaimana supaya nanti ini bisa menjadi sesuatu yang tidak hanya sekali apa cek aja, tapi berkala gitu, Dok?
2: Ya, jadi ya tanggung jawabnya tentu yang paling utama pada orang tua ya.
1: Dikembalikan
2: pada
1: ya.
2: Orang tua karena kan. Iya, orang tua sebagai walinya anak itu ya,
1: yeah.
2: Dia harus bertanggung jawab. Nah, pada saat dia di sekolah tentu bisa bekerja sama dengan para gurunya dan untuk aspek kesehatan tentu saja dengan layanan kesehatan primer dalam ini puskesmas. Nah, apabila ada hasil pemeriksaan itu jangan sampai tidak dievaluasi. Jadi sayang nanti ada hasilnya nggak ada kemaknaannya ya. Oleh karena itu misalkan nih yang diperiksa apa? Hemoglobin misalkan ya, kadar HB. Nah, ini kan bisa mendeteksi anak itu anemia atau tidak. Atau misalkan urinnya

0: saatnya yang memang sesuai dengan anak-anak, yang mindsetnya itu harus yang anak-anak. Jangan sampai alatnya nanti alat dewasa dipakai periksa anak-anak. Ini tentu hasilnya tidak sesuai, nanti bikin kaget ya.
1: Hmm.
0: Jadi saya memang belum tahu ini apa saja poin-poin CKG ini yang akan diperiksa. Mungkin sudah ada poinnya Mbak, apa aja yang akan diperiksa?
1: Untuk sampai saat ini saya juga belum mendapatkan secara persis ya, tapi makanya ini kita diskusikan usia berapa sampai berapa, ini kira-kira apa sih jenis pemeriksaan yang menjadi standar begitu. Mungkin boleh dokter yang memberikan gambaran.
0: Yang paling penting untuk anak sekolah, misalkan kadar hemoglobin, ya kadar hemoglobin misalkan.
1: Ya.
0: Kemudian gula darah, ya untuk deteksi apakah ada diabetes mellitus. Terus urin, ya ada nggak di situ darah samar, ini tanda-tanda awal gangguan ginjal ya. Tapi jangan lupa juga hal-hal sederhana seperti kesehatan gigi dan mulut, kemudian tinggi badannya, berat badannya, ya parameter antropometri di situ bisa kelihatan anak ini ada stunting apa enggak tadinya, ada gangguan, ada perawakan pendek atau tidak dan sebagainya. Jadi CKG itu tidak melulu pemeriksaan laboratorium, ya,
1: okay.
0: Tapi juga pemeriksaan fisik, okay. Termasuk tekanan darah dan sebagainya.
1: Oh, tekanan darah itu juga sudah dilakukan ya untuk anak-anak ya, dokter ya, bukan hanya pada orang dewasa ya?
0: Iya, kalau di UKS kan kita juga sudah lakukan itu sebetulnya.
1: Ya. Baik, dokter. Kita tahu bahwa saat ini kan banyak sekali ya makanan-makanan dengan kadar gula yang cukup tinggi ataupun juga garam, makanan-makanan yang dijual di pasaran begitu. Kemudian juga penggunaan gadget yang terlalu monoton. Nah, kira-kira apa sih jenis pemeriksaan yang juga cocok untuk mendeteksi hal-hal seperti ini?
0: Iya, dengan seperti itu kan biasanya anak jadi ada potensi untuk diabetes mellitus tipe 2 ya.
1: Ya.
0: Makanya kadar gula darah puasa itu juga penting. Dan kadar urin juga penting. Nanti urinnya dicek kadar gulanya, ada nggak gula dalam urinnya gitu ya. Nah itu kalau yang sederhana. Jadi memang hal-hal yang simpel untuk deteksi penyakit kronik yang sekarang ini mulai ada pada anak-anak usia muda ya. Termasuk hipertensi, ya gangguan ginjal, diabetes tipe 2 pada anak, bahkan diabetes tipe 1 juga bisa ketahuan nih kalau kita periksa darahnya pada anak-anak tadi ya.
1: Oke.
0: Okay. Paling enggak itu, Mbak.
1: Oke, okay, berarti memang harus ada dibuatkan semacam monitoring berkala begitu untuk anak misalnya usia SD kelas 1 sampai kelas 3 apa pemeriksaannya, kemudian atau kelas 4 sampai kelas 6 apa, SMP apa, dan ini ketika ia nanti besar begitu mengikuti pemeriksaan yang terus-menerus. Dan berapa sih standarnya, 6 bulan sekali atau tahun sekali atau berapa, dok?
0: Sebetulnya itu mesti melibatkan pakar sih ya, IDAI siap sebetulnya di ya, artinya memang harus ada keilmuannya. Jangan sampai mubazir ya, periksa-periksa nggak jelas apa yang diperiksa gitu ya. Ini memang harus melibatkan kepakaran. Nanti kalau ide dilibatkan, nanti kita bisa sama-sama merancang supaya CKG pada anak ini bermanfaat betul untuk menciptakan generasi yang tangguh di kemudian hari.
1: Oke, okay, berarti sampai saat ini IDAI belum pernah nih ya diajak ataupun diajak diskusi langsung oleh Kemenkes memutuskan soal program CKG untuk usia sekolah ini, belum tahu sama sekali ya IDAI.
0: Pengetahuan saya, sependek pengetahuan saya sih belum ada ya permintaannya ya.
1: Oke.
0: Okay, tapi nanti kita akan coba kawal lah walaupun demikian.
1: Ya. Begitu ya. Tapi ada nggak sih semacam SOP begitu yang dimiliki oleh IDAI untuk bisa menjadi acuan bagi misalnya Kementerian Kesehatan atau institusi-institusi lain ketika program ini dijalankan?
0: Ada. Kami punya pakar tumbuh kembang pediatri sosial itu
1: ya,
0: punya parameter-parameter berdasarkan kelompok usia apa saja yang perlu dicek gitu ya. Termasuk misalnya penglihatan ya, pendengaran ya. Jadi memang harus komprehensif sih kalau melihat anak itu. Makanya apa-apa saja aspeknya itu, apa yang bisa diukur dengan manual, apa yang harus dicek laboratorium.

0: itu memang sekalian aja gitu. Jadi supaya kita bisa mendapatkan potret anak itu seperti apa sekali jalan gitu ya. Termasuk antropometrinya dan sebagainya. Ya.
1: Oke, bicara mengenai di sekolah ini sering menjadi apa ya, tempat perputaran virus misalnya. Saya bisa bilang bahasa kasarnya demikian, tapi mungkin boleh dikoreksi nih dok. Biasanya kan kalau ada satu anak yang flu, gak lama kemudian nanti temennya ikut ketularan dan sebagainya. Nah, selain tadi ya, cek kesehatan untuk anak-anak, apa sih sebenarnya yang harus menjadi standar supaya tidak satu sakit, semua menular sakit begitu?
0: Ya, tentu ada namanya PHBS itu ya, perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Ya.
0: Itu harus selalu dijaga pada anak-anak kita. Kan pandemi sudah mengajarkan itu ya.
1: Ya.
0: Itu harus selalu diingatkan pada anak-anak kita. Selain itu juga upaya promotif preventifnya. Misalkan promotif itu anak tidurnya dijaga cukup gitu ya. Itu guru-guru juga harus mengingatkan orang tuanya. Jangan sampai anak itu dibiarkan begadang lama, karena begadang itu menurunkan imunitas, ya. Jadi nanti mudah tertular penyakit. Yang kedua, gadget screen time, ya.
1: Yeah.
0: Itu jangan sampai anak gadget ini berlebihan dan kemudian mager, nggak mau olahraga. Baru ketiga, vaksinasi.
1: Yeah, yeah.
0: Vaksinasi, saya kira ya, itu juga cukup efektif untuk melindungi penularan penyakit menular di sekolah, terutama asrama ya. Di boarding itu yang luar biasa tuh ketemuannya terus gitu.
1: Okay. Apalagi sekarang banyak nih sekolah-sekolah yang kemudian menjadi asrama, ya. Sekolah rakyat dan sebagainya. Ini kabarnya bentuknya adalah nantinya sekolah-sekolah boarding school. Harus punya SOP ya, sendiri itu. Berarti dok ya?
0: Ya, untuk yang boarding school, imunisasi seperti misalkan hepatitis A ya. Pada anak-anak yang mau boarding atau influenza atau varicella ya. Itu sangat penting karena hepatitis A misalnya itu ditularkan lewat air ya, kalau anak-anak itu minumnya di satu tempat itu bisa satu kelas kena, misalkan itu bisa cuti sampai 3 bulan loh kena hepatitis A itu ketika fungsi livernya terganggu gitu. Jadi memang ini juga kesehatan itu sangat penting untuk menunjang pendidikan anak-anak kita ya, terutama yang boarding school itu ya.
1: Oke, sebagai pengurus dari IDAI juga, kira-kira apa sih pesan-pesan yang juga mungkin bisa menjadi masukan bagi Kementerian Kesehatan sehingga ketika program ini berjalan secara paralel dengan sekolah-sekolah, kemudian menjadi sesuatu yang tadi kita sama-sama tuju, bermanfaat, bisa memberikan generasi yang kita butuhkan, generasi emas 2045, Dr. Piprim?
0: Jadi, kalau membuat program mesti lihat secara holistik kesehatan anaknya ya. Jadi tadi nggak bisa dilepaskan aspek tumbuh kembang, aspek berbagai aspek itu mesti diramu dalam satu perspektif gitu ya. Jadi jangan sekedar periksa ini periksa itu periksa ini tapi nggak tahu konteksnya apa gitu. Jadi ini memang mesti melibatkan kepakaran sih ya, termasuk nanti ada kesehatan mentalnya dan sebagainya supaya nanti programnya lebih efektif dan tidak mubazir. Sekira itu, Mbak.
1: Oke, saya sedikit menyinggung tadi kesehatan mental. Ini kan nampaknya sering sekali menjadi sesuatu yang disebutkan sekarang ya, harus sehat mental. Nah, seperti apa sih kesehatan mental yang sekarang dibutuhkan secara general terutama untuk usia anak nih, Dr. Piprim?
0: Iya. Ya, anak-anak itu harus sering ditanya, bagaimana perasaanmu pagi ini, siang ini, ya. Karena anak-anak itu jangan dikira nggak bisa stres, ya. Anak-anak itu bisa stres gara-gara banyak PR, gara-gara bullying, gara-gara perilaku temennya atau gurunya bahkan, ya. Oleh karena itu, hal-hal sederhana seperti itu mesti dibudayakan, ya. Orang tua itu mesti paham seperti apa. Dan guru juga mesti diajari bagaimana tanda-tanda anak itu mengalami gangguan kesehatan mental. Ya. Anak menarik diri, cenderung murung, dan sebagainya. Itu mesti di follow up, ditindaklanjuti. Jangan sampai dibiarkan kemudian anak itu tiba-tiba melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya maupun lingkungannya.
1: Oke, itu saja. Ada himbauan juga mungkin untuk orang tua terakhir? Dari IDAI ataupun juga untuk anak-anak terkait dengan program ini.
0: Baik, buat orang tua mungkin bisa sama-sama bekerja sama dengan pihak guru maupun pihak puskesmas ya, kalau ada masalah anak-anak yang sudah diketahui, sebaiknya dikomunikasikan ya, dijelaskan. Jangan sampai misalkan nih anak udah punya sesuatu, misalnya apa, ada penyakit jantung bawaan atau ada apa, tapi karena tidak dikomunikasikan, diberi tugas-tugas berat, anaknya kemudian mengalami kolaps di sekolah. Kayak gitu ya. Jadi kerja sama orang tua, guru, dan puskesmas ini sangat diperlukan untuk keberhasilan program ini. Saya kira itu, Mbak.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, SPA, Subspesialis Kardio. Dan seperti disampaikan bahwa program kesehatan, cek kesehatan gratis, CKG di usia sekolah, ini harus benar-benar sesuai. Ada pakar juga yang bisa memberikan identifikasi.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa, kalau tadi kami bahas dari sisi IDAI bagaimana nantinya cek kesehatan gratis yang akan diberikan kepada anak usia sekolah 7 hingga 17 tahun bisa bermanfaat secara penting, terutama untuk menghasilkan generasi emas 2045. Kali ini program-program dalam CKG yang dimaksudkan kita akan bahas bersama dengan juru bicara dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Widyawati.
3: Wawancara Pro
1: 3. Widya,
4: selamat pagi, salam sehat.
1: Salam sehat. Bu Widya, ini kabarnya program khusus untuk 7 sampai 17 tahun. Ini mulai kapan yang akan diberlakukan?
4: Sudah berlaku, Mbak. Pemeriksaan CKG anak kan dari tahun yang kemarin sudah dilakukan. Jadi kan setiap ada penerimaan siswa baru di setiap sekolah itu dilakukan. Nah, dulu itu sebetulnya sudah berlaku sejak dulu ya untuk anak SMP, SMA. Tetapi sekarang kita juga merangkul anak-anak SD. Jadi nanti untuk waktunya itu perjanjian antara pelayanan kesehatannya kan puskesmas dengan sekolahnya. Tapi sudah dilakukan, sebetulnya CKG itu sudah dilakukan untuk anak-anak sekolah sejak dulu, Mbak. Cuman dulu masih SMA, SMP dan itu hanya untuk siswa-siswa kelas 1 yang baru masuk.
1: Oke, sejak dulu nih maksudnya persisnya kapan nih, Bu Widya, supaya tidak menjadi rancu? Karena apakah itu sama dengan program screening atau memang ini sudah yang namanya CKG?
4: Oh, enggak. Kalau dulu kan screening masuk sekolah ya. Screening masuk sekolah. Kalau sekarang CKG. Kalau CKG-nya sih dimulainya di 2000 yang kemarin, Februari 2025.
1: Februari 2025 ya?
4: Ya, awal 10 Februari 2025.
1: Oke, berapa banyak sih target yang dijangkau saat itu dan seperti apa juga evaluasinya? Kabarnya sudah sampai 9,6 juta anak, benar ya?
4: Iya, jadi sampai tanggal 11 April 2026 jumlah anak usia sekolah tadi 7 sampai 17 tahun yang di screening itu 4.326.127 orang di 48.596 sekolah gitu.
1: Oke. Dan dari evaluasi tersebut penyakit apa saja nih yang paling banyak ditemukan di usia sekolah?
4: Iya, jadi yang anak-anak usia sekolah dan remaja tuh nomor satu adalah ini Mbak, gigi berlubang. Gigi berlubang itu 41,5%, jadi sekitar 1,1 jutaan. Wow. Kemudian ada peningkatan tekanan darah 22,1% tuh sekitar di 663.021 orang.
1: Kemudian hipertensi berarti yang, itu ya?
4: Oh, hipertensi, iya betul. Dan kemudian ada kayak kotoran menumpuk di telinga tuh. Sekitar 8,6% di 239.000. Itu yang ditemukan sampai di 11 April 2026 kemarin.
1: Oke, dari ketiga konsentrasi itu, masalah gigi, kemudian masalah telinga, dan juga masalah hipertensi, mana yang kemudian di follow up, apakah juga ini kemudian menjadi program berkala, diteruskan oleh pihak sekolah, atau diberikan apa, rujukan kemudian ke fasilitas kesehatan lainnya? Seperti apa sih ya, Bu Widya, prosesnya?
4: Sebetulnya kan yang menjadi temuan itu baik yang prioritas atau tidak, pastinya kalau memang harus dirujuk, kita akan merujuk. Jadi sekolahnya akan merujuk, ya, melalui sekolah akan merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tetapi sekarang kan yang digencarkan adalah adanya hipertensi pada anak-anak, ya kan? Kok ya, selalu timbul, kok anak muda udah hipertensi, kan hipertensi itu mesti orang tua, enggak gitu juga. Jadi prevalensi hipertensi pada anak tuh usianya khusus usia sekolah kan tuh mengalami peningkatan. Karena mungkin juga meningkatnya prevalensi obesitas pada kelompok-kelompok usia tertentu. Jadi 21,5% dari anak dan CKG per 26 tadi, kan sudah saya sebutkan tekanan darahnya tuh meningkat.
1: Yeah.
4: Nah ini sebetulnya juga pemeriksaan tekanan darah CKG itu tidak menunjukkan interpretasi tekanan darah tingginya meningkat berdasarkan satu kali pemeriksaan tekanan, tetapi pengukuran awal ini, training ini udah memang merupakan satu informasi buat mereka bahwa kalau anak-anak tuh harus dilakukan 2-3 kali pengukuran tekanan darah. Jadi berbagai faktor bisa terjadi, usia, jenis kelamin, tinggi badan, kemudian juga obesitas, dan ini juga mungkin juga pengukuran ini dipengaruhi oleh aspek-aspek teknis, misalnya posisi saat tubuhnya diperiksa, kemudian ukuran mindsetnya mungkin nggak cocok apa gimana, jadi akhirnya juga di-deline hasilnya. Makanya kalau anak usia itu nggak bisa satu kali, tetapi 2-3 kali gitu. Nah ini perlu penanganan selanjutnya, apakah nanti anak itu harus ada pengobatan atau tidak, ada terapi dan segala macam.
1: Ya. Gitu. Sejauh ini pemeriksaan dilakukan meratakah di seluruh Indonesia dari hasil evaluasi, dan wilayah mana saja yang dianggap mungkin partisipasinya rendah?
4: Merata Mbak, bertahap, merata dan bertahap. Kan nanti kan karena anak usia sekolah itu kan tidak seperti masyarakat biasa yang bisa datang ke puskesmas gitu.
1: Ya.
4: Kalau mereka kan dikumpulkan jadi satu supaya mudah.
1: Nah, si jemput bola ya?
4: Ya, jadi sekolah dan ada pengawasan dari guru didampingi. Nah, si puskesmasnya itu akan datang, tenaga kesehatannya akan datang ke sekolah-sekolah itu gitu. Dan itu pasti nggak bisa sekaligus Mbak, bertahap, karena kan anak-anak sekolah kan banyak. Setiap kelas, setiap jenjang level kelas itu akan diperiksa gitu.
1: Oke, dari temuan-temuan selain tadi tiga, kemudian kita tahu bahwa saat ini kan banyak sekali dijual makanan-makanan yang mengandung pemanis buatan. Kemudian juga masalah gadget nih yang mungkin punya dampak pada mata. Apakah ini masuk juga dalam screening untuk diabetes memang, dan ya, screening mata?
4: Betul. Jadi kan tadi kayak obesitas segala macam kan udah terlihat ya kalau itu. Nah, jadi memang konsumsi gula, garam, lemak yang berlebihan di masa pertumbuhan dan perkembangan ini memang dapat menjadi pola konsumsi di kemudian hari. Dan memang gula itu kita tahu memicu kelebihan berat badannya tuh banyak banget. Sebetulnya screening awal Mbak, screening awal itu adalah dasar kita untuk melakukan pemeriksaan berikutnya bila memang itu membutuhkan pemeriksaan. Jadi kenapa ada TKG? Karena TKG adalah pemeriksaan dini.
1: Ya.
4: Jadi jangan pernah untuk takut memeriksakan sedini mungkin supaya penanganannya akan lebih mudah ketimbang menjadi lebih parah, gitu kan?
1: Ya. Oke, kalau memang ini sudah dilakukan secara menyeluruh ya, ada wilayah-wilayah yang menjadi konsentrasi khusus, Bu Widiawati, karena mungkin permasalahannya atau kasus-kasusnya cukup tinggi?
4: Iya, wilayah-wilayah konsentrasi tertentu, iya Mbak, mungkin di daerah-daerah terpencil. Gitu.
1: Di mana
4: kan
1: itu, Bu?
4: Ya. Ya mungkin daerah timur atau daerah yang susah di nggak usah timur, daerah mana juga ada yang susah untuk kita masuk ke arah situ. Nah itu memang perlu konsentrasi ya, misalnya penjadwalan, kemudian akses yang bisa ditempuh gitu. Tapi tidak ada pengecualian di dalam CKG ini karena CKG itu nih kalau global 280 juta masyarakat Indonesia harus mendapatkan CKG gitu.
1: Oke, kalau tadi disampaikan kemungkinan wilayah timur, di mana itu Bu Widiawati? Sejauh ini dari Februari 2025 sampai dengan April 2026 pasti sudah ada hasil catatan-catatan tersendiri dari tim medis.
4: Catatan tertentu sampai detail sih belum sampai ini ya, karena kan ini berjalan terus ya Mbak, itu kan banyak wilayahnya, tapi yang misalnya Papua atau daerah-daerah dekat Kalimantan atau apa itu kayaknya merata deh Mbak, nggak ke itu juga, karena ada juga mungkin bukan daerah timur tapi susah jangkauannya karena akses jalannya mungkin terputus atau segala macam, itu kan salah satu yang mesti juga menjadi prioritas karena anak-anak juga adalah bagian dari 280 juta itu gitu.
1: Oke, sejauh ini setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, ini akan dilakukan secara berkala Bu Widya atau terbatas saat ini satu kali pemeriksaan terlebih dahulu, terus seperti apa follow up dengan orang tua, dengan guru, misalkan ada temuan-temuan penyakit atau kasus dan sebagainya?
4: Iya, kalau pemeriksaan berkala, kalau yang namanya cek kesehatan gratis itu pastinya hanya dilakukan satu kali dalam setahun. Itu ya Mbak ya, makanya kita kan selalu menginformasikan harus ayo semua jalan. Nah nanti dari hasil cek kesehatan gratis, ini saya cerita dulu supaya ketemu nih Mbak ya. Jadi dari hasil cek kesehatan gratis itu akan terima hasilnya. Kalau bagus, maka akan ada edukasi saja apa yang harus dilakukan untuk kedepannya dengan yang hasil yang bagus ini. Tetapi kalau misalnya kurang bagus hasilnya, maka akan dirujuk. Nah, rujuk itu nanti tentunya koordinasi antara si pasien kalau itu dewasa dengan si pemeriksa puskesmasnya, atau kalau anak-anak dari sekolah dirujuk ke pelayanan kesehatan berikutnya. Nah, terus kalau udah gitu, nanti ini cek kesehatan gratis ini terus Mbak, setiap tahun satu kali. Untuk kelanjutan pemeriksaan diteruskan sesuai dengan prosedur yang ada, gitu.
1: Oke. Bu Widya, ada kendala seperti apa sejauh ini setelah satu tahun berjalan?
4: Kendalanya, pertamanya mungkin yang paling kelihatan adalah masyarakat. Ini saya ambil gede aja ya Mbak ya, kalian kecilnya. Jadi masyarakat ini masih takut untuk diperiksa karena takut ketahuan penyakitnya jadi gimana. Padahal sebenarnya dengan pemeriksaan dini kan akan lebih mudah, akan lebih cepat untuk tahu tindakan apa. Yang kedua memang mereka belum pernah sehingga mereka takut. Mau diapain sih gitu. Nah itu hal yang harus kita beri edukasi, sosialisasi, terus-menerus. Kalau anak-anak mungkin juga tergantung dari orang tuanya. Apakah mereka mendukung untuk diperiksa atau tidak. Nah kita kalau sebelum TKG di anak-anak, kita bilang sama sekolahnya, ayo orang tuanya itu disosialisasikan dulu, diberi edukasi bahwa si anak ini harus datang untuk pemeriksaan karena bagus untuk diketahui kalau ada apa-apa sedini mungkin. Gitu.
1: Oke, dan ternyata setelah ada hal-hal seperti itu, apa yang kemudian menjadi perhatian juga dari sekolah kepada anak-anak yang dalam tanda kutip punya catatan ya?
4: Ya, sejauh ini yang bisa kelihatan adalah yang bisa dilakukan perbaikan, bukan perbaikan ya, tadi membantu. Kayak misalnya di remaja putri itu banyak yang kurang anemi gitu ya.
1: Ya.
4: Nah, terus nanti di sekolah itu dia akan memberikan tablet tambah darah itu ya. Nah, itu diminum mereka rame-rame gitu loh, mereka diminum sesudah makan pagi bersama-sama didampingi gurunya, itu didampingi puskesmasnya, itu dibagikan. Tablet itu memang nggak enak tuh yang buat, tapi makanya harus di depan gurunya supaya nggak dibuang di jalan misalnya gitu. Jadi ada kalau yang di sekolah kerjasama dengan puskesmas itu yang bisa dilakukan rutin bagi anak-anak yang tercatat bahwa oh dia ini sini kurang, nah tapi kalau berikutnya mereka dari sekolah akan memanggil orang tuanya untuk mengedukasi ini putranya atau putrinya harus dilanjutkan gitu.
1: Oke. Okay.
4: Apa pemberitaan?
1: Oke. Okay. Selain masalah kesehatan fisik, sekarang kan banyak nih kesehatan mental juga, Bu Widya. Ini masuk dalam pemeriksaan nggak?
4: Masuk, Mbak. Masuk dalam pemeriksaan. Sudah kita masukkan di dalam pemeriksaan. Mm-hmm. Jadi memang agak kalau pemeriksaan mental itu butuh waktu lebih panjang gitu. Jadi nanti. Gadget tadi ya kalau nggak salah, memang banyak anak-anak yang gara-gara gadget jadi agak berubah. Nah itu juga edukasi kepada si orang tua terutama ya Mbak. Jadi dikumpulkan nanti sama sekolah, kemudian kita mengedukasi bahwa gadget tuh harus ada jamnya dan segala macam.
1: Oke, jadi memang ada beberapa hal yang kemudian menjadi catatan-catatan khusus untuk dievaluasi bersama ya. Nah, kalau dari pihak selain dari pihak sekolah dan orang tua terutama, dari misalnya Ikatan Dokter Anak, ini juga dilibatkan nggak sih? Atau komunitas-komunitas medis tempat, universitas misalnya yang memiliki fakultas kedokteran, ini juga dilibatkan tidak sih,
4: Bu Widya? Dilibatkan dengan, ya, jadi kita kan nggak bisa bekerja, Mbak. Kita nggak bisa kerja sendirian, Mbak. Jadi kita butuh mitra, butuh tangan-tangan yang panjang, pasti dilibatkan dengan kita memberitahukan bahwa oh, ada hasil seperti ini, jadi apa yang akan dilakukan, kemudian kita kerja bareng, apa program yang akan kita lakukan bersama dengan misalnya komunitas dokter, kemudian profesi-profesi dokter, tergantung dari hasil temuan-temuan penyakit apa yang ada gitu. Iya Mbak, harus dilibatkan, kalau enggak nanti kita nggak bisa kerja sendiri.
1: Begitu ya, gitu. Karena tadi saya habis ngobrol sama Ketua IDAI, katanya belum pernah diajak nih sama Kemenkes nih Bu Widya.
4: Belum pernah diajak, data keluar dong Mbak.
1: Nah, gitu ya.
4: Iya. Kan kita Kemenkes sudah sering dengan IDAI loh Mbak.
1: Iya ya. Ya. Tadi pernyataan gitu. Dr. Piprim sejauh ini belum terlibat langsung nih di CKG di sekolah-sekolah, kabarnya begitu. Jadi enggak ya, sebenarnya sudah ya.
4: Kalau data kita sampaikan, Mbak, itu nanti kan dari unit yang terkait itu akan bekerja sama dengan IDAI, gitu.
1: Oke, baik. Kalau begitu.
4: Mudah-mudahan kita selalu ada kerja bareng untuk anak-anak Indonesia, untuk masyarakat Indonesia. Tentu ada, tentu ada programnya, ada jadwalnya, ada koordinasinya.
1: Baik, gitu. Ada himbauan mungkin untuk orang tua, untuk sekolah-sekolah ataupun juga pihak-pihak yang merasa belum mendapatkan CKG nih untuk anaknya di sekolah, Bu Widya.
4: Jadi kalau untuk sekolah sebaiknya pada saat sekolah sudah mendapat jadwal untuk CKG, maka sosialisasi kepada orang tua murid untuk mendukung anaknya dilakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis, gitu.
1: Oke, baik kalau begitu. Widya, terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat bertugas kembali, Bu. Demikian tadi Widyawati yang merupakan juru bicara dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana cadangan pangan di Yogyakarta dipastikan aman di musim kemarau tahun ini setelah Bulog merealisasikan 76% serapan gabah hasil panen petani. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Untuk menghadapi musim El Nino ini ada kita yang penting kita stok kita aman untuk penyaluran.
2: Badan Urusan Logistik atau Bulog mengintensifkan serapan panen petani di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY memasuki musim kemarau tahun ini. Kepala Bulog Kantor Wilayah Yogyakarta, Dedi Apriliadi memastikan hingga bulan Mei ini pihaknya sudah menyerap 76% gabah hasil panen petani. Angka itu dari total 196 ribu ton gabah yang harus diserap untuk mengamankan cadangan pangan daerah.
1: Dan saat ini stok kita yang kita kuasai sangat luar biasa untuk Kanwil Yogyakarta sebanyak 238 ribu ton dan untuk di wilayah Yogyanya aja sebesar 87 ribu ton.
2: Di wilayah DIY, sektor pertanian menjadi penopang pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026. Pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik BPS DIY, Endang Triwahyuningsih memastikan hal ini.
3: Sektor pertanian sendiri menduduki ranking yang paling tinggi ya untuk struktur ekonomi yang ada di DIY triwulan 1 tahun 2026. Pertanian sendiri tumbuh sekitar ini ya produksi karena ditopang oleh produksi padi, ya padi palawija sekitar 3%an ya.
2: BPS DIY juga mencatat daya beli petani turun sekitar 2% pada April 2026. Naiknya harga barang dan komoditas mempengaruhi kondisi ini, seperti pupuk urea, solar, minyak goreng, dan plastik mulsa. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, mengantisipasi penyakit menular, pemerintah melarang ternak dari luar daerah masuk Bengkulu. Laporannya disampaikan Zilviani.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak menjelang Idul Adha 2026. Langkah tersebut dilakukan dengan melarang masuknya hewan ternak dari luar daerah ke Bengkulu sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit menular pada hewan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Abdul Hadi, mengatakan kebijakan ini menjadi langkah antisipasi agar ternak di Bengkulu tetap sehat dan aman. Menurutnya, pengawasan perlu diperketat karena perpindahan ternak antar daerah memiliki resiko membawa penyakit berbahaya. Dan ia juga menjelaskan, sejumlah penyakit hewan menular dapat menyebar melalui lalu lintas ternak yang tidak terkontrol. Karena itu, pemerintah daerah memilih melakukan pencegahan lebih awal dengan membatasi pengiriman hewan ternak dari luar Provinsi Bengkulu.
2: Pada masyarakat kita, Provinsi Bengkulu tidak perlu khawatir, dan kami juga tidak akan mengizinkan untuk memasukkan hewan dari luar provinsi untuk masuk ke Provinsi Bengkulu. Nah, kenapa saya sampaikan demikian? Karena pertama kita sudah mencukupin, dan yang kemudian yang keduanya terkait dengan zoonosis penyakit yang menular ini, itu juga yang kami antisipasi agar jangan sampai nanti hewan korban yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu itu nanti membawa penyakit ke provinsi kita. Nah, nanti itu yang membuat berbahaya kepada ternak-ternak kita yang ada di Provinsi Bengkulu.
1: Selain pencegahan penyakit, kebijakan tersebut juga didukung kondisi ketersediaan hewan kurban di Bengkulu yang dinilai masih mencukupi. Sementara itu, penjual hewan ternak di Kota Bengkulu, Ricky, mengaku penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Kebijakan pembatasan ternak dari luar daerah juga memberikan dampak positif bagi peternak dan juga pedagang lokal.
3: Menjelang Idul Adha tahun ini, pembeli mulai datang untuk mencari hewan kurban, terutama sapi dan kambing. Kami sebagai penjual ternak merasa terbantu dengan kebijakan pemerintah yang membatasi masuknya ternak dan dari luar daerah. Karena stok ternak lokal di Bengkulu sebenarnya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Populasi sapi, kambing, dan kerbau dari peternak lokal dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha tahun ini. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu juga melakukan pengawasan di jalur masuk serta memeriksa kesehatan ternak di lapangan. Tugas akan memastikan tidak adanya hewan dari luar daerah yang masuk tanpa pengawasan dan izin resmi. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban di kandang ternak dan juga tempat penjualan turut ditingkatkan untuk memastikan kondisi ternak tetap sehat. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memperoleh hewan kurban yang aman, layak, dan bebas dari penyakit. Demikian Zilpiani, RRI Bengkulu. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
1: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
2: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
1: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
2: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
1: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Vassell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kali ini kami ingin dengar juga bagaimana tanggapan dari orang tua yang anaknya sudah mengikuti screening atau cek kesehatan gratis di sekolah. Ada orang tua murid penerima program CKG, Ibu Yulinsa.
3: Wawancara Pro
2: 3. Bu Yulinsa, iya, Ibu anaknya penerima dari program CKG pemerintah ya?
4: Iya, betul.
2: Usia
4: iya.
2: Berapa kalau boleh tahu anaknya?
4: 13 tahun, Mbak.
2: 13 tahun, berarti usia SMP ya?
4: SMP kelas 1, ya.
2: Oke. Nah, apa aja sih yang meliputi dari pemeriksaannya ini, kemudian dilakukannya kapan?
4: Di sekolah anak saya itu bulan September, Mbak.
2: Tahun lalu berarti?
4: Iya, betul. General check-up sih, Mbak, semua itu dilakukan gitu. Mau check-up-nya, tes darah, begitu meliputi itu, tes darah, kesehatan mata, gitu. Yeah. Semua berat badan, tinggi, gitu. Semua. Okay. Telinga, okay. THT lah gitu ya, THT. Maksudnya.
2: Gitu. Dan saat itu ada temuan-temuan? Tidak ada? Semuanya baik-baik aja?
4: Matanya yang ketahuan ya, begitu apa
2: suka main gadget
4: minusnya. Iya. Walaupun udah dibatasi tapi tetap aja, Mbak, okay. Kalau libur.
2: Oke. Okay. Jadi ada temuan di mata, kemudian follow up-nya seperti apa, Bu Yulinsa?
4: Apa?
2: Kemudian dianjurkan untuk memakai kacamata atau diharuskan untuk pemeriksaan ke dokter mata khusus seperti apa?
4: Dianjurkan untuk pemeriksaan ke dokter mata, gitu. Itu kan karena ya screening itu dari puskesmas ya, Mbak.
2: Iya.
4: Itu. Jadi tindak lanjutnya ya kita ke dokter mata.
2: Iya. Gitu. Bu Yulinsa melihat program ini seperti apa sih ketika dilakukan? Ini anak SMP-nya di Jakarta?
4: Di Tangerang Selatan.
2: Tangsel ya.
4: SMP terpadu, iya betul.
2: SMP apa?
4: SMP Islam Terpadu.
2: Islam Terpadu di Tangsel.
4: Bintang, SMP Bintang.
2: SMP Bintang ya di Tangerang Selatan. Yeah. Oke. Yeah. Ini kan program diberikan dari pemerintah, kemudian yang melaksanakan puskesmas ya. Saat itu Ibu ikut hadir di sekolah atau hanya dengar cerita dari anak?
4: Oh, kita dengar cerita dari anak dan masukan dari laporan dari wali kelas.
2: Oke, okay. Dan
4: hasil
2: apa
4: hasil screeningnya itu?
2: Hasilnya ya. Dan apa nih tanggapannya Ibu ketika program ini diberikan ke sekolah-sekolah, terutama untuk anak Ibu yang waktu itu baru masuk SMP ya?
4: Kalau saya sih setuju ya, bagus. Jadi kita tahu ya apa kesehatan anak kita, begitu. Terus programnya juga bagus lah. Malah kalau saya nih anjurin 6 bulan sekali, gitu. Biar ada screening kesehatannya begitu. Tapi ini belum ada lagi.
2: Oke, okay. Boleh tahu nggak Bu Yulinsa kalau program MBG di sekolahnya anak Ibu masuk nggak?
4: Oh, kalau di sekolah swasta enggak ya, Mbak?
2: Oh, oke, okay. Tidak ya.
4: Dari SD tuh kita tidak mendapatkan itu ya.
2: Jadi hanya CKG aja. Nah, dari CKG. Hasil CKG mungkin juga ada informasi apakah ada anak-anak yang kemudian mendapat catatan khusus seperti penyakit-penyakit obesitas ataupun juga hipertensi atau penyakit kalau mental misalnya. Ada pemeriksaannya juga untuk penyakit mental?
4: Iya, nggak ada sih kalau mental, kalau obesitas juga nggak ada. Yang ada itu itu sistem imunnya yang lemah, itu ketahuan ada.
2: Oh,
4: anak itu okay. Kebetulan di kelas anak saya ya, begitu. Jadi dia kalau untuk kegiatan di luar sekolah tidak diikut.
2: Gitu. Baru ketahuan saat itu dan sebelumnya belum pernah tahu begitu kondisi anak ini.
4: Dari pihak sekolah belum tahu, makanya setelah ada cek itu, CKG itu, akhirnya dari pihak sekolah koordinasi ke orang tua. Nah, orang tua menyampaikan, iya kalau anak itu memang ada imunnya itu ada kelainan lah gitu.
2: Oke, baik. Nah, melihat bahwa ada deteksi seperti ini dari sekolah, kemudian anak-anak yang dalam tanda kutip mungkin mempunyai penyakit tertentu, ini menjadi lebih diperhatikan oleh sekolah yang Bu Yulin saya lihat.
4: Iya, betul itu. Ya seperti misalkan ada kegiatan yang memerlukan kondisi di luar, itu tidak diikut sertakan. Terus kalau misalkan ada upacara, sama tidak diikut sertakan gitu.
2: Oh, jadi positif ya sebenarnya kegiatan ini untuk
4: iya,
2: orang tua terutama.
4: Iya. Yang saya tahu sih dari orang tua wali itu semuanya setuju gitu.
2: Oke. Okay.
4: Begitu.
2: Bu Yulinsa, sebagai orang tua ya, apa sih sebenarnya yang mungkin juga ibu sangat concern gitu kepada anak, terutama soal kesehatan. Apa yang mungkin ibu larang, nggak boleh jajan atau nggak boleh minum manis atau apa sih bu yang menjadi concern, menjadi fokus ibu ke anak?
4: Kalau saya itu minuman dingin ya,
2: dingin. Kenapa nggak boleh minuman dingin? Nanti batuk gitu.
4: Iya, kalau anak saya yang kebetulan yang ini ya, anak SMP ini, dia itu kalau kayak misalkan minum teh gelas gitu kan, sekarang ada tuh banyak teh gelas gitu, atau minum teh botol gitu, itu langsung efeknya itu misalkan minum pagi nih, nah itu malam udah mulai terasa di dia, di tenggorokannya, makanya itu memang benar-benar saya larang kalau itu.
2: Gimana ngelarangnya? Kan ibu nggak tiap saat ada sama dia. Kalau punya uang jajan kan tetap bisa mampir ke toko atau ke supermarket untuk beli.
4: Betul itu. Kalau masih dalam jangkauan mata saya, dalam jangkauan saya, itu emang enggak, Mbak. Tapi kan mungkin dia karena anak udah gede ya, Mbak ya, udah besar gitu, dia bisa jajan. Saya tahu setiap dia udah punya ciri kalau misalkan udah keseringan minum seperti itu, minuman kemasan, minuman jadi seperti itu, dia udah punya ciri matanya itu sayu gitu. Terus yang nggak biasa tidur lama, dia agak lama kena kelihatan pusing gitu. Saya udah tahu itu ciri-cirinya, berarti nih anak di luaran udah sering minum minuman seperti itu.
2: Oh, gitu. Deteksinya begitu ya?
4: Deteksi, iya. Saya udah paham gitu.
2: Iya. Memang betul. Ibu tidak bisa dibohongi begitu ya, Bu Yulinsa ya?
4: Iya, betul.
2: Oke, tapi ibu tetap memberikan uang jajan untuk anak saat ini?
4: Tetap. Walaupun di sekolahnya kan memang tidak disiapkan kantin ya, dia. Jadi dia dapat catering.
2: Oke.
4: Okay. Terus kita pun harus bawa bekal.
2: Baik.
4: Dan bekalnya itu pun dikoreksi sama wali kelas.
2: Ya.
4: Yang kira-kira makanan sehat gitu.
2: Baik. Bu Yulinsa, berarti ini bukan boarding school ya, bukan sekolah asrama ya?
4: Bukan.
2: Oke, jadi setiap hari ibu bawakan juga bekal, dimakan habis atau kadang-kadang kembali utuh?
4: Oh, dimakan. Alhamdulillah kalau anak saya dimakan.
2: Oke, baik.
4: Dan di sekolah anak saya itu setiap Jumat ada program makanan sehat, bawanya buah dan rebus-rebusan.
2: Oh, oke, bagus sekali ya berarti
4: gitu,
2: sekolahnya ya.
4: Dukung
2: gaya hidup sehat untuk anak-anak ya sejak dini.
4: Iya, betul iya.
2: Ya. Gitu. Bu Yulinsa, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami. Selamat sehat selalu.
4: Salam sehat juga, Mbak.
2: Ibu Yulinsa, orang tua murid dari penerima program CKG di mana anaknya berusia 13 tahun, saat ini duduk di bangku sekolah menengah pertama SMP atau kelas 7, dan beberapa aktivitas yang dilakukan juga diarahkan oleh sekolah agar bisa terus menjaga kesehatan.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional.
3: terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Final LCC 4 Pilar MPR pada 9 Mei 2026 menuai kontroversi lantaran Dewan Juri tidak memberikan penilaian yang adil terhadap dua kelompok regu peserta yang masuk babak final. Kejadian ini bermula ketiga peserta final yaitu SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 1 Sambas, dan SMA Negeri 1 Sanggau berebut menjawab pertanyaan. DPR dalam memilih anggota BPK wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. Di mana regu C, SMA Negeri 1 Pontianak menjawab pertama kali dengan mengatakan bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Dewan Juri menilai jawaban itu kurang tepat sehingga memberikan nilai minus 5. Hal ini kemudian diprotes oleh peserta dari SMA Negeri 1 Pontianak yang lebih dulu memberikan jawaban yang sama. Di mana perdebatan ini menjadi viral di media sosial setelah potongan klip video penilaian itu diunggah oleh pengguna. Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua KPAI, Pak Aris Adi Leksono. Pak Aris, ya. Pak Aris, kalau lihat dari kontroversi ataupun yang viral di media sosial ini terkait dengan cerdas cermat ini bagaimana Pak Aris?
2: Ya, kami sangat menyayangkan ya. Mestinya cerdas cermat ini sebagai ajang untuk menggali potensi anak, menghargai potensi anak, baik dari sisi akademik maupun non-akademik ya. Justru kemudian tercederai dengan sikap Dewan Juri yang kemudian tidak adil ya, dan mencerminkan mencerminkan bahwa prinsip kepentingan terbaik buat anak itu tidak dijunjung tinggi oleh Dewan Juri itu.
1: Gitu. Nah ini bagaimana Pak, kalau kita lihat juga kan si anak ini sudah mulai menyanggah ataupun memprotes karena memang keberaniannya mereka atau si anak ini yang tadinya sebelumnya disalahkan gitu bahwa jawaban itu sebenarnya benar gitu ya.
2: Iya, saya kira anak sekarang ya memiliki nalar kritis yang menurut saya patut diapresiasi, jadi tidak perlu menunggu selesai, tetapi memang betul dia yakin jawaban yang diberikan benar, sementara menurut Dewan Juri itu salah. Kemudian anda itu dengan berani dalam kritisnya bicara sehingga memastikan bahwa dia menjawab dengan jawaban yang benar, bahkan jawabannya persis sama dengan jawaban yang kemudian dinilai benar oleh Dewan Juri ya, yang diberikan oleh peserta yang lain. Saya kira sepak bola itu ada namanya untuk cross check.
1: Iya, oke, VAR ya.
2: Kebenaran itu kan ada VAR apa namanya?
1: Iya, VAR ya, VAR.
2: VAR itu ya. Kalau kemudian jeli sebenarnya kan tinggal diputar ulang saja sebelum memberikan penilaian ya kan. Ini benar atau salah nih yang dikatakan benar enggak menyebutkan DPD atau DPR itu kan gampang sekali tinggal diputar ulang videonya gitu. Bukan malah kemudian ditimpali dengan bahwa apa yang dikatakan oleh Dewan Juri itu harus selalu benar gitu.
1: Iya.
2: Jelas-jelas orang umum bisa menilai bahwa yang dijawab oleh peserta yang pertama itu ya benar gitu.
1: Iya, si anak ini kan sudah sempat mengajukan untuk melakukan peninjauan untuk ke yang lainnya gitu untuk bisa memberikan keterangan kalau jawaban iya benar gitu. Sama persis gitu yang diungkapkan oleh grup lainnya. Ini bagaimana dampak secara psikologis ketika seorang anak ini mengungkapkan kebenaran gitu ya, lalu ujung-ujungnya tetap saja disalahkan gitu.
2: Ya tentu akan berdampak kepada psikologis anak itu sendiri ya, dan dia merasa mendapatkan tekanan gitu dari salah satu dewan juri tersebut, dan salah satu apalagi dikuatkan dengan dewan juri yang lain bahwa seakan-akan penilaian dewan juri itu mutlak gitu. Mau salah mau benar, kalau yang dikatakan oleh dewan juri harus bisa diterima. Nah, situasi begini kan mendapat apa, anak akan memiliki dampak psikologis kan gitu. Secara psikis dia tertekan, akhirnya dia malu, tentu juga akhirnya dia kecewa kan gitu. Dan bisa jadi kepercayaan diri anda itu juga akan menurun gitu. Kalau kemudian tidak segera mendapatkan pendampingan atau pemulihan. Saya kira langkah yang dilakukan oleh beberapa anggota Dewan DPR ya, termasuk yang dapilnya dari Pontianak itu, saya kira juga langkah yang bagus, saya kira ya, langsung direspon dan memberikan klarifikasi, meminta maaf, dan secara psikis sama ini kemudian didampingi ya, kalau nggak salah diundang ke Jakarta ya.
1: Iya.
2: Ini saya kira akan berdampak terhadap pemulihan-pemulihan tekanan psikologis yang dia dapatkan saat lomba itu.
1: Iya, karena kan kalau kita lihat juga kan ini ramai gitu ya, komentar di media sosial luar biasa gitu. Karena memang jelas gitu dalam potongan klip yang diunggah ini memang jelas sekali kalau memang jawaban itu benar, namun akhirnya disalahkan. Iya. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan banyak pihak ataupun publik ini. Tekanan mental dan rasa dipermalukan di depan publik dalam lomba nasional gitu ya, disiarkan secara langsung. Ini apakah termasuk bentuk kekerasan psikis terhadap anak?
2: Iya, saya kira salah satu bentuk serangan apa kekerasan psikis ya, karena

0: melimpah kepada anak kita begitu. Ada fisik, ada psikis, ada verbal, ada non verbal. Nah, saya kira yang dilakukan itu juga bagian dari kekerasan.
1: Nah, kalau untuk standar perlindungan peserta didik di acara kompetisi ini itu bagaimana?
0: Standar apa, Pak Lukman?
1: Standar perlindungannya, Pak, untuk anak itu.
0: Oh ya, standar perlindungannya tentu sebenarnya gini, dari dalam persiapan untuk penyelenggaraan dalam hal ini panitia dalam melakukan perencanaan itu juga harus jeli gitu. Mulai dari menyiapkan soal-soal, menyiapkan dewan juri dan seterusnya, itu betul-betul menjunjung namanya safeguarding anak ya. Jadi ada kode etik perlindungan anak yang itu disampaikan, mana yang boleh, mana yang nggak boleh ketika memberikan penilaian. Jangan sampai muncul kata-kata verbal yang kemudian itu ada unsur kekerasan, ada unsur diskriminasi, ada unsur tekanan psikis dan seterusnya. Itu mestinya di awal sudah clear gitu. Nah, nampaknya itu di tahap perencanaan oleh penyelenggara mungkin tidak kemudian kepikir ya. Mungkin banyak yang dipikirkan hanya persoalan teknis, persoalan teknis acara, kemudian persoalan substansi dari sisi materi-materi yang dicerdaskan dan seterusnya. Ini bisa menjadi pelajaran gitu, bahwa ke depan ketika ada kegiatan apapun aktivitasnya, ya kan, baik itu di lingkungan pendidikan, kerjasemat, di luar lingkungan pendidikan, pokoknya di layanan-layanan publik yang kemudian menyangkut anak, ya penting memperhatikan apa yang disebut dengan safeguarding anak ini, kode etik keselamatan anak baik secara fisik maupun psikis. Dalam konteks perlindungan juga ketika sudah terjadi semacam ini, maka penting mendampingkan terhadap korban, pemulihan secara psikisnya, diberikan konseling, diberikan trauma healing, dan terusnya orang-orang terdekatnya diminta untuk menjadi support, sehingga dia tidak berkelanjutan dalam traumanya, tidak berkelanjutan merasa kecewa, tidak berkelanjutan merasa diskriminasi, dan seterusnya. Dan saya kira penyelenggara harus segera kemudian mengklarifikasi ini, mengevaluasi, mengklarifikasi kebenarannya, sehingga anak merasa diperlakukan dengan adil begitu. Dengan begitu ya akan mempercepat pemulihannya dan dimitigasi agar tidak terus-terusan menjadi semacam konsumsi netizen yang kemudian berlebihan. Perlu dimitigasi dengan cara apa ya? Panitia hadir, penyelenggara hadir untuk memberikan penjelasan kepada publik, agar publik akhirnya mendapatkan kepastian apa yang kemudian penilaian yang diberikan oleh dewan juri itu benar atau tidak. Tidak perlu lagi dibarengi dengan bukti-bukti yang otentik, kan bisa ada, pasti ada dokumentasi yang diputar ulang video atau apa gitu.
1: Iya. Nah, kalau untuk KPA sendiri akan terjun, Pak, dalam kasus ini, Pak?
0: Saya kira seperti halnya itu si KPI ya. Kita akan lihat eskalasi kasusnya, kita akan pantau sejauh mana panitia merespon masukan-masukan kami, merespon masukan-masukan publik, ya kan? Dan saya kira kan ini sudah ada langkah-langkah mitigasi ya dari DPR, dari MPR ya. Mulai dari anggota MPR-nya yang kemudian melakukan meminta maaf, mengklarifikasi, akan ada upaya untuk pemulihan dengan diundang ke Jakarta dan seterusnya. Saya kira langkah-langkah mitigasi terhadap situasi yang patut kemudian kita dukung, kemudian juga tinggal atas nama panitia penyelenggara ini kemudian menyampaikan klarifikasi hasil evaluasi di internalnya kepada publik. Ya, nanti dampaknya tidak berkepanjangan. Itu KPAI pada tusi pengawasan. Kalau ini berjalan pada pada
1: jalurnya
0: pemulihan, pada pemulihan, pada penanganan yang baik, tentu kami akan kemudian juga bersikap secara bijak.
1: Ya, kalau kita lihat di berbagai media sosial gitu ya, kan ini jadi konsumsi dan memang beragam komentar gitu ya yang disematkan untuk si anak ini, tentunya juga kan berpotensi juga mempermalukan si anak ini. Bagaimana juga kalau kita lihat sejauh mana tanggung jawab

0: platform media sosial gitu ya, Pak Aris ya, dalam hal ini.
1: Ya, betul. Saya kira ada kewenangan dari Komdigi ya, untuk kemudian memilah, memilih mana konten-konten yang nantinya akan berdampak pada psikis anak, terutama di kasus ini juga. Ya bisa mengambil langkah-langkah untuk kemudian meminta penyedia platform atau apa platform penyedianya untuk kemudian men-take down agar tidak punya dampak yang berkelanjutan. Ya tentu berjalan ya yang saya sampaikan ya, bahwa penyikapan dari panitia atau penyelenggara menjadi penting dan itu harus dilakukan cepat, karena lama maka tambah semakin akan banyak asumsi-asumsi ya kan, ada banyak praduga-praduga yang itu akan tambah liar tanggapan dari publik. Kalau semakin cepat dimitigasi maka semakin kemudian anak-anak tidak kemudian mendapatkan stigma, mendapatkan pandangan-pandangan yang kemudian merugikan tumbuh kembang anak itu sendiri, apalagi berdampak kepada jejak digitalnya. Nah ini akan tidak baik lah gitu. Maka segera itu bahwa evaluasi kemudian diumumkan ke publik transparansinya, penyelesaian-penyelesaiannya gitu kan, masuk bagaimana kemudian pertanggungjawaban sebagai penyelenggara yang kemudian itu telah ya kan membuat anak kecewa, berdampak pada psikis yang kemudian akan mengancam tumbuh kembang anak kita. Begitu.
0: Nah, untuk terkait dengan psikologis itu perlu tidak Pak dari pihak juri, MC yang memang di kita lihat gitu ya, banyak juga yang melihat karena ini juga dari sisi psikologis si anak juga justru makin terpukul. Perlu tidak mereka yang ini melakukan minta maaf langsung ke si anak itu sendiri?
1: Saya kira positif juga kalau itu kemudian bisa dilakukan dan saya yakin justru akan mendapatkan respon positif ya dari publik gitu. Karena sebagai bentuk apa pertanggungjawaban gitu dan tentu itu juga diawali dengan analisa dan evaluasi yang betul-betul nanti panitia membuktikan bahwa ini betul jawabannya adalah sama dan itu bisa kita lihat dari putaran video dan seterusnya, baru kemudian siapa yang terlibat ya, khususnya juri yang kemudian mengeluarkan statement-statement yang justru kemudian memojokkan ya nah, jawaban anak itu. Nah ini saya kira kemudian penting juga bertanggung jawab.
0: Baik Pak Aris Adi Leksono, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 Pak. Sehat dan sukses selalu.
1: Amin.
0: Pendengar Ketua KPAI Aris Adi Leksono.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Melanjutkan terkait dengan kontroversi juri cerdas cermat 4 pilar MPR bersama dengan pemerhati anak, perempuan dan keluarga, Ibu Femi Eka Kartika Putri. Bu Femi.
3: Selamat Lukman, apa kabar?
0: Sehat. Bu Femi sehat ya? Ini lagi di
3: mana? Alhamdulillah sehat.
0: Di Jepang ya?
3: Ini saya lagi di Jepang, jadi mudah-mudahan suara saya jelas ya.
0: Cukup jelas, ganggu ininya. Kegiatannya Bu Femi sedikit ya.
3: Ini sudah jam 11:30 malam di Jepang.
0: Oh gitu.
3: Saya belum tidur.
0: Iya. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk Pro 3 RRI.
3: Enggak apa-apa.
0: Bu Femi ini lagi ramai pembahasan terkait dengan lomba cerdas cermat 4 pilar gitu ya di media sosial. Iya, akhirnya juga banyak komentar beragam dan ini bagaimana terkait dengan psikologis anak ketika ia sudah benar namun disalahkan, ini bagaimana Bu Femi melihatnya?
3: Ya, jadi begini Mas, jadi yang namanya cerdas cermat itu biasanya anak itu sudah latihan, sudah dipersiapkan dengan matang. Jadi dia memang secara fisik dan psikologis memang sudah dipersiapkan, karena sudah dipersiapkan untuk bertarung sebetulnya kan. Ya kan, jadi nah yang penting ini sebetulnya adalah aspek integritas dari seluruh apa yang terkait di situ, termasuk juga para jurinya. Ketika mereka ini sudah siap ya, anak-anak ini kemudian ada apa ketidakpastian gitu ya, ada ketidak sebetulnya harusnya pertamanya itu ada standar dulu. Seperti apa sih standar cerdas cermat dari MPR RI? Ini kan yang menyelenggarakan MPR RI loh ya, ya kan? Jadi mestinya harus ada standarnya gitu kan. Standar pesertanya, standar ruangannya, termasuk juga standar jurinya. Juri ini sebaiknya jangan orang dalamnya sendiri, mestinya orang luar. Nanti orang dalamnya dari MPR-nya itu sebagai pengamat atau pengawas dan sebagainya, sehingga aspek integritasnya, kemudian keterbukaannya, kemudian dan juga kompetensinya tentunya juga bisa dipertanggungjawabkan kalau jurinya itu memang orang profesional dari luar, misalnya banyak banyak kan dosen dari jurusan jurusannya tergantung ya ininya kan, banyak gitu yang bisa diundang sebagai juri gitu loh. Dan yang dari MPR ini sebaiknya jangan jadi jurinya. Dan kemudian kalau ada nanti mereka jadi pengawas atau pengamat, kan kalau terjadi hal yang tidak diinginkan di dalam cerdas cermat itu bisa langsung ditangani. Kemudian juga penilaiannya mestinya harus dilakukan metode penilaian yang baik gitu loh. Saya nggak tahu apakah metode penilaian dengan minus-minus itu baik gitu ya, tapi mestinya itu dievaluasi juga supaya keseluruhan penyelenggaraan dari lomba cerdas cermat yang diselenggarakan oleh lembaga negara, lembaga tinggi negara ini betul-betul bisa mencerminkan suatu kegiatan yang memang menonjolkan apa yang ingin sesuai dengan tujuan dari lomba cerdas cermat itu sendiri, empat pilar kan gitu ya. Jadi mestinya ini sebelum dilakukan itu mesti ada SOP-nya begitu loh, SOP-nya, dan kalau perlu juga didukung oleh teknologi kekinian, teknologi digital, supaya kalau misalnya bulu tangkis koknya itu jatuh di mana gitu kan, bisa ketahuan itu gitu. Nah, sebaiknya ini juga gitu didukung oleh teknologi digital supaya ketika ini jurinya merasa kok nggak dengar gitu kan, itu kan aduh hal yang nggak enak banget ya.
0: Padahal kan si anak gitu yang menjawab benar ini Bu sudah mengajukan untuk dicek ulang gitu atau meminta, tapi terjadi saat itu justru memang disalahkan, bahkan MC mengatakan hanya perasaan saja. Itu bagaimana dari itu sisi psikologisnya Bu?
3: Penyelenggaraannya nggak profesional gitu loh, ini yang sangat disayangkan. Ini lembaga tinggi negara gitu loh, bukan ecek-ecek ya. Nah, memang jurinya sendiri juga harus punya persiapan fisik dan psikis. Mungkin saja bisa terjadi pada saat itu jurinya lagi gak fokus, mikirin tugas dari atasan dan sebagainya, kan bisa aja terjadi. Sehingga pada saat pertama kali anak itu menjawab, si yang dari grup C ini menjawab, jurinya mungkin, ya kan manusia bisa saja, tapi kalau ada pengawas, pengamat kan beda gitu loh. Apalagi ada teknologi yang mendukung, pasti nggak salah gitu loh. Jadi penyelenggaraan cerdas cermat seperti ini mestinya harus dilakukan di zaman now ini, zaman sekarang, harus dengan lebih baik gitu loh. Termasuk juga jika ada keberatan dan sebagainya, itu mestinya ya sudah ada SOP-nya gitu. Jangan sampai ada jawaban-jawaban yang membuat anak merasa, aduh, putus asa, kok merasa dirugikan, gitu loh. Jadi memang hal-hal seperti ini memang harus dihindarkan dalam kegiatan lomba cerdas cermat, ya, karena ini yang mengikuti kegiatan ini adalah anak-anak. Dan anak-anak ini kan sudah dipersiapkan dengan matang, sehingga penyelenggaranya pun juga harus profesional gitu loh.
0: Iya, artinya dampaknya sejauh mana Bu ketika memang si anak gitu, terlepas dari mungkin cerdas cermat ataupun dalam kondisi apapun ya, di ketika anak memiliki sesuatu keyakinan, kebenaran gitu ya, namun ujung-ujungnya disalahkan, bahkan merasa tertekan, itu bagaimana Bu Femi melihatnya?
3: Ya mudah-mudahan sih anak-anak ini ya, tapi saya lihat kan hasilnya tetap ya, dia tidak menang ya, kan adalah grup yang lain. Nah saya nggak tahu nih bagaimana gitu ya, pasti ada rasa kecewa dalam diri anak ini karena dia merasa jawabannya sudah benar, gurunya juga sudah menyampaikan sesuai dengan apa yang sesuai dengan faktanya kan gitu ya, keberatan dari gurunya, guru pembimbingnya juga, tapi ya si jurinya ini kekeh gitu ya, dan kemudian juri yang lain juga mendukung dan sebagainya. Tentu ini situasi yang tidak baik, situasi yang tidak mendukung anak untuk terus mengikuti lomba-lomba semacam ini gitu loh. Karena itu tadi merasa jawabannya benar disalahkan, malah di minus tiba-tiba grup yang lain jawabannya sama kok, ini pasti kecewa gitu. Dan mudah-mudahan tidak begitu berdampak kepada anak ini di kemudian hari gitu loh. Tapi ini menjadi pukulan yang besar bagi lembaga tersebut ya, tentunya gitu.
0: Baik. Kita ke
3: anak ini anak-anak yang kuat ya, karena ini dipersiapkan dengan matang nih gitu loh. Asal si pembimbingnya dan guru-gurunya juga, ayo kita tetap maju maju gitu,
0: supporting
3: tetap
0: nggak
3: boleh putus asa gitu. Supporting, dan kemudian juga keluarga juga begitu harusnya gitu. Jadi masyarakat sekarang kan semakin kritis ya, dan saya juga setuju dengan apa yang disampaikan dari para pendengar RRI tersebut ya, supaya tidak ada lagi penyelenggaraan yang tidak profesional sehingga tidak menimbulkan kontroversi dan juga tidak menimbulkan kekecewaan bagi anak, supaya anak-anak ini merasa ada keadilan buat mereka gitu ya. Dan kalau ada kejadian seperti ini lagi, tentunya ya harus ada evaluasi yang menyeluruh ya terhadap lomba tersebut. Nah, saya nggak tahu nih apakah itu dibatalkan atau ternyata nggak dibatalkan ya. Jadi pasti anak-anak itu merasa dirugikan ya, dan tentu saja penyelenggaraannya lebih profesional ya, yang tentunya tadi saya sampaikan didukung oleh teknologi digital yang lebih canggih ya. Ini karena lembaga negara loh ya, dan kemudian yang diuji itu adalah pengetahuan anak, kemampuan anak tentang empat pilar tersebut. Ini nggak main-main persiapannya gitu loh. Jadi penyelenggaranya juga mestinya ya enggak main-main juga gitu loh. Jurinya mestinya yang lebih profesional, janganlah birokrat. Itu kan birokrat gitu ya. Mestinya beliau-beliau itu yang birokrat itu duduk aja sebagai pembina, sebagai pengawas, sebagai apa namanya itu ya pengamat lah gitu, bukan pembina, pengawas atau pengamat gitu ya, sehingga jika terjadi sesuatu itu bisa memecahkan masalah. Tapi tentunya nanti jurinya juga harus dibekali juga dengan materi-materi yang akan dilombakan gitu, supaya tidak terjadi nanti jawaban-jawaban, karena ini kan cerdas cermat kan memang harus pas jawabannya gitu kan. Jadi jurinya pun juga harus siap gitu loh, jangan jurinya capek. Sudah banyak tugas ya, birokrat kan begitu, capek terbang dari Jakarta ke Pontianak, langsung jadi juri mungkin loh ya, saya tidak ini ya, jadi kemungkinan begitu, lebih baik serahkan kepada juri yang lebih profesional di daerah tersebut, tentu saja dengan catatan telah membaca materi-materi yang akan dilombakan nanti gitu. Tentu ya ini menjadi catatan merah kali ya untuk penyelenggaraan seperti ini dari lembaga tinggi negara. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik supaya tidak menimbulkan keresahan di anak-anak itu, nanti nggak usah ikutlah nanti. Jangan sampai seperti itu gitu loh, wong jurinya aja misalnya nggak objektif, jurinya aja memihak si ini si itu misalnya begitu kan, jadi ada prasangka gitu ya, nanti dikira jurinya udah kena suap lagi, nanti jurinya sudah dan sebagainya kan, malah nggak.
0: Iya, karena jadi liar gitu ya, Bu Femi ya, kalau kita lihat kan.
3: Padahal jurinya lagi capek, terbang dari ini, urusan di kantor juga banyak, nah mendingan diserahkan kepada yang lebih profesional. Bukannya saya bilang nggak profesional, tapi lebih baik karena mereka sebagai penyelenggara
0: fokus, gitu,
3: jangan
0: ya.
3: Juga jadi jurinya, jangan juga jadi jurinya gitu loh. Itu kan seperti jeruk makan jeruk ya.
0: Iya. Karena kalau kita lihat komentar yang beredar di media sosial gitu ya, banyak publik yang menyoroti terkait dengan aspek psikologis peserta. Karena kalau bicara lomba yang berlangsung di depan umum dan menjadi konsumsi nasional ini kan membutuhkan keberanian yang luar biasa gitu. Namun dikecewakan dengan keputusan yang merugikan dan pernyataan yang dianggap menyudutkan si anak ini. Bu Femi.
3: Iya, ya karena mereka kan sudah siap dan mereka itu mengharapkan jurinya betul-betul punya integritas, jurinya betul-betul apa ya? Apa namanya itu ya siap menjadi juri gitu loh. Dan ini kok malah kayaknya tadi nggak dengar, terus yang lain malah menimpali gitu ya. Nggak bisa jawabannya kalau memang kan itu nggak benar jawaban kayak yang nggak memang nggak profesional, nggak siap jadi juri gitu loh, kayak yang juri ecek-ecek gitu loh. Ini kan
0: MC
3: harusnya
0: pun menambahkan kan, itu kan.
3: MC-nya pula menambahkan anak-anak kita jadi kecewa gitu loh.
0: Iya,
3: jadi ya semoga anak-anak ini kan memang sudah digembleng sebelumnya. Ya, bisa aja mungkin apa para pembaca atau pendengar RRI Pertiga berpendapat seperti itu, tapi mudah-mudahan kita doakan anak-anak ini yang merasa diperlakukan tidak adil ini, aspek psikologisnya ini mereka tetap kuat, tetap mau ikut ajang-ajang lomba seperti ini, karena ini juga seperti kawah candra di muka juga buat mereka, supaya mereka siap untuk bertarung gitu loh di masa depan, tidak hanya di tingkat lokal tapi nanti nasional dan terus lanjut ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi mudah-mudahan ini tidak menjadikan mereka ini patah semangat. Ya, mudah-mudahan gurunya, keluarganya semuanya bisa mendampingi anak sehingga mereka ini tidak menjadi lemah karena karena penyelenggaraan tidak profesional tadi sungguh memprihatinkan gitu loh, ketika satu lembaga negara menyelenggarakan lomba cerdas cermat yang seperti ini. Aku jadi rasanya jadi ikut gimana gitu ya.
0: Iya, karena kan sebenarnya sudah cukup berani ya si anak ini memperjuangkan kebenaran gitu ya Bu Femi ya.
3: Iya, betul, dia berani loh ngomong sama ininya, sama jurinya, tapi jurinya itu tadi aduh jawabannya bikin enggak sebel. Saya ini pernah jadi ASN, tapi kalau mau ngomong ini kan enggak boleh ya. Jadi kita bilang enggak profesional aja lah gitu. Lebih baik si Bapak Kepala Biro siapa ini itu lebih baik menjadi ini aja lah, pengamat atau menjadi pengawasnya udah gitu aja.
0: Baik.
3: Jangan birokrat lagi gitu.
0: Bu Femi, terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat.
3: Masih ada lagi, sudah habis ya.
0: Iya.
3: Iya, semoga lomba cerdas cermat ini betul-betul bisa meningkatkan motivasi anak-anak kita untuk mengetahui lebih banyak tentang empat pilar ya, dan mudah mereka juga memahami nih hal-hal yang terkait dengan keindonesiaan, kekewarganegaraan dan sebagainya, supaya mereka juga nanti menjadi warga negara Indonesia yang baik.
0: Iya.
3: Terima kasih Mas Lukman untuk kesempatannya.
0: Ya. Pendengar Pemerhati Anak, Perempuan dan Keluarga, Femi Eka Kartika Putri ya, kami berbincang terkait dengan kontroversi juri cerdas cermat 4 pilar MPR.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana sinergitas pemerintah daerah dan Tentara Nasional Indonesia menanggulangi kebakaran hutan dan lahan melalui pelatihan pengaplikasian sistem blok. Laporannya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Latihan ini merupakan latihan puncak dari program TNI Angkatan Darat.
2: Latihan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan menjadi suatu proses dalam rencana kontingensi bencana kebakaran hutan dan lahan. Latihan ini digelar di Markas Yonif 923, Mentaya, Jalan Cilik Riwut, Sampit. Selain dilakukan oleh TNI, kegiatan juga melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Waringin Timur, Manggalakni, serta sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan. Menurut Komandan Kodim Dandim 1015 Sampit Letkol Infantri Dwi Chandra Setiawan, prediksi BMKG terkait potensi kebakaran hutan dan lahan di Kota Waringin Timur harus menjadi perhatian serius oleh semua pihak.
1: Ya, latihan ini merupakan latihan puncak dari program TNI Angkatan Darat di Kodim 1015 Sampit, yaitu latihan program latihan standarisasi sistem blok. Jadi blok yang kita laksanakan adalah penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Tujuan latihan pada pagi hari ini kita untuk membekali dan meningkatkan kemampuan dalam rangka kesiapsiagaan untuk mengantisipasi dan dalam mencegah termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan.
2: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Multaza, menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus terus dijaga karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa tanda pasti. Oleh sebab itu, kesiapan sumber daya manusia maupun peralatan menjadi faktor utama dalam menghadapi ancaman karhutlah.
3: Yang pertama, bencana tidak memberi kabar. Nah, karena dia tidak memberi kabar, maka kesiapsiagaan sumber daya harus di dalam kondisi prima. Nah, ini adalah bagian dari proses di mana di dalam status siaga bencana karhutlah sudah dilaksanakan oleh dan diniasi oleh Kodim 1015 Sampit. Jadi kami terima kasih banyak Pak Komandan. Terima kasih juga pada Pondok Kerja Manggalakni yang telah berkolaborasi dalam peningkatan di sumber daya manusia. Nah, tinggal kita bagaimana menghadapinya ini. Situasi ini.
2: Melalui latihan tersebut, kemampuan antisipatif dan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutlah semakin kuat sehingga dampak kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi maupun gangguan kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Bangka menetapkan wilayahnya berstatus sebagai KLB malaria. Laporannya disampaikan Ratna Agusari.
1: Kabupaten Bangka resmi menetapkan status kejadian luar biasa KLB malaria setelah jumlah kasus yang ditemukan mencapai 32 orang. Penetapan tersebut telah ditandatangani oleh Bupati Bangka sebagai langkah percepatan penanganan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bupati Bangka Ferry Insani menyebutkan penetapan status KLB dilakukan karena Kabupaten Bangka sebelumnya telah dinyatakan eliminasi atau zero malaria sejak tahun 2014. Kondisi ini membuat tidak adanya ketersediaan obat malaria di fasilitas kesehatan karena kasus malaria sudah tidak ditemukan setelah Bangka ditetapkan sebagai wilayah zero malaria.
2: Dulu kita eliminasi malaria ya, 2014 kita sudah nyatakan zero malaria. Tiba-tiba dia muncul 32 kasus loh, banyak loh. Dan itu banyak sekali. Di samping DBD ya, DBD juga banyak karena musimnya lagi musim. Maka kita langsung fogging, kita langsung screening segala macam. Saya tetapkan KLB. Kalau itu ya bagaimana kita mendapatkan obat? Kita nggak tersedia obat malaria karena kita sudah nol, sudah zero.
1: Menurut Bupati Bangka, dengan adanya status KLB malaria, pemerintah daerah dapat mempercepat distribusi obat-obatan, penanganan pasien, hingga langkah antisipasi penyebaran penyakit di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bangka juga memastikan seluruh pasien malaria tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, termasuk warga yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, menuturkan pihaknya telah mengajukan dalam anggaran BTT untuk penanganan malaria tersebut.
3: Pengaruh dalam penanganan malaria tentu saja dengan ditetapkan sebagai KLB, maka kita juga mengusulkan anggaran BTT kepada pemerintah daerah untuk penanganan kasus malaria di Kabupaten Bangka.
1: Selain penanganan medis, pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan juga mulai meningkatkan pengawasan di wilayah yang ditemukan kasus malaria serta mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari gigitan nyamuk. Masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam tinggi, menggigil, sakit kepala dan lemas yang mengarah pada gejala malaria. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Let's go, Seattle. Sanders about to whoop SKC.
1: Kota Seattle melakukan sejumlah langkah taktis untuk mempersiapkan keamanan kota menyambut Piala Dunia 2026. Crime Stoppers of Puget Sound, Jim Fuda menjelaskan, langkah preventif harus diambil untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
2: And whenever you have large crowds,
3: jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin mengacau. And create
1: some kind of turmoil. Menurut Fuda, salah satu tantangan yang harus dihadapi petugas keamanan di lapangan adalah pesawat nirawak atau drone. Namun Fuda meyakini hal ini dapat diatasi karena setiap agensi keamanan juga memiliki anti-drone untuk memastikan semua pihak nyaman selama berada di Seattle.
3: I mean, those drones can do kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
1: Sementara itu, CEO penyelenggara Piala Dunia 2026 Seattle, Peter Tomozawa memastikan Seattle telah siap menyambut ajang akbar sepak bola dunia tersebut. Karena percobaan parameter keamanan telah dilakukan sejak awal Februari lalu, saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
3: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan, sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
1: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumina Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajat sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field, di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Niar Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: peristiwa.
1: Profesor Dr. Suharto merupakan pahlawan nasional di bidang kesehatan. Namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit hingga nama jalan di berbagai kota. Profesor Dr. R. Suharto lahir di Ampel, Boyolali, Jawa Tengah pada 13 Mei 1912. Suharto turut aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, termasuk dalam memberikan pelayanan medis kepada para pejuang gerilya. Ia mendirikan pusat rehabilitasi Profesor Dr. Suharto yang menjadi tempat merawat dan merehabilitasi penderita cacat jasmani. Pahlawan nasional di bidang kesehatan itu wafat pada usia 59 tahun di kediamannya di Solo 27 Februari 1971. Di Indonesia, tanggal 13 Mei sering dikaitkan dengan kerusuhan rasial di Jakarta. Pada tahun 1998, kerusuhan Mei 1998 yang juga dikenal sebagai tragedi Mei 1998 adalah peristiwa kerusuhan rasial dan demonstrasi anti pemerintah yang terjadi di berbagai kota di Indonesia, termasuk Jakarta. Kerusuhan ini berlangsung pada tanggal 13 hingga 15 Mei 1998 dan terutama ditujukan kepada etnis Tionghoa. Faktor pemicunya adalah demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi politik, ekonomi dan hukum serta kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Mendengar pinjaman daring atau pinjaman online ya, yang sering sekali terjadi, kabarnya ini menjadi hutang yang kebanyakan terlibat adalah para Gen Z. Dan seperti apa? Total nilai sekitar 101 triliun dan Gen Z dan milenial yang paling banyak menunggak. Kami akan perbincangkan hal ini tentunya bersama ekonom senior dari Indef, ada Mas Taufid Ahmad.
0: Wawancara Pro 3.
2: Mas Taufid,
3: apa kabar?
2: Kabar baik dan sehat, tapi utang nih yang gak enak ya pagi-pagi kita obrol ya, ini. Mas Taufid, ini kabarnya utang pindar nih masih sering dan jumlahnya cukup besar nih. Di Indonesia aja data yang ada adalah 101 triliun hutangnya.
3: Betul, betul.
2: Nah, mungkin sebagai seorang ekonom, apa sih yang membuat OJK bisa kemudian menyatakan bahwa lonjakan total utang yang sampai dengan Januari itu terbanyak malah Gen Z dan milenial nih yang menunggak nih?
3: Iya. Yeah. Ya, saya kira yang pertama ya, kenapa Gen Z? Yang pertama, saya kira memang Gen Z ini kan sangat mudah dengan kehidupan digital begitu ya.
2: Ya.
3: Sehingga dengan kehidupan yang digital, pengaruh dari media sosial itu sangat kuat sekali untuk pola konsumsi mereka begitu ya. Sehingga mereka gampang sekali mengakses beragam barang-barang konsumtif ataupun katakanlah aplikasi-aplikasi yang kemudian memang membuat mereka cukup konsumtif lah. Di sisi lain, mereka kan juga pendapatannya sebenarnya belum terlalu tinggi ya untuk mengkonsumsi barang-barang yang tidak katakanlah tidak pada tempatnya begitu ya, misalnya barang-barang branded atau hal-hal yang branded, dan itu memakan tingkat pendapatan mereka begitu.
2: Hmm.
3: Misalnya untuk membeli misalnya tadi ya smartphone yang premium, fashion, nongkrong, kebutuhan citra sosial dan sebagainya, itu yang membuat akhirnya mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan pinjaman online tersebut begitu. Saya kira sebab utamanya itu, Mbak.
2: Oke, kalau memang ini didasari oleh gaya hidup konsumtif. Nah, ini kan dari usia yang dipaparkan juga oleh OJK, ini ada usia milenial juga nih. Nah, seperti apa sih kalau saya bertanya soal literasi keuangan di usia Gen Z maupun milenial ini?
3: Ya, sebenarnya kalau literasi keuangan kita kan sudah di atas 70% ya. Cuma 70 bahkan lebih, artinya kalau literasi dalam pengertian mereka punya account rekening ya, baik dalam bentuk digital maupun yang konvensional, itu menunjukkan mereka kan sudah paham. Tetapi yang literasi bagaimana menggunakan secara bijak, literasi bagaimana mempertimbangkan kebutuhan konsumsi hari ini dan masa depan, termasuk untuk investasi, saya kira belum sejauh itu. Jadi hanya literasi penggunaan digitalisasi, terutama untuk katakanlah pembayaran, penggunaan kris dan sebagainya. Tapi soal literasi kebijakan dalam pengelolaan uang itu yang saya kira masih relatif lemah ya. Termasuk juga yang lebih tua lagi, generasi milenial itu juga sama begitu ya. Padahal mungkin karena kita sering ada media sosial itu kemudian ada barang-barang yang atau iklan yang berkeliweran padahal bukan kebutuhan tapi akhirnya butuh gitu.
2: Oke.
3: Okay. Dan kan bapak-bapak, ibu-ibu juga seringkali begitu ya.
2: Oke. Okay. Saya mau bertanya tentang salah satu fasilitas kemudahan saat ini yang mungkin juga ini bisa dibilang apa dalam tanda kutip ya, jebakan Batman gitu ya, pay later. Ini kan paling banyak nih, Mas Tauhid ya. Hampir rata-rata e-commerce ataupun juga platform-platform ini menyediakan pay later. Nah, seberapa jauh nih pengaruhnya pay later dalam lonjakan hutang?
3: Ya, kalau saya lihat sih, menurut saya ya, memang pertama ya, itu pengaruhnya besar begitu ya. Karena mungkin sebagian, mungkin separuh atau lebih, itu mereka konsepnya ada pay later, jadi pinjam duluan bayarnya belakangan begitu. Padahal untuk menentukan dia mampu membayar pay later tadi itu belum dilihat dasari atas kondisi keuangan, dan tapi itu sulit gitu ya. Nah, saya kira itu yang kedua bunga begitu ya. Asumsinya ini kan kalau tenor katakanlah kurang dari 6 bulan lah, katakanlah 0,3% per hari begitu. 0,3% itu kan kesannya itu ringan begitu, karena kan per hari gitu ya. Tetapi kalau padahal pendapatan kita itu kan per bulan ya. Kalau katakanlah per bulan ya, berarti kan sudah hampir hampir katakanlah udah lebih dari 1% itu gitu ya.
2: Okay.
3: 0,3 kali katakanlah 30 hari ya udah hampir 9%. Itu udah besar sekali begitu ya. Nah, itu kalau misalnya per hari kelihatannya ringan, harusnya dibuat informasi per bulan. Jadi kalau 9% per bulan, wah itu besar sekali. Padahal kenaikan pendapatan kita nggak mungkin 9% per bulan.
2: Oke, ini kan secara hitung-hitungan sebenarnya kita tahu ya bahwa wah, ini meskipun di bawah 10%, tapi ini mendekati nih udah 9% gitu ya. Nah, apakah, balik lagi nih, literasi keuangannya seperti apa? Dipahami tidak sih ketika mau ambil fasilitas pay later ini bahwa bunganya tidak rendah nih?
3: Ya, yang pertama memang yang disampaikan ke publik, media dan sebagainya hanya bunga 0,3% per hari. Ya, tidak ada pengumuman katakanlah awas pinjaman ini beresiko untuk keuangan Anda dan sebagainya. Jadi tidak ada warning seperti itu begitu. Pasti nggak mungkin ya. Kalau rokok kan orang beli rokok nih, ya ada bayarnya, ada gambarnya dan sebagainya kan dikasih tahu ini ada risiko terbesar kesehatan begitu ya. Tetapi ini kan pinjaman yang orang tahu juga bahwa ini tersembunyi resiko-resiko terbesarnya. Ini yang menurut saya memang cukup besar begitu ya. Menurut saya dari sisi literasi tidak ada penekanan soal besaran resiko ini. Begitu saya kurang dari regulasi pemerintah itu begitu ya. Di samping tadi individu bahwa ini sangat berisiko, bahwa ini besarnya biayanya cukup sekali begitu. Ya.
2: Dari sisi kegagalan finansial akibat PHK atau biaya medis darurat, ini seberapa juga mempunyai pengaruh terhadap akumulasi hutang? Atau ini sebenarnya cenderung lebih ke gaya hidup, Mas Tauhid?
3: Ya, kalau pada generasi Gen Z mungkin untuk kesehatan mungkin masih relatif rendah ya. Tapi milenial atau umur 50 tahun ke atas ini sudah mulai terasa begitu ya. sehingga mereka seringkali ada kebutuhan mendesak menggunakan skema pinjaman online ini begitu ya. Tapi buat Gen Z ini belum begitu. Nah, Gen Z ini lebih didominasi oleh gaya hidup tadi begitu ya. Gaya hidup untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif yang mereka lihat setiap hari di media sosial begitu. Nah, ini yang saya kira ya kita tidak bisa menghindari digitalisasi begitu karena sudah ada di handphone kita. Tapi yang paling penting adalah menahan untuk tidak mengkonsumsi yang tidak diperlukan begitu. Hmm. Ini yang saya kira pelajaran yang tidak ada dalam lembaga keuangan, ya ini ya. Mungkin harus ada di tengah-tengah kita begitu.
2: Sulit loh untuk menahan diri, itu yang paling susah itu sebenarnya adalah betul. Gangguan diri sendiri. Nah, sebagai seorang ekonom mungkin boleh dong bagi tips and trick atau seberapa besar sih kemudian kita harus bisa tadi ya selain menahan diri, mengetahui dengan baik berapa banyak sih kita harus punya saving, kemudian juga proporsinya seperti apa, mungkin sedikit tips sebelum.
3: Ya, kalau pinjaman ya sebenarnya yang pertama ya prioritas pinjaman itu diupayakan harus katakanlah harus ada yang bisa menghasilkan ya produktif begitu ya. Hmm. Misalnya katakanlah untuk kebutuhan bisnis dan sebagainya, tapi itu pun dengan catatan tingkat pengambilan returnnya harus jauh lebih tinggi. Kalau katakanlah bunga pay later itu sekitar 5% paling rendah bisa 9%, maka dia harus dalam sebulan profitnya harus lebih tinggi dari itu. Saya kira itu yang pertama begitu.
2: Okay.
3: Yang kedua adalah menurut saya ya agar mereka aware ya harus dibatasi. Kalau misalnya terpaksa harus meminjam gitu untuk kebutuhan konsumtif, maka barang-barang konsumtif yang kemudian dipakai digunakan sehari-hari bukan untuk yang gaul atau katakanlah memenuhi kebutuhan fashion terbaru dan sebagainya. Jadi ya. Ada kualitas barang begitu ya. Yang ya. Ketiga memang ada harus ditekan misalnya 30% kalau dia katakan ada cicilan yang penting rumah, KPR atau kendaraan, batasi sisanya 10-20% dia harus simpan atau buat investasi, baru yang sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Kalaupun terpaksa minjam begitu ya, batasi 5% atau 10% dari total pendapatan yang dia punya begitu. Jadi nggak langsung ini bisa bayar, karena begitu kita minjam kita itu menggadaikan kehidupan kita pada periode berikutnya. Kita sudah digadai begitu kurang lebih.
2: Baik.
3: Gitu.
2: Mas Sohir, terima kasih banyak sudah bagi-bagi tips. Pada undang ini menjadi concern kita bersama untuk lebih berhati-hati, tidak sekedar klik sesuatu tetapi juga harus berpikir bahwa ada hutang di balik semua itu. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses. Ekonom senior Indef Tauhid.
0: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 13 Mei 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 96W terpantau berada di Samudra Pasifik Utara, Papua. Dalam 24 jam ke depan, posisi berada di timur Filipina dengan tekanan udara 1006 hektopaskal dan kecepatan angin maksimum 20 knot. Sistem tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan utara Papua hingga Maluku Utara. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Laut Natuna dan Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah

0: website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tiga Jaringan Berita Nasional.
4: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: 8 daerah di Sulawesi Tenggara terendam banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mencatat sebanyak 8 kabupaten kota di wilayah Sulawesi Tenggara terendam banjir hingga berdampak pada 8.616 jiwa. Jadi disebutkan dari ribuan warga terdampak banjir berasal dari 8 kabupaten kota sesultra yang terjadi pada pekan lalu. Jadi juga dikatakan dari 8 daerah yang terendam banjir, ada 2 wilayah yang terparah akibat bencana tersebut. Nanti kami akan tanyakan bagaimana update terkininya banjir di Sulawesi Tenggara seperti apa, dan juga daerah mana saja ini yang menjadi banjir paling terparah di Sulawesi Tenggara ini. Kami telah bersama Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara, Laode Saifuddin. Pak Laode, sebelumnya kami turut prihatin ya Pak ya, atas banjir ini yang di 8 daerah Sulawesi Tenggara. Pak Laode, kalau terkait juga kondisi terbaru banjir di 8 daerah di Sulawesi Tenggara saat ini, seperti apa Pak?
2: Baik, terima kasih Bu Ana. Jadi untuk perkembangan banjir di Sulawesi Tenggara, karena kebetulan 2 hari ini tidak hujan ya, alhamdulillah pada beberapa kabupaten kota yang terdampak bencana airnya sudah mulai surut ya. Terkhusus di Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, kami fokus pada beberapa titik ya, terutama di Wanggu ya, di Lepo-Lepo. Dan itu merupakan pusat posko siaga bencana di yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kota Kendari. Dan sampai malam ini ya, alhamdulillah airnya sudah mulai surut dibandingkan dengan hari kemarin. Masih awalnya seperti ibu buana.
1: Baik, berarti airnya saat ini sudah surut begitu. Apakah dari 8 daerah ya tersebut ada yang sudah tidak banjir malah Pak?
2: Iya, hampir beberapa kabupaten tersebut itu sudah tidak banjir lagi.
1: Baik. Lalu
2: karena laporan dari kepala pelaksana BPBD kabupaten kota yang 8 kabupaten terpapar tersebut ya, menyampaikan bahwasannya sudah mulai surut ya yang banjir. Contohnya saja di Kabupaten Konawe Utara itu ya, hari Sabtu itu jalan Trans Sulawesi itu masih lumpuh total. Pada saat hari Minggu ya, karena hujan sudah mulai reda, transportasi ke Trans Sulawesi ke Sulawesi Tengah alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar sampai saat ini.
1: Baik. Lalu kalau terkait jumlah warga yang terdampak dan juga pengungsi serta juga kerusakan rumah lalu fasilitas umum, seperti apa ini Pak Laode?
2: Oke, ya, jadi jumlah jiwa yang terpapar di Sulawesi Tenggara dari seluruh kabupaten, yaitu 8 kabupaten, yaitu sebesar 8.616. Kemudian jumlah rumah yang terpapar yaitu 2.326. Kemudian yang terdampak untuk jumlah KK yaitu sebesar 1.347. Kemudian ya, untuk yang mengungsi, karena kita fokusnya ini di Kota Kendari, informasi awal sekitar 150 jiwa, nah, gitu. Untuk kakaknya sekitar 50 kakak. Nah, dan rata-rata untuk di Kota Kendari itu rata-rata tidak mengungsi, ya. Cuma yang terparah itu di Lepo-Lepo yang di Wanggu.
1: Nah, gitu. Baik. Lalu kalau terkait korban, Pak, apakah ada yang hilangkah atau korban luka akibat banjir ini, Pak?
2: Sampai saat ini tidak ada laporan dari 8 kabupaten kota tersebut yang kami luka ataupun yang menjadi korban. Sampai saat ini tidak ada jiwa itu.
1: Nah, Pak Laode, apa kendala yang dihadapi BPBD dalam proses evakuasi lalu juga distribusi bantuan ini, Pak?
2: Untuk evakuasi kami sebetulnya tidak menjadi permasalahan ya, karena tim kami tinggalnya di kabupaten Kota. Ya. Jadi pada saat bencana itu, ya teman-teman di Kabupaten Kota langsung membuat posko darurat atau posko siaga darurat di tempatnya masing-masing. Dan pihak provinsi ya mendampingi kegiatan terhadap korban-korban yang perlu dievakuasi di lokasi bencana banjir tersebut. Dan khusus di Kota Kendari, kebetulan kami di Kota Kendari membuat posko di Kota Kendari bersama-sama dengan Kota Kendari. Ya. Kami dari pemerintah provinsi ya bersama dengan stakeholder terkait dalam rangka penanggulangan bencana, diantaranya itu TNI, Polri, ya, kemudian Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, kemudian PMI, kemudian keseluruh stakeholder tersebut ya terjun langsung ke dalam ya. Jadi masyarakat yang dievakuasi itu sangat mudah karena terbagi dengan sendirinya masyarakat itu tuh yang akan mengungsi ya, seperti itu. Begitu pula SAR.
1: Ya baik, berarti tidak ada kendala yang berarti ya Pak Laode ya?
2: Betul, tidak ada kendala Bu.
1: Baik, nah Pak Laode kalau terkait kondisi akses jalan berarti sekarang semua sudah normal juga ya? Begitu juga listrik sudah dan normal, komunikasi ya. Ini seperti apa di sana Pak?
2: Listrik Alhamdulillah sudah mulai tidak ada masalah. Ya sudah mulai jalan semua di lokasi-lokasi yang terdampak bencana tersebut.
1: Baik, lalu kalau untuk daerah sendiri, adakah yang masih sulit dijangkau ini Pak Laode terkait bantuannya?
2: Untuk logistik, Alhamdulillah tidak mengalami

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 1, mengudara di 99,2 MHz untuk hari ini, hari Rabu, 13 Mei 2026. Dari Natuna Indonesia, kami yang bertugas, saya Elmi Subayang, dan rekan sekerja Bung Henry mengucapkan selamat pagi untuk Anda. Selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Saat ini sudah pukul 5, 3 menit waktu Indonesia Barat. Di Ranai Pagi Ini Anda akan ditemani oleh saya Elmi Subayang dan juga ada Bung Henry menemani Anda hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Mendengar, seperti biasa di awal jumpa, mengawali jumpa kita di pagi hari ini, kami akan hadirkan Gema Wahyu Ilahi Surah Al-Baqarah ayat 280 dibacakan oleh Afriansah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu yang bernuansa islami kami hentikan sejenak. Seperti biasa kami akan hadirkan Mutiara Pagi dengan judul Ilmu Mengangkat Derajat Manusia, disampaikan oleh Hajah Rifah SAG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdil fala mudilla wa may yudil fala hadiyala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar RRI dimanapun berada dan kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Puji syukur kat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan menjalankan ibadah atau amal kebaikan. Semoga sisa umur kita mendapat barokah dan segala amal ibadah yang kita kerjakan dengan penuh keikhlasan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita hantarkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta sahabat dan keluarga beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dengan mengikuti sunnah-sunnah dan mencontoh ahlakul karimah beliau dengan harapan akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak insyaAllah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Judul Mutiara Pagi kali ini, bagaimana ilmu bisa meningkatkan derajat manusia. Para pendengar RRI kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ilmu pengetahuan memberi kita pemahaman mengenai pentingnya menuntut ilmu, sebagaimana telah diberi contoh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman yang turun, yakni selain itu dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan mengenai kedudukan orang yang menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Tanpa ilmu pengetahuan, seseorang akan buta dengan apa yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, jangan letih untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kita lihat sebagai contoh satu gelas air. Manusia akan dibedakan derajatnya dengan satu gelas air. Bagaimana? Orang yang mempunyai ilmu, ia akan mengambil gelas tersebut dengan tangan kanannya, maka ia sudah mendapatkan satu pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakulu biyamini." Jika salah seorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Muslim.

kalian minum, janganlah bernapas di dalam gelas. Hadis riwayat Bukhari. Karena hal tersebut memang bertentangan dengan kesehatan. Kemudian disunahkan meneguknya 3 kali walaupun boleh 1 kali. Akan tetapi adabnya adalah 3 kali. Maka ia sudah mendapatkan 4 pahala. Biasanya Rasulullah SAW bernafas 3 kali ketika minum. Dan apabila ia telah meminumnya, lalu ia mengucapkan Alhamdulillah, maka ia mendapatkan 5 pahala. Sekarang kebanyakan orang minum dengan tangan kiri, tidak mengucapkan basmalah, dan tidak ada mengikuti satu pun tuntunan Islam. Maka mereka tidak akan mendapatkan derajatnya dengan 1 gelas air. Akan tetapi orang yang berilmu berkumpul beberapa derajat dengan 1 gelas air ini. Kita lihat sekarang toilet pada zaman ini. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu akan berbeda derajatnya. Orang yang berilmu masuk ke toilet dengan mendahulukan kaki kiri, maka ia mendapatkan 1 pahala. Ketika akan masuk, ia membaca doa, Bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan menyebut nama Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari jin laki-laki dan jin perempuan. Maka ia mendapatkan 2 pahala. Ketika buang hajat, ia tidak menghadap kiblat maupun membelakanginya. Maka ia mendapatkan 3 pahala. Ketika ia qadul hajat, dia tidak memegang kemaluannya dengan tangan kanan, melainkan dengan tangan kiri, maka ia mendapatkan 4 pahala. Ketika dia membersihkan dengan tangan kiri, maka ia mendapatkan 5 pahala. Ketika dia keluar dari toilet, dia mengatakan ghufranaka, maka ia mendapatkan 6 pahala. Lihatlah, baru di toilet saja ia mendapatkan 6 pahala. Kalau menjaga sunnah qadul hajat atau buang air. Akan tetapi, jika orang yang qadul hajat tidak beradab dan tidak mengikuti tuntunan sunnah, tidak mengikuti tuntunan Islam, maka ia tidak akan mendapatkan pahala apapun. Para pendengar RI kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah makna dari ayat Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Qur'an Al-Mujadalah ayat 11. Demikian mutara pagi kali ini, semoga bermanfaat dan menambah ilmu, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi

Mendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan Mutiara Pagi ya, dengan judul Ilmu Mengangkat Derajat Manusia, yang disampaikan oleh Hajah Rifah SAG. Semoga bermanfaat untuk kita dan dapat kita menjalankan ya hal-hal baik ya, semasa kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan ya. Mendengar dimanapun Anda berada, menjelang ke pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti, seperti biasa kami akan hibur Anda dengan lagu-lagu Melayu.

Lesung Alu merupakan kesenian tradisional masyarakat Natuna yang sudah ada sejak zaman penjajahan di masa lampau. Pada masa lalu, hampir di seluruh pelosok penjuru Natuna, setiap hari terdengar bunyi lesung yang dibunyikan oleh ibu-ibu atau para bapak saat menumbuk hasil ladang seperti padi, jagung, dan rempah-rempah masakan. Kegiatan menumbuk hasil ladang dilakukan secara bersama-sama, dan di sela-sela menumbuk hasil ladang, mereka saling berbagi cerita disertai canda tawa tentang pengalaman hidup. Seiring berjalannya waktu, kegiatan lesung alu digantikan dengan alat-alat mesin canggih untuk menggiling padi dan hasil pangan lainnya. Untuk mempertahankan kegiatan lesung alu, masyarakat setempat mengubah fungsi lesung alu yang awalnya dipergunakan untuk menumbuk padi dan sekarang menjadi kesenian tradisi daerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah warta berita daerah hari ini Rabu 13 Mei 2026 atau bertepatan dengan 26 Zulkaidah 1447 Hijriah. Sari berita. Acara pelepasan siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Bunguran Timur Laut berlangsung meriah di Pendopo Lawas Garden Villa. Berita lainnya, kegiatan komunikasi sosial terus dilakukan Babinsa di wilayah binaan.

0: Pendengar Warta Berita Daerah, pagi ini kami awali berita yang pertama, acara pelepasan siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Bunguran Timur Laut berlangsung meriah di Pendopo Lawas Garden Villa Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur pada Senin malam. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Camat Bunguran Timur Laut, Kepala Sekolah SMA dan SMK, Kepala Desa Sekecamatan Bunguran Timur Laut, siswa serta wali murid. Acara diawali dengan penampilan tari sekapur sirih dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Berbagai penampilan seni turut memeriahkan kegiatan, mulai dari tari Melayu, kreasi, merawis, menyanyi solo lagu Tualang Tiga hingga penampilan paduan suara. Kepala SMKN 1 Bunguran Timur Laut Rahdiana menyampaikan jumlah siswa kelas 12 tahun ini sebanyak 19 orang. Rahdiana mengatakan pihak sekolah telah menjalin kerjasama dengan Kafela Batam untuk membuka peluang kerja bagi lulusan SMKN 1 Bunguran Timur Laut. Selain itu beberapa siswa juga mendapat mendapat kesempatan meraih beasiswa di Politeknik Negeri Batam. Bahkan sebagian siswa telah diminta langsung untuk bekerja setelah lulus sekolah.
1: Kami ini tamu. Saya dan rekan-rekan majelis guru itu sebenarnya tamu. Ini adalah gawainya Komite SMK Negeri 1 Bunguran Timur Laut. Jadi cuma berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Satu minggu Bapak Ibu kita menyiapkan ini. Yang awalnya jadi tidak, akhirnya alhamdulillah dengan kemauan kuat anak-anak kami. Aplaus dulu untuk anak-anak kami. Ya, ini anak-anak luar biasa. Ya. Angkatan 2006 ini memang dan angkatan sebelumnya juga anak-anak yang luar biasa. Alhamdulillah sudah beberapa yang di depan saya ini sudah ada yang dipinang, tapi bukan dipinang oleh cowok atau cewek, tapi dipinang oleh dunia kerja. Nah, mudah-mudahan mereka tidak stagmat untuk dipinang, dirayu dengan gaji yang ada lalu bekerja, tapi harapan saya melanjutkan, karena SMK ini punya kesempatan besar untuk melanjutkan beasiswa Politeknik Batam. Ya Pak Kacap ya.
0: Ia berharap para siswa tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi demi masa depan yang lebih baik. Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan jumlah siswa SMK saat ini memang belum terlalu banyak. Namun dirinya berharap pemerintah desa dapat

0: ikut berperan mengajak anak-anak untuk melanjutkan pendidikan di SMA maupun SMK yang telah dibangun pemerintah di wilayah domisili masing-masing. Wakil Wali Murid Noviania juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh guru dan pihak sekolah yang telah membimbing para siswa selama 3 tahun terakhir. Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada siswa berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Mendengar BPS Natuna dampingi 3 desa di Natuna menuju desa cantik tingkat nasional tahun 2026. Selengkapnya kita dengarkan laporan Yuspianti.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Natuna terus melakukan pendampingan terhadap 3 desa yang diusulkan mengikuti program Desa Cinta Statistik, Desa Cantik Tingkat Nasional tahun 2026. 3 desa tersebut yakni Desa Sepempang, Desa Batu Gajah, dan Desa Sungai Ulu. Kepala BPS Natuna Wahyu Dwi Sugianto menjelaskan, sebelumnya pihaknya telah melaksanakan sosialisasi program Desa Cantik di tingkat kecamatan. Setelah itu BPS Natuna melanjutkan dengan pembinaan kepada desa-desa yang dipilih. Pembinaan tersebut difokuskan pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang statistik dan pengelolaan data desa. Ia mengatakan pelatihan yang diberikan tidak hanya sebatas teori tetapi juga menyangkut pendampingan teknis dalam pengelolaan data, mulai dari proses pengumpulan data hingga penyusunan produk statistik desa. Ia mengatakan penilaian nasional akan melihat sejauh mana produk statistik desa dapat dimanfaatkan dan disajikan dengan baik.
2: Hasilnya kita ajukan untuk kita nilai di level nasionalnya, Bu. Jadi intinya sebenarnya dari produk statistik itu yang nanti seberapa jauh nanti produk statistik itu bisa menjadi penilaian nanti kan dibandingkan se-Indonesia tuh asas.
1: Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Desa Batu Gajah Adi Syahdiman menyambut baik pendampingan yang dilakukan BPS Natuna. Ia mengaku program tersebut membuka wawasan perangkat desa tentang pentingnya data yang akurat dan valid. Bimbingan yang diberikan BPS Natuna sangat membantu aparatur desa memahami tata kelola data statistik.
3: Supaya data yang ada di desa lebih akurat. Kalau kami di desa ini, kendalanya itu tentang analisis data. Analisis data, kemudian sumber-sumber data. Tapi dengan pembinaan tadi sudah membuka wawasan kami seluruh perangkat desa yang ada di Desa Batu Gajah, dan kader-kader pembangunan memiliki kemampuan dasar di bidang statistik sehingga bisa mengumpul data secara mandiri dan valid, kemudian secara mengolah data dan menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat.
1: Itu data yang dihasilkan diharapkan lebih mudah dipahami masyarakat dan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan desa. Demikian Yuspianti melaporkan.

0: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
1: Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Kegiatan komunikasi sosial terus dilakukan Babinsa di wilayah binaan. Kali ini Babinsa Desa Tanjung Pala, Kopda Andika turun langsung membantu warga mencungkil kopra di Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Selasa pagi. Kegiatan yang dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat tersebut berlangsung bersama masyarakat setempat dengan penuh kebersamaan. Kehadiran Babinsa di tengah warga mendapat sambutan positif karena dinilai mampu mempererat hubungan antara TNI dan juga masyarakat. Kopda Andika mengatakan kegiatan Komsos dilakukan sebagai bentuk kepedulian Babinsa terhadap warga di wilayah binaan. Dalam kesempatan tersebut, Kopda Andika juga mengimbau warga agar selalu berhati-hati dan mengutamakan keselamatan saat bekerja. Menurutnya, kewaspadaan perlu dijaga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama melakukan aktivitas. Pendengar, kami sampaikan berita yang terakhir. Polres Natuna kemarin menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di kawasan sentra perikanan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan dengan mendistribusikan air bersih menggunakan mobil tangki ke sejumlah titik permukiman warga dan kawasan sentra perikanan. Bantuan ini bertujuan membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat sekaligus bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan, khususnya warga pesisir yang terdampak keterbatasan akses air bersih. Kegiatan penyaluran bantuan mendapat sambutan positif dari masyarakat nelayan dan warga sekitar. Mereka sangat terbantu dengan adanya distribusi air bersih tersebut, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan air bersih pada musim kemarau. Warga juga berharap kegiatan bantuan sosial seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan guna membantu masyarakat di wilayah pesisir dan sentra perikanan yang masih menghadapi kendala distribusi air bersih.

Mendengar demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Acara pelepasan siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Bungaran Timur Laut berlangsung meriah di Pendopo Lawas Garden Villa. Berita lainnya, kegiatan komunikasi sosial terus dilakukan Babinsa di wilayah binaan. Mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 6.15 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, kami sapa Anda. Hari ini hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026 ya. Atau hari ini juga bertepatan ya dengan 26 Zulkaidah 1447 Hijriah. Dan pendengar dimanapun Anda berada, pagi ini cuaca sangat cerah ya. Tentunya kita selalu mengingatkan cuaca seperti ini. Kita sudah masuk di musim kemarau, musim panas yang berkepanjangan ya. Tentunya menjaga kesehatan kita, memperbanyak minum air putih ya. Kemudian berolahraga dan juga jangan lupa ya untuk Anda ingin membuka lahan ya, perkebunan, sebaiknya jangan dibakar ya. Tentunya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga untuk Anda yang perokok ya, membuang puntung rokok, buanglah pada tempatnya, jangan buang di sembarangan tempat, terutama di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kebakaran ya. Pastikan dulu puntung rokoknya apinya sudah dimatikan secara benar. Pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi perakiraan cuaca ya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026, dikutip dari kanal YouTube BMKG. Menurut perakirawan BMKG Yuyun Wulandari mengatakan, di daerah Sumatera seperti Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu dan Pangkal Pinang diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Tanjung Pinang, Palembang dan Bandar Lampung diperkirakan hujan disertai petir. Untuk daerah Jawa seperti Serang dan Bandung diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Jakarta, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya diperkirakan berawan tebal. Sedangkan untuk Bali dan Nusa Tenggara dan Pasar dan juga Mataram diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Daerah Kupang berawan tebal. Daerah Kalimantan seperti Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin dan Tanjung Selor diperkirakan hujan disertai petir. Untuk Samarinda hujan dengan intensitas ringan. Daerah Sulawesi seperti Mamuju diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Untuk daerah Makassar, Kendari, Palu dan Gorontalo diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Untuk Manado diperkirakan hujan disertai petir. Untuk daerah Maluku dan Papua seperti Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Kemudian Nabire diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Demikian disampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah ibu kota provinsi se-Indonesia hari ini Rabu 13 Mei 2026 ya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin mengetahui informasi perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya, dapat Anda dengarkan setiap harinya jam 7.30. nanti kami akan bergabung dengan Produa RR Ranai yang akan langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG Maritim Natuna. Pendengar, menjelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan berbagai informasi untuk Anda.

0: Kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBBP2 tuh?
1: Belum mah, memang ada apa pula?
0: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBBP2 besar-besaran loh.
1: Ya kembe mah, untuk tahun BPJ mah.
0: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
1: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondo.
0: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBBP2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
1: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
0: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
1: Berarti lebih cepat bayar lebih besar ge kepotongan nama.
0: Ha, pandai ya Wapi. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
1: Pak, ini kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBBP2 ndok lah.
0: Ha, ndok deh. Ayolah kita manfaatkan program ini sekarang, ge.
2: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
3: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: Nama saya Dandi, tokoh pemuda. Saya mendukung dan mengapresiasi program Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan melalui RRI. Tentunya ini sangat menggembirakan sekali bagi teman-teman disabilitas, khususnya disabilitas netra. Selain mendapatkan informasi tentang Piala Dunia 2026, mereka juga bisa merasakan atmosfer pertandingan setiap laga yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut. Terima kasih kepada RRI yang telah menjadi Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga.
1: Kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Saat ini sudah pukul 6.41 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang saat ini dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas masing-masing, berhati-hati membawa kendaraan. Semoga selamat pergi dan selamat pulang. Pendengar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna terus melakukan pendampingan terhadap 3 desa yang diusulkan mengikuti program Desa Cinta Statik atau Desa Cantik tingkat nasional tahun 2026. 3 desa tersebut terletak di wilayah Kecamatan Bunguran Timur, yakni Desa Sepempang, Desa Batu Gajah, dan Desa Sungai Ulu. Kepala BPS Natuna Wahyu Dwi Sugianto menjelaskan, sebelumnya pihaknya telah melaksanakan sosialisasi program Desa Cantik di tingkat kecamatan. Selain itu, BPS Natuna melanjutkan dengan pembinaan kepada desa-desa yang dipilih. Menurut Wahyu, hingga saat ini pihaknya sudah 4 kali melaksanakan pembinaan kepada aparatur desa. Pembinaan tersebut difokuskan pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang statistik dan pengelolaan data desa. Yang mengatakan pelatihan yang diberikan tidak hanya sebatas teori, tetapi juga menyangkut pendampingan teknis dalam pengelolaan data. Mulai dari proses pengumpulan data hingga penyusunan produk statistik desa. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan produk statistik desa yang baik, baik dalam bentuk infografis maupun publikasi data. Yang menambahkan, program Desa Cantik bertujuan agar desa mampu mandiri dalam mengelola dan menyajikan data secara akurat. Dengan demikian, desa dapat memiliki basis data yang kuat untuk mendukung pembangunan. Wahyu menjelaskan, penilaian Desa Cantik di tingkat nasional nantinya tidak dilakukan oleh BPS Natuna. Pihaknya akan bertugas melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap desa yang telah dipilih. Penilaian nasional akan melihat sejauh mana produk statistik desa dapat dimanfaatkan dan disajikan dengan baik. Produk statistik tersebut nantinya akan dibandingkan dengan desa-desa lain di seluruh Indonesia. Ya, informasi ini pendengar kami dapatkan dari rri.go.id.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga RRI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk RRI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dunia yang bersua.
0: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Di Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
3: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
1: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.